Wenga we dade. *441# Nga wadewe diak pesa chuo dade. Aya, ago inkuni gengala le timit nata nama France. Koko ago nyurgo li seksobog en buch. Kuli seksomog en buch. Timit nama tanaba France. Kutinyo goli seksomog en buch. Irak nil. Yantukul atesta aguni nabde dadi ijengi ge pesa. In bukusin number 3 ak bukusin number 4. Bukusin number 3 ak number 4. *441# *441#

0: Wenu iwa mi kita ya jai jai so Kristo agasama muzi kabesa gaya ganyo tarita cina nata naga goite jgut mesing dagi segitu tahun sekol jika kau batang saya taman ageng nata nabas buih jita pergi tap kalian jadi ngui tu lelep cina cina nata nabo touch fem cina nata nabo rastong gue tekeng karena cina nata nabo nabo nairobi kimi tengi cipu nega kuris tajat jat ter ter buat kerai lagi mi teng online eng www.touchfem.co.ke kebe pertama nata nabo Facebook kerai mi live eng touchfem.co.ke kuguru nata nabo ramle tinggal tap seimbang ketkan batam nasib karibu sana amau ngoji tapi tetap kalian jangan lagi inget di jamake kayak inget ikut mising asal kebeti mandeh ijam katian atau nabo kila betut pati naginya je MP tu tabran ikut mising itu jenis kamu tuan itu lini punu iwa mitai agak saya kabe sama muzi kayak inget utara itu iye kau tiga tu nyetuku kita nyamagut kita jadi terter ikut mising tu magai magai eng sabit itu magut mising kait kelo iye kawa ya meju tu kita start ikut mising kejeng eng petu takatul kita start ikut mising eng petu takatul gigi lagi kita start petu takatul ikut mising kegera kagla gigi kele kagia gigi megi nabo bayi sied takatul lagi mau gue ikut mising suka bet kaya bayi sied eng petu takatul jadi pergi tap kalian jen eng itu kalau limita ala jen kita good morning good morning good morning good morning onggengi cekagai jasuka bet ke mandai gaya bayi sionik asuka bet kejeng mengatia nata nabo kila betut kiwe kini gonggo kamu tuan des kagai beratukul agoi engkem baut naga ken petu taprani asage mato kul gele jgo ngoi kitinya jame tapke embor we kyo kitinya gut miseng ka ka se tapke sabon we kyo kimi te gut miseng agla go gunglo baga ye bara inda na tan gut gut miseng embetu taprani jita bri tapka nji nge tamu la go juto asitun besyo ago tak jage ko nge tun en kasarta no tan ba o sindangu no tan garan gut miseng onge nge chetu lo asko bet ke mande ga ai bai shonik onge ba gigil ge gora miti guji ne tep chegut jobo jingyo miti guji ne git tep gut miseng sigi bo tingya ke tukul ego ne mando en saita ke gerile ki papo utit natana ba iot ke agotak nyang sabe ngun igerile eye kana me agotak ne ugagi tore tapai semo flani oto gilga agotak ne ngoi lakwe tap sugul ina ile inago a special way ninga kuni ngamu 20 sigi asoko much koriben angot ko iji tani ko tore tunga mu 20 mite wiya ka ge serim bayisit ina le gigunun mandate na tsoka bitya ga sin mo gangi tsi jari na tet bayisit na tani gitinye mo gangi tsi jari na tet kinder wanda ko het misen engole gimite onge gubi yok toge en saita ke tugul unge bubu ki magi buatin unge gu grabi ki tinye gara irge en ki tage ga magya me tuk tugul jo medu sek tugul me ti langa nam jo tugul ko nege aji ja gyam go nye de ti ko nye ge angju na lak paine so ago tagi nye e bati le itinye mi tebi gala ka pate ngu mi ti ji tage ni gure ji ta go tagi nye no ger ke twai ndebe ndebe ya ga to gara ko to ren mo jo go jam go mo ji no bor ye ta ko len jim e bati ta ga go tagi ne le ji ge ma me ga ha sep jo tugul jo ara isi ga ga tagi ne ji ta ko pe nu itinye ba isi na gara ni tare tunga mutu ainda ile ma kai situation ba go tiap konda isirji taga gasit go jogot ki barwa ngdon so lingi sepo golai ku gera go takina mungu golo go go shigon ki ji ku shigon ki taga negere ke tuai ago tumbe tu sikata ji bone malazma gele imagar yana go jendege malazma gele imagar yana tinda go tap koraba malazma gele imagar yana tinda gare malazma gele imagar yana tinda bigi bigi malazma gele imagar yana ay hoteli lakini kasit paisi na yo berunga mutu ainda e bata go takina ji taga e bata go takina gamne biju ya to missing it nyen rige gamu to de simeli kitchen ko ay juto ngoe ka berut na temu ko suppose ko bitune ki tikin kero ji jo tumi go jini baisit le jeng la gigo na go ta sember asember go tungui ko me go jini gigo na go kibarwa ago ta aribun tan ko me go jini gigo na go kibarwa ago ta rib jabla ay jabla go to blogo ko me go jini agile ane awendi kitchen kanisa ago go nu tugu engila ago ni to magere berut na boga mutwa de ka berut mu ko mi tengi jo tu ni gajine kot kibarwa aku ti jaba bigi bigi nangi tu ye aba ena ya boret naga telanya bigi bigi tilai masoisi aga meme je iga je gasit
1: aja lene masoisi ko aja garantinge
0: kaya bag masoisi kaya bag masoisi wal yaiwe aga leji ni iya masoisi ye amu gero kut jele we ringo ta ga jera 50 u aga bal ke pa yani ka sit ka kesi chifu kesi mungula dan leji ni ga in ango talan bigi bigi top ji jaga alban 100 shillings u aga ba te ka pal de ta be tuno ta ananga ko te go ta ananga pa ge yani ka ore ta ngi ge baisi ti la ja ay masoisi aga ge le ge ga ji ji kun bale ni ji ta priya ta bale ji mere ga bi windi ga ni sab ga na brusa ki so ay ka besa agi le ji ni ge gilya mungu ma magushi na go aga beru zo mungu mi te ki te kin
1: mu ko mi gi na gi ta ji jamba ko
0: mi te ji ta ko ku ni to mi ga ji na ka ka
1: ngot ka besa ga ki to ana imi nge thik che ur ta chi ta ko ku
0: ye sa ga le ji
1: ni
0: chegenya lil jita ke so tuku ke mengeje nya gap kokere je ne kokere ne beru beruto ne embedu sek tuku na tanaba gamanu kut miseng adwa sia mune
1: moat nya ngal amigo mie ki la sugi torori chova na ga ko me te chen bitu chabran
0: na tanaba mana ga sa bana bruce alna giru sute jo yam gila bana na lagbare
1: na ya ga sa mayata ole mayata
0: ingele gi mie malma ya talgi ngi so mane primary ole ngi tan giro ko la sha tine biri
1: yes
0: oya bitu na ga sa ji do ko mu ki malum pabire bi jino me gena gerge
1: amu
0: nyu jin mago sa ga tukul o ga mi de ji ta gena ngi ger jengor gona ne gela jin bituno to go bar de na ger ji gela ira na le ji ge
1: iman
0: ngopta ya ta gla go kigo
1: ina ile mayata ga bisa
0: mayata yes ji tabriya ta kalen ji ge mesra bit ke ba ge hakti dutiana ta na basu tugo malach mi tu tabran mi gemen ji ge ga ge ki mangu go misen ge la ga inget adale ni bi ngi bana brus ngi te mandai Sigir tu kya emet?
1: Yes.
0: Aku mejo kana ibin. Dati si nyeme.
1: Mati ibur kita iburi ku kemana aku?
0: Iya mata suasuri coba emet. Ika sulilene gure na aku takne.
1: Yes.
0: Mitimi apa ina angku timi apa masese? Mejo ngabit apa metau?
1: Amen.
0: Ibi wa apa dablis? Agi lumur si kidogo nyapa dablis kidogo.
1: Yes.
0: Agi kasut umwa ene bi galake?
1: Iya bi.
0: Mara agi naik tau kutu nani aku tujuh tani gitu. Mere jep kau pun ngungju. Umwa ngalek coba kawaida.
1: Yes.
0: Nenek kung kiwa ingiwe kuno ingimi apa apa metau? Sejut dia apa dablis? Agi kasut kau kengalal bi galake?
1: Ina agi nete
0: sedang kemoni.
1: Yes.
0: Anak ingimi coba kau sabit. Ibi apa kau sabit tahun. Ibu apa tu tuis? Ika speak aku ala dosa ibu apa tu tuis? Anak aku apa in? Anak apa Steve Nice? Anak gini apa Eldoret? Ibu apa sel balain Eldoret? Ibu apa meeting yang tadi lelenya biju? Kumi tegi nak isi ni tafauti?
1: Anak hati ibu begir pun ika seti ten yang gel doain.
0: Agi ika tu kau mau ibu galak?
1: Anak ibu susah, naya orang ni tu dah susah, nak aku cakap ngan lagi. Orang musoni
0: susah na.
1: Ibu kau sekarang ni biga pisa?
0: Kongurway u nak musoni susah na. Kongolol ngalak bi. Iya bi tak betul ni. Kau laksa sebab dah kong aku laksa kau buat tu. Meguji ne mi engkau ona status kuah. Kau macam betul kerana mati aja tapi dia tak kalian jen. Aku tu tiada tanpa situ. Kau malas.

0: Yes, ngalo ke tiye ka mutwa inde tang saita ke tul. Ngalo ke ka mutwa nene kiwe kini gongwe.
1: Yes.
0: Ngo gabji, ango ji posi tiye ke mungu.
1: Iman.
0: Mi tiye ke jimura nogar ke tuwa.
1: Ole chubwa tine nda ka mangune nyinji.
0: Jito, nagar ke tuwa.
1: Mangune tinde Jehova.
0: Mangune tinde ka mutwa inde. Mika soka tinde niyaga na gole yin. Iba abanyo. Yes, lakini Bruce, mga kimeje kikake, betu tabrana, kimeje ke betu tutene bisu tuku mahalo.
1: Yes.
0: Kani ngabe ka stuku kala vira riki tiyo kwa rinege.
1: Kurum kwa pesa.
0: Iko sa in mata in loin katep sa kapsa sa kon rej. Angatep mama in kapsa ko tukon do neng aljo na katep kultos kalele. Iko sa aljo na tapa na plus ilete buti na tano ka besa. Kalo ki pagaw ka wirin yo negi tungu kita genge.
1: Sa loy ta arib.
0: Yes. Uy sa kin mure na katep ko bagi oligri ta ba ke jebyo sa nga ko tep ko.
1: Kome ko ni mama ba ko.
0: Kome mama is ni mito ribo ngulimbaga.
1: Yes.
0: Agama goleki ko na nun la kwenu kya ka tukun ba giri be ko nyenye.
1: Mhm.
0: Pijwa ko takne ya biyo so ni nyene ta ko tan na ko nyenye ne te ko mito ba isie.
1: Yes.
0: Ngulimba kap kase.
1: Yes.
0: Pijwa ne mata tami ta ga cham ko te be to ngulimba taun.
1: Mi taun twa ba isie la ga li ko chi mata ne te li bi ko te ko ko mu tweri straight ago nyumba.
0: Ko mu ka ka besa ko le so te bi
1: mama. Ko mama ribon ago ko ai tukuk tul che ma
0: ki. Kya ga tukul kama mama ama ya biyo so no Bruce ko lubam megine ke ko sani ka besa. Mama megine ke ko sani ka besa enga.
1: Yes.
0: Me ga lagi tungo lo ba ango te ta kwa bai. Ango ngutun jo ngu kila ki tukumi tukubi tune limba ga.
1: Mi benda.
0: Mi benda mi ne. Ka ye ne ba ki bo jo ga sara linga ta ko sana ma ki ko no ke la ko benda mana.
1: Yes.
0: Lakin ni giringa ko romi tungi beto tabrana bana Bruce ko na kama kwa nda gweri. Ole magi ko shindosi amu ganga ganga te bin jabyo so ni angu te bisake agla kwani ta in
1: yes
0: angu te bisake jabyo so ni ta baweri bitu se kengrengen omo mata in loin ko le mata jam tuku ke kata sta kalle kae ta no maye ge na tomone
1: agu te ne tinye cherere
0: ni tundo cherere alu ngi ate be ko ko lain bara ka besa aba yai
1: agi to monain mata in loin ko le ye
0: na
1: biga ko le ye
0: i to mona gar ke ta
1: biwa ke in cheptab in ne baweri yes
0: alu ngi ate be isko ko yai ka besa alu gut ko shop be tu na ta ko mis alu ngi ko ba yang galena jami tu ga ba be ga mi tu ga singa ga ngi ga ba mami mam daru min ye sige ku shin gang sai ta ga tukul alu ko isha ka besa alu ko le tebe in baba is baba na bala pe ni ta ku si je
1: yes
0: awuru sku ngi tet ko le baba gibin anang le tebe baba gibin ngi na ingel ngula le alya maru ba mulya ba malya o ma jam jam
1: awu ye gil bi so daga hiyo chwa kwa ni kwa ine Okay, okay.
0: Mak ni kan nak nagi mua?
1: Yes. Nagi mua angkau, kami kita semua mua. Kau lagi apa kira? Ia
0: mak.
1: Muka kau lain je gil batik. Batik skila, gil batik kau.
0: Mara kau ni nunggu kere.
1: Yes.
0: So kau tu ramai ni lekuan ni. Kau kau pergi bana Bruce. Kalau kau tu banyun betul sih. Kau ni kau tahu kata le. Mana kau cakap ni ni netum? Kau mana main kau jam kau jog tahu tu. Bayi sini jaji jauh bayu ni. Bana Bruce.
1: Yes.
0: Kalau kau kau bi tu. Kau lepas kau batik siro. Nur cecut tu jam kau extra. Jika bukan naga saluita nato mana tunggal apa kah?
1: Olas makuasiro.
0: Kalau kau itu nyungku betul ni guru pegawai kan jawab kami tini. Kalau kau itu kagak enam separi itu juga apa? Toma nasa lugu tak tiga no. Guna kengal liban Bruce. Mengapa kalau enam separi itu apa no? Agar nak jawab kami tuh ni.
1: Amamuai boyot.
0: Guna wiring kutip kalau kau liya. Olia ijunde.
1: Ago shi dana ka bitenje wasani. Ile kale le mai website ta tinigere. Tut ku pogit ko we la kwene mingi.
0: Gabesa.
1: Yere na ile kale kyo ge ritne ta ko ga mana na
0: ta mana le. Tu mo gere in je biyo sana mama gege bana Bruce.
1: Mi ngi gere aga na gimi ona na ke chebiyo set kapsa ni ngit ko tep ko ago ye sigareta ngi le sigareta ko fekte ne la kwet ko ku le ga pesa.
0: Amana la mune sma gir jita ko ta bian bala kwene mingi ngoro. Tabanu ta ago nda ge chama mai ye ji ngame mi deji ni.
1: Yes.
0: Aku pas boleh itu sahut lakpe, tapi mungkin sekarang kita tahu
1: juga.
0: Aje lagu ramai cepat saya nuni. Kita juga bikin situ ni takut malah jemput tetap rani. Ego nembara indah. Suka bikin kita.
1: Lagi ni kalau mungkin situ tinggal kawaii dago, mungkin macam kibet timbik nafas, macam macam kau cutsokom.
0: Ya tak cutsokom. Kita
1: pada radio, aku ya tak cutsokom.
0: Macam mana?
1: Aku kira ni kalau kita unen road ya, nombor 85,000 ni.
0: Nombor 85,000.
1: Tupcher tanya, mungkin cawal tiket siapa tak cemil orang tinggal.
0: Tiket siapa tu cemil tu, bukan Bruce. Akhirnya kalau guna tiket siapa tak menanggulah.
1: Yes.
0: Tiket siapa tak menanggulah? Ya, jadi kalau misal pegi itu tabrakan, kalau ni tak kiko kau teh tanah tanpa 85,000 Kenyan shillings. Rorjat tanah tanpa 85,000.
1: Yes.
0: Aku ni game macam kiko jadi tukul.
1: Yes.
0: Erga yang gua boleh jauh, erga yang gua kejar naik jauh, anak gua je biasa.
1: Yes.
0: Ni tak kena fast tanah tanpa itu tabrakan. Kita jadi guna berani dah. Nata negara orang kabisa. Kau kiri bika jutlah ini dapat Bruce.
1: Kebalik. Kau kau cici agak tukul.
0: Yes.
1: Kau cici agak tukul.
0: Kau cici agak tukul kabisa.
1: Yes.
0: MP tu tabrani.
1: Si tukul itu tu soko.
0: Kira makan titi ya dapat Bruce. Kau idalah gitu *274#
1: *274* *274* Tildega ti tagi tildega ti shako yang gogoni roriat nba 5,000 ita gor roriat ne tupchen.
0: Yes.
1: Inge lagi kalau pen bigo le iru gor ibara isiru game aku le ini tagi Google fake. Kalau ini tinggal mah.
0: Iya, kalau jin magas ini gubun beri naga lagi.
1: Yes.
0: *274# Tu magera gua cerita naga gua jutsoko. Kita maga tiada ing soko. Bana Bruce senior tanya. Kau itu tidak tiada segitu aye. Aku kira cici tu kul gerge anggo boyo. Gerge anggo jebio so. Aku gerge anggo gua isije anggo tomo.
1: Kau ni rana. Nafas yang cegat. Ini le tu tabrani.
0: Ya subuh. Kapsa bana Bruce kemu agile cici tu kul gua tendawa barang ini nanye. Cici tu kul gua tendawa gua mesem barat. Tidak nanye.
1: Yes.
0: Kalau jadi tu *274#
1: *274*
0: Rael cebuan. Kwan kaitu tukiti takenge. So getina tanabuang Madam Rael.
1: Yes.
0: Asoko biti siki mpitu tabrani. Wagileji gitio *274#
1: *274 chutunsoko.
0: Chutunsoko yenge guni. Siki waraindo. Siki nafas. Na tangera angotumisung mpitu tabrani. Nebo yalishe engsoko. Kimeji gigunin dakika ishek angwana. Mungile zitarana kwa chap chap. Tugu mibi kiri tosbana Bruce.
1: Yes. Kwa watu iji Manuel. And Shomo Emmanuel.
0: Manuel neba Shomo.
2: Wee Bruce. Tue mune.
0: Chamke Manuel.
1: Chamke.
2: Aja gitu kita berak guanya, gitu kita guanya agak besar. Ani, macam kayak siu, agni. Ia guanya, nagru asal macam segi ruasnya berlaku. Nama kuat tu, agak besar. Gitu kita cuci jambul, emak mana ni cuci bagi minda.
0: Oh, enggak misa ni mana? Ya, saya nak golangke, golimbang apa? Golangke?
3: Eh, oh muna boleh tu.
0: Jamke?
3: Lewo agam mana kabel sahaja, tapi orang orang negeri ini cuma maju mukto siro.
0: Mereka ni orang
3: mana, aku lagi cuma itu. Hei, orang orang lagi tu aje, orang lagi tu aje. Kau yang ni aje, kita agam aku maju aje. Hei, ini ni kau yang kabel sahaja, mana lewo, video sebelum, aku mana lagi dia video sama dia. Jangan main ni sebab, aje macam ni sebab ni. Imak tu log, korongo sabca, iri log, iya ni iri tu sih, iri tak ayam ni itu, itu ni last. Ini tetapi tu tak tak, arah yang ramah non, ni awak sah, mana betulnya? Tapi lo, ini ni ame ni, tapi engkau tu tu kekir, abis ini boleh ya, lembah korongo ame, engkau ni sekali tu orang tu tu je. Orang lewat lagi, orang ini tetapi tu mana mana tu, tu longe kat.
0: Oh, engkau mising, engkau mising, engkau mising kau langgeng, kau limba, kau kete. Agi baru kau lihat jutusok membeli tabrani. Dialog itu kan *274# *274#. Agi sekian fast, nanti negara orang ni kita setai membeli tabrani. *274#. Tukar hati atas besar. Menjadi tak itu sunda gaya isek. Cakap, agi ribik kata juga jutusok. Ama, mata aja mengut mising agar taji sang. Arah mengut mising, agi jutu agi sekian membeli tabrani. Jaga sahaja arah purga tu, nampak tu sosio. Arah purga.
4: Gongoi, gongoi, gongoi, missing tim on madly. A gongoi blue space, gongoi, and that's what you do a moon door. Oh, take a skin of one mamma in Ios, Corgate of Ugoi. I'm gay, lay, good lay, la quick, carry a see, my year, let the event go and have law. When you go, I knew Nanyaga, what or the Gime, when they none. Tin the march at the middle of the Casoya, the year of Yuma. Wiri gie bagai kuando kataku kita nolamba kapka sekolah gie ilenge gora aimin. Kali amagi muri ko anya kali ameng ona liku anyu. Kali asing gogo imutie toy nongko manda nungu nongko bagai ga imuto atela kwe neta gomin. Tot kurbuye la kwe ili asing net kwe majue. O tundan dan kama bicara ngelivi mangu emba isya kana givi mangu enono. Umanyo kwa lakseo amengat kwando, chuta tu kutwa mengi sisi gya baba sisi, ame unenu iranga besa, ame unenu iran, anga andangu anyevi kwanyo ba iwe imingi inge iranga besa watayo mega, ungo misinga rapurka na,
0: ungo misinga ungo misinga ungo misinga rapurka tumbo kapke socio, lakini kagumu yibu chipi barang plus kile jebe sana gitu ni mero melengi meba, niku jita na yaga sisi.
1: Aku mika asin mana meh bukannya lega asin ni raisi.
0: Amaga asin atau ni raisi.
1: Kau cina wo.
0: Cita kau pesan kau kuih.
1: Direct kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau gula mami kita mawon ni. Mara gula ni alda tunggu kan? Gula ni alda tu jaga kan? Ni ni itu. Umi tu boleh cerita. No, gua tentang hal eh.
1: Lagi ni kira.
0: Amawayan segini dat panah Bruce. Gua kira lakpan tab lakpan ni kiguwe maje. Amu usku lakpan usku mizat kau suka jojon. Gua mizat suka jojon lakpan kira ni tiba. Gua gula maje juga. Ita mano?
1: Ini kira.
0: So tu kita cuma kerana ni kapas.
1: Niger tinggal di Egorom. Kalau terus kiri kau payu air kuanya.
0: Iya kan besar.
1: Fokus aku tak ingin mandu tiang je, macam muka payu air.
0: Panai bangga ni mimo.
1: Aku ti kominggil aku ed kapesa. Kini ada ni je kuanya coba kisah sa. Coba tunggu ni kapesa aku kia aja gitu.
0: Iya Egorom, Egorom.
1: Kia aja gitu ada. Health nampak cemerlang tapi nampak lakuet.
0: Kau tahu nega amet?
1: Kau tahu nega amet?
0: Iman. Kurum yang tak kabisa. Amet jadi nampak jatuh kengsok membentuk taprani. Iya, congratulations jatuh jadi nampak mission number 16 bana Bruce negugure Irene.
1: Yes.
0: Irene cepkos kay milgo. Mata nak kasih cukup missing berinda.
1: Iya, rakuan ini cewu cuting kat kau cawan ini jossi celakuet amat cewu cunsi. Kini naik silami kuan ini cewu celakuet nanti same plan yang kau kasih cewu. Aku bayi sih cukup barang nih. Mi tu
0: bukti. Bayi.
1: Eh, cukup bayi lagu.
0: Panai isik. Google memang jaga jodoh nih.
1: So. Ni baru ajar untuk kuanya kau takat nanya kau mama si geru kau mui anion mama mama kau bersih lakukan macam cuci naga kau lefiri kau lef
0: jaga kini
1: naga kau ror.
0: Ia kau lejit makasih. Esok ni kita pindah gaya.
1: Baile
0: baru mudi anda gaya.
3: Dingga.
0: Jamge.
3: Jamge bro.
1: Ya blali wa blalis.
3: Lali wa blali singe la gata na na ning na nye ga ine ta nge u ye le gil di
0: e gata
1: na ga ni mo ayo na gi siris ke ya sir wegi yo gi ske le go gi sir go uni ke le ni ta ne ba ishen
3: e ka nge di yere jang mo ayo ma ne kata kata nge te jita ne ayo ni ani ko go jita ni ba ku onda kine na ywe ku onyo Tadi saya fikir kau ni kan, kulit tebal kau andaran. Lagi ni betul ni tu kau jangan ni. Oh, ini ada mati tu kau ni tak kita hari berus. Mati kau ini ni. Ini aku ni yang kau rayu mai. Yang ini nak wujud ni ni. Orang orang ini kerja kat tua ini galian ni. Kat tua tu beru itu galian ni. Ini ni beru itu lo. Kau tu kau ni mai berat. Iya, amma jangan muajib kuanya no. Kata kau kata anda main biar aku di lakukan. Aku itu kau lakukan. Mungkin itu ini tu kau jadi cuma kuan. Amin ya tu kau kata tu ni sih orang ini naik lejar jitu. Amu kara orang tu kara kau ni tu dah irabi sekiji. Lagi tu kau ni lakukan lagi deh na. Aku ni kau lakukan aku di jenguk. Cuma kalau macam mana? Aku ni kau ni beri ni narabi. Ini orang ni na nyori lakukan tak. Lakukan dia macam aku main biar. Kau jawab awak awak dijawab na, awak ni ribu lakuan, cuma lakuan itu sob, kau cuma bi, tapi jemar gaya nam jarak itu jauh muri bi, kau ni apa? Kalau bang nunggu kau agak banyak tanya jarak dia,
0: nunggu misang, jita benda gitu, itu beri arah, muda gaya ni mama nansi rendah,
1: wah kau jut kau gini siasa je terjumpi, mama nansi,
5: terus betak tiket.
0: Jamge,
1: mamanansi.
5: Waktu aku beri non, bau lima gap tuluah. Kau macam apa? Jangan non, lego miki nabi kyo kukuai negara mayuwe ini menyukuni. Mayuwe kapisa, si kau itu sekarang nana kepada mayuwe. Kau mayuwe kya katukul mayuwe kapisa kongo biru. Kau mayuwe kau cuma orang yang lego kongo biru. Kita katukul kukuai aku bukti. Tak ada kontinu korain, kuku mai. Kuku macam mana le? Cita belak wet erbigio. Menjual apa tak kau mai we? Ini agak negara kau ye. Kau siap belak wet kurwe nagi net komelak wet togini. Kono nonne komerber cijo anu mampiut kine girogin. Kine kuanya mai we kapesa. Aku miki ne kapesa korak kuku et kuanto engko. Kuet kuanto. Enga sih nanti cikgu mesinnya, nanu titi je negiite. Kau cik kapesa, ibe kue ni an brus kapesa namau. Kau dengi molji kau niye, kine cicho mayue kau niyo. Kau terasa kau guna kau si koran lakue. So guna ramaja mana leji cicho, abus nate neti je, kau mungkin ane amun lak kitab lakue. Kau angkat si lakue, kibu enga nageri lakue. Kau tini hari ini sih cik lakue kuri bu. Indah macam ni, aku kira macam jijau kapisa. ako kwonyoni ne ko chweb kasari tukuk cheberber kabisa konetke maiwe kwonda ako kabisa kiwano kirokto tinge kiwano kirokto nebo kwonyi lekitam kindo kirokto kwonyi kine kebele ne kiboket yonko imechi enko enka ak look anan ko kenyorta ngokenik kurgat anan ko eyat maiwe kouno ko kimi kirokto neo netenda nemi bambanion anan nekeng'obu en yon sichobung'e kwondo en yono ibaka kwondo koyat maiwek iman kotaa kobure manany kokolen kityo chito en yon neter nekotinye kii en yunyon kebes keswe ngo yon mi kwo kiki ingen ile oe kwondo maiwek koya kabisa momi kamwa chobiri ng'olion en yon akobo iman chon kamwa chobiri tangenyor imana kokalyang'i olan tugul ak lakwet kumfavu kabisa takinam kwonyon ak irabai kabisa akebirinde biretab tura kot konai kole lakwet keribe kot koet akitun koik kandoindet akine en betusiek alak kero murenik tugul chemengechen orib kwonyik amatiten kobaywo kwonyik bikyok nan amwowok kaikai kobaun en oret age matkobaun ot en neetab maiywek obyu kabisa nongonen sirandi chechibun
0: Ngomisen, Bwana Bruce, ako ngalek ngalole manan sirande chukupa kweli. Ingin ile kwanyi kala Bwana Bruce kubo matil ngoyi ine kabesa. Ngunda nyo urugu na kwanyi kiyo kot mamananzi. Warge matil ngoyi director na bawi ya, ako in igorge tabiyoko inanyi, anan ko in ikwanda kweli ni. Rasmu kutku mwa unu kweli, munga kule ilakwe ni. So, mara kumi talaga jayiwei. Nakini ngira wajabiyo sonu unu Bwana Bruce akilakwe ni mwenye kimu wajin garge angulala asis. Anan gorge ngo ga yegi wate me tan gorge ngo gemi gile jengo mi me tan ngo tup kolo ko mama jangale ku ngo tup nyago tu ku kie ka pasak pama ni le mama je sugar ku ko tai me tu kyo yama ju ko na gole isi gide na ba kuil lagin ko gole we i ribi sile ku ku ko na gole ga mama gina yuwa ni ye ko ndanga la lugu sibai lugu ni maga ni ngo ji ago betyo
1: yes ko magi ko chi bigala che mila ndati get ko garan ki goche the school fees che mite soko tiketit kityo ne tile kokoni ni school fees chote jo 5000 ago agere ko gikochi bik ata gikochi bik 13
0: big 13
1: tiket check 13 che mite ro yu
0: ago school fees bana bruce ko bachi tokol
1: yes
0: school fees ko bachi tokol ago jita nage nyoru teta ago jita nage nyoru teta ko gotie ko skeine
1: yes
0: so nemu brinda ago takinye embedo tabrare school fees jo tiketi check 13 ago leji kitigira magati yeso ko bitinyor chigani taki ko idale ngitongo on
1: *274#
0: chutu soko inge kuni sikie nafasi porido na tani nege inibo yalishe en soko
1: chutun soko tildega tit asiviti sikie en coroneta brand *274* chutun soko tildega tit asinyoru nafasi Nagaran en coroneta brand *274# chutun soko tildega tit asiviti sikie yengit seta en coroneta brand *274# yes
0: agagere bana bruce gelejin tildega tit shaga yengit tildega tit shaga yengu nota karane kararan gut misinki na instructions kagere gut misinki to ngure linet chebi natana gere already linet kai tildega tit agenga agajama gida mama bana bruce gemwa gelenge ba soko ko soko bana ba kweli tildega tit shaga yengit ko nota absilingi sikti tam absilingi sasam Aogai dilta ka dilsha gaeng aogai siki gara bi 75,000 yenyu rujib kondo ju bana Bruce ene laga gurin ego biti i tarete ge ngola baga
1: yes
0: jib kondo kat missing jote jari leban ngai gab school fees mila go ga angeng guni ke bi segile ngi zero balance ebi leban asista ge mata tiso agirwa tu ki ya jini ge ang sai tara tukul
1: yes *274 tilka dilsha gaeng ge jwa gere natan agere natan ga tilka chit ka tilka chit natan
0: yes
1: agago siki *274 shutun soko agere natan Matan rotich patil diga tita kwa sikie 017181 mwisho ponga isi kama datika tina taa nebo 75,000 chepa school fees Wesley anchonge nwa Wesley
6: yo tuman hapo kuzge toa mune
0: amge Wesley
6: kangalale suwe kabisa obi yoma na nyeneze koro maa rejimis maa yoro ino Dewa kerja tiap malam tiap malam kuat dah jirpir, jalan ngaji jirpir. Dewa jepun dia ada. Barang di lekak kalia, kena uang kau besar, pada aku. Aku ini kini orang zaman jahat ni nak kuat tak besar. Gubuki tendaun, pertama nak korang itu, pertama itu kau misal aku itu, tu kau misal nak kata kita kau mikan kuniau. Kira jepun dia ada. Ni bukan main juga.
7: Palei, eje bakwang. Kot ko na ni ditelel bu siya santa si iger kapasa lebo giti. Amala kwetu utpuch kotam na ino. Kibare ki kong ekip siyamba mama nyo kibare. Kwanyi gab kiminti lilgi wakwa ko sirta. Ile kotor banyo kete benge le isa lapok. Koto no kitio awa iga sinterena. Palei sisi. Une kwanyo ngungyong ko burtuwa nema. Kobo giti tanda matenyo ite benge aku lako nanda minyo kote bara. Kau jabo lagu mai. Ako ikatit ako bungan ni takot ako lalagi to kanya pelit kami sa magkwaraw eh chuto ah
0: iyo gala jun magasi marangi jito marangi
8: namnye ba isye chuto
0: namnye
8: yasa mga matay gitu so yun nga saratay lako yata hindi no kasi kanang nga saratay ko lako yun hindi na wala mong kendo Magi ini abrut tu juga net kaya mai juga tu aku magi naik seligi net takkan aku ini kira si ini juga net kaya lagi ni cerita ni aku sih tak apa pasal lah tu ni tu so ini picau ni wenya aku cuci cerita ni ibu aku tu kalau tu orang kau dengi ane lakuan aku kau urip tu ane muka saya lakuan ane jadi lakuan aku cili aku aku utin lakuan aku nak kau kau betul ni mula je
0: kau misang marangi Evelyn mana sweet Evelyn
9: Hello, Bruce,
10: Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
11: 107.5.5
10: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, pull it up. Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
12: 107.5 ya kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa iwe kwa mfuko yake 5 days waziri

Yes, ingile mitibi kengo kastino kabisa. Kupatini samani ngala kapso manetu. Ingile kumbaru gimajini mabrikita pkalenji ngole magitare ngomnatu. Man kutom gitare ngomnatu. Ita mungkita sitagi netige ngila petu takatukul gemi teng kumbaru. Natana bagi netke tuku kata jater ter kutu meseng empetu shek tukul. Ini etige ngugoma ingen empetu tabamute kokaina irani. Soka beti itas tai. So kogetas ngula tieta ngomnatu. Natana itinye natamne seng kasar takatukul kase jere kabisa principles chat jater ter. Jaba suguli shek jaba technical training institute jaba TVET jaba olaba vocational training centers jamge jerege kot me sanki tabri tab karen gele ya ga nyoji ago tago swam gole majanet ke ago bagi ko garan ngoro ko jamu mulil do ngo go jamu mulil do gole majan ngale ka welding and fabrication onge miten ngale jep tibute ke maswale ja jang kinyor wa tang english kinyor wa tang nga swahili amu ne ko jitak ma jona ba isu ni kat jaba yune Nali ni principal je jangwa ye bitu gap kumi ta kutchi ne ku munyeng nya baga ye ko ket bigi kap sab kole jege Majanet ke baishira tan bayu ne ko ga ko jam jigu na tagi ko ba ka vocational training centers obendi so niti ke obendi so na e got missing tu ka tiga tastai ngiyere jainis ko jabe barabar he te gule bi ne ngibe break at jitir kim gi ko jin contract ka bisa ko ko tej barabara la mi ginyuru jainis na ta ko meke nsiki swahili amenge nsiki ngaresa amenge gileje shangasi ya mama yako na kushaitwa nani Menge geleji na geleji what is the name or what do we call the brother of your father menge ngalejata lakini ngo job lamit kabisa ago job ne agigo jugo job ke igara kabisa ko jobe kabisa ko ko lag lamit ngo dingi ko jita kama tengi soma ngo ginjinya ko tingi gelen ngo ko jobe jaini sorane so magat ko mesen ke kanaga ko yan mule dambe to sek tokol ke ay no to ke ke tarit pi ko mesen ke ga na bin kara so sek ya ter ter amu jama ma lege te ko ko ngi lege bi mane gi ya gure ga biro ko biro ko menge geleje ba ku sha pi ga kona kasi ke tungan go ke ge ren konda age job ko job ngalega ewu nexo giata na same gut missing ako wanjo be ginet gut missing gut ja terter gumbaru na tan batu gut ja terter nge ba inyo rjita ninge ka basako jup television la na te glass ku ji jongu no mje ge yoti na fast na ni asoko be te go be she talent na ni ngore na tan garara ke bindi vocational training center se ju asoko be te ke tas ngom na tete amula tete nga serta age tukul gi te kwej county chat ja terter asoko be go be she be ngore na tan garara karbu sana ji tabri da kalen ge tsena tan ba touch fam ne barastam go ngete ngana sena tan no ba Nairobi karbu sana asoko be ke tas tais gi jomi ta lagu ngola baga go baftam igiri lege ngal jila kwengung ip kasarta wo ga jigmo jinge manet konda ngonda ngal jila kwengung kusi jatepta na gararan amu gi ngal jigu swahili mwajina ngi swahili juda ko me leji pana joma shule mwaje ga basa gonet ke gut mesen kusi tapia na gararan embe tu shiki mite leji ta ngi tuwa sigi dangu ngona ga basa atepta le teptai ngola baga la kwengung sume kujut ka gundi shiki ba lagu ga lakki bunu gore ga lakki mengen go legi ene yagi mite sugul kasarta bitu shiki chatej mi tagab samanya tagatu suguli ko gitu sik gerengen kabasa aguna tagum kom kom hat kele makat ko baishi chi agatu kul kasartani kom ni kimeje agot mise kom magab samanya tagatu kul kumego manglakwe top jito engulim basugul ga gona git na tane kya agu gaju kara na pas mulu moinik na bagonet lagu ku motu gum gora sigi kitinda agot mise mwanindo agu ba mulu moinik ka git na maya gitu kon mata ma ka bit mulu moyane luje agot tiare lagu na tane gorom gut mise lan gut gurup ta git ki na gum asalakwe te ko kan ge ke julu ngul basugul asugo se cita genyor cita ngam kingem betu se kat buane kimeje genyor tak tare kap sanigi letes genyor injin nya ngi letes genyor gabarasta ide no mane ngi letes ndengi jidi ngi le joroni so man logo yoga be mi konam ko tabtaban so kimeje got missing genyor big betu se kat buane jegi man doye ago tengo ko tinwe kyage ago na tanaga rang got missing yegi tsetai en betu tabrane en kasarwege chata kejang yegi tsetai na tanne barinda na tanaga ran ago na fast na tanaga ran got missing kita priyata kalenjin Yes, amaje agabita ya tunsoko, amaje agabita ya tunsoko, amaje agabita ya tunsoko mbetu tabrani, soko na tanagararan kabisa. Ago soko ini amaje abuatu na lejin, rabisha kiata jimito ko 4,000 Kenyan shillings. Kwa lejin amaje ato kabisa, 4,000 Kenyan shillings, juu amaje itilgitu tikiti agenge agenge. Kuna atakumunga igun ingyo tiketi 668, ingyo tiketi 668, kuni itako baroinda na baji itakul. Ingyo lagararan nyaiti nyosumoni, yararan kutumisi nyaiti nyosiling yang mabuge ngunganango ing lalengu. Kidna maje yaingu kerke ngogo isi anangu gatoma amaje agon ni takabesa jam starta runa kaunu ngete aga maje ke betwa ngi bagenge ngore na tane raisa kabesa meti tilteke tishagain tilteke tilteke tiagenge kogi dalengi tungana star 274 hash
Aguni to kemeji naile chang bik chu jutu soko. Yaka jut pik chang soko, kometi gage. Ana le mut gabu min digital and dosi menemu gage, nata me sa gurun 4 minutes. Lagin gutu ijita na jap chabeng guni, kwa mu ya to maya, ya to male enke beto kuleng bagenge. Koi naile muji tinya barain na tan nege, amu magi gerten, magi lenge si jutu soko. Jutu soko tiege gut missing, jip chabendang aguna taka ya tak soko enke guni. Ameji daro gitu ngan star 274 hash. Star 274 hash, jutu soko. Pigen tikitit kiti agenge nege. Tari tiga ikut mesin grabi sejo. Nyinyur 4,000 ni juga kau yap ten. Gugem yola baga gemi jiwa sabari. Agem aja bisa omji siling. Guru juga nyuruh siling gisikel bangman. Ya kau tari ten. Gugai nyuru jip kau anda nugu gemi jiwa nyite. Anak kau tu korat tu 4,000 ni. Gugai nyite. Anak gugi aja nugu telu buaying. Gugi rela kau ilban dini. Aku ngitun jip kau anda gitu kau korat tu ngitun tay engmabu gengung. So kini makati ay engyo. Dailung gitu ngan star 274 hash. Aku ni tak gemi jiwa kasku minyak besan. Yake nam jip kau tu 4,000 ni. Iba isi korat negara anak mung mager taji. Aku cipta naga kau jutuk kau lagi aku sekejap kau nunggu perayaan dah engkau guni star 274 hash star 274 hash kasir buat jitu kau nyugule join ayo kau mati nyerabi sekejap driving ala kau gigi aja seling gisi kalau semua kau ni tak abi 11 amu driving school garu 9,000 12,000 engkau school gisi kalau so jitu agak apa yang tak ke ya kat si sami leto tarik dah kau gay nama ayu takut missing 4,000 kajian seling sejuk jago ketem betul tabrani ame sekarang kita mau nalejin Mana tanya jap embe tu tabrani naga aku jutuk aku sikit arabi sek 4,000 jutuk arabi sek seling gisi kalau busa kang man contoh aku akhir kau ya tak suko embe tu tabrani pink city ni aksi sit yani 68 lagi ni macam mana lejin kang kau ya tak suko ini kami digital number 7 ni kira lebih tinggi kau yang kau yang besar kalau jadi tu star 274 hash star 274 hash agi sikit embe tu tabrani naum jero teach number 8 naum lagi ni digital negure ni kalau skip ciri nata naga yang number 1 Amaji kita mohon alih juga. Mie tapi cengeng game muaji kele jutu soko. Kau nae anjing nienda naba soko. Agam aje ya kenyu rum message naba congratulation. Ina ilai subuh nata naba M-Pesa. Mie tadi tengah gigi gaji bonus. Agar jitu tengah gigi gaji bonus naba 73 shillings. Gegunin bonus naba 73 shillings. Ina ilai uaga kele jin testai. Gegunin bonus kau mau gertin I testai itu tiketit. Lain kau tu mienyu rum bonus. I nam jatung kau kaitel tiketit takkan kau mieti kecik naba ing. Lain kenyu rum bonus. Ale jene namu ga gonin chance age nata ne bai jutu soko lani jita ne genyuru 4000 kenyan shillings committee wega soko kuwa godne kolas igoji bigala na fasa kijek go siki boroindo nata ne gararan yes agire kora jita nata mitu ne gure Lydia Lydia Cheruto number 17 kale jinte ke tisako 68 lakini igire kuna gimi tijita number 17 urona jita number 18 yes nguna ngiga ge ngijele wan kuna mden sai tako takinye ebitu tabrane lani gine kambu adun tu kale jintu soko yige nam baraindo anata nagara ran ebitu tabrane dialing kitongan star 274 hash star 274 hash nam jige baraindo anata nagara angot missing yige to stay in collapse studio star 274 hash Agi jitu soko engkoret nato negararan iegi tesetai star 274 hash jitu soko agi sekti nafas nato negararan kimi tejita number 25 ngagainane number 25 yes agire gure will yes gure will buffos kiprotech nato agire gure jita number 25 dalung jitu star 274 hash midibi kika kunyor bonus jota jibo 30 shillings agire nga jor jita age nyo bonus nibo 105 jijage nyor bonus ale jinen Wega kwa rasuko, tiam, lakini ngoka itilitikiti takenge inamjiotak asuko bitamon mpitu tabrane, kimi tijita namba 33. So, kwa lejin jutu soko mpitu tabrane, kukie dalegi tiongan star 274 hash, asuko bitakete star tukul enkolep studio kwa roneta mpitu tabrane, para indo natalinege kutu misiki tisha natano bo charge FM ni barastongo ngetakenga na sena tanono banayrobi, wakile jago nini 4 minutes, 4 minutes kitenege, agena gile ngana atone sije nafas mpitu tabrane, star 274 hash. Agi sikki nafas nata negararan iye gita setai in Kulib Studio. Awe ikse ni matia agi tetu chit nata nabo meseta aptachafam asubuyi nata nabo vetabrani. Kikudu natu manarami litingeta usui mbanget kena badamu naksit. Namjata kitikina asuka bita gita setai lagini testai in soko indage seja angwan ige nagile ngon atana kasikki nafas in petu tabarani iye gita setai in Kulib Studio. Nata nabo Taj FM. Awe ikse ni matia asuka bita gita setai lagini in kibagenge.

0: ane otoba ni tapan nebo kericho kawon degree nebo kawon nebo bomet en komasi bo kerotik ko in biik etab toin kinamwochini gavana nenyon amoche amwochi alenji kotakokilgee en kebebinyon kimiten neimuchin ine en komasi nyon bo kapkatet ward amun kapkatet ward komii tuguk chechang mi taonitab kapkatet mi taonit neo mising mi boisionik chebo emet chetiengee kapkatani tingetab toin komiten ngweny mising mur kapkatet kabisa ako kapkatani ko kapkatet nekiimen revenue chechang ko tingetab toin akere gavana alenjini kotoretech mising en taoninito akere gavana inon alenjini kora mi ngalekab ilotisiek che en kapkatet ko nibure ngunon tingetab soin ak itiche pilotit en kapkatet konyosin karon ibore itiptoi ko kakong'ot age kokokisome gavana kochutyi orit ak kotoretech yekimen
1: boyot okay ikere kamanda boyot eng yo yesekitestai kotumising kitabarietab kalenjin kakalenjin koite 728 kaimete chutu nam chotok eng soko sikobit amwaun kit noto nerube mati chutu soko eng kikuni amu mayatat kiy agetugul eng soko nam chotok sikobit amwaun kit noto nerube eng soko kikuno boroindo age yo kikose bwana CTNA eng olimbo Nakuru arap CTNA imi komie o
2: ami komie we ami komie baibai kityo
1: Yes.
2: Lakini aami komie kabisa. Ngengalali saa hii amite in police station, central police station. Ko amache aname kochutere kego de kikwen ngalekab governors. Asa tare yoto. Me governor ni nyuko kipeta, susan. Egen na ganam boisie 2 years anaga ifu hine go macho ko tu borio shechu oi tvitali ne kyo go tobli ngora bara manda go rao ne gi ga uto ke baka el senda o sai ko minya tigro tvitali ne kyo go seteli inge manar baka gi to kinge go el senda no to imacho go ne menge wirda kokiloisiek ichege chekenyoru orachorwet yu weldon noyokyin kiretit susan kulekile kiolil kotindo akichek dispensary ngapket ne sai komomi ot kiloit takitari nekei nemite yo sikolenji biik akere kabisa uomindege tokyikei kityo kemistri ial kerichek baraboroshek kekikaing'arishali ingito nekikure boresha maparapara chebo kolenjin kelenjin iptayat bunu yu because chepkondok tugul chekotokyoe project chebo kolenjin ko kikenai chito nyo kele raisi kiipchi siling 300 ak kele opanga lain ondo bi millionit agenge komite yoto sudi bire teket kabisa ngulongen olobonandos ipsikisiek ak kerupchi lakini momi ngalekab maendeleo lakini niitu taonit nekisiru mwoloyon nekibore turii neu kikompaa nebo olimbo tinet kokokinde tuguk kebore kapros mwolotown konyi kapros itwelbargon konyi kapros eriaishe chotok tugul yani bidarus chobo sandoshek eriaishe chotok tugul kobo kikoek yani kiboishe slivers ichute orit yani kosi chepyosani kole bichubo kolenji komomi kii nibo kikochin chebo 300 so ngalekab Nakuru county komomite kito nekikwai susan akomwa ko arap CTNA chito nokere maendeleo ale ami one tap in susan chomwa atare ngalechumai barata nemamoche amwochi biikyok chebo Kuresoi north and Kuresoi south alechi angen alonge ngalek chekobit kemboi netai okokiborchike man kouyo kokamwa ot kimut kichanaek lekokituyechok in sudi olimbo Zaropa kochobo kole ailoklokonibuch eng retio no lakini meboki olechi kibonondosi ile kitinye netisu ole olaini momongu kijanaek mamangu kunset atebe ole janu kunse ko bachebe asani ke nyone nyoi katin nyu ne ganyo ko goni ke kono ke lois ratin ndau nyu monome lakini ko babo torete ko tine ko tia ke chana jo top 12 ki ga ki tia sande in ila ngna mo ki chana ne ki tin ki bo tse ki bi tse ke ko tia ke tia chala kon sande so ko mo ki chana ko ki tok ki ke sa kumi ko kwane amwesu bachebor himun mwesu mwa ko de statement Aku yang jawab setakat mana kami ni, kau tak leh mesum asal orang ini nunggu ngerti komplain, nampak kos kiri, kau muan di si ayo, no, kau leh jigi gigi ringe virgar ini, so juara kau tanya kau ini komplainan, asal mesum asal tu kau jigi gigi tu kau mesum asal mutai, kau baru kah ke tarbuan orang kata kata aku mili ayi, baka saya no suku, kau ni murni cipan aku rutau, nak kau macam leh murni apa kau leh jin, cipan aku rutau bungkis, aku lelas mah, oh tiang mesum aku ni kau mandat tu macam ni. Oleh je, Aku cebor, aku afwas, cukup bintinya, cukup disko, tapi pada pasien dor polisian, aku mite atau sayi. Lagi nunggu macam mana dia pakai tinis sayi? Aku macam kat tempat presiden kita agengkes. Presiden, macam ini nak guru, iba kolejis. Macam ini bicu, nange mau, nane aku mite aku boleh cuci sayi. Mau berunggura, wane nange giger kita, nange kita mau susah nunggulu. Lebayin, keng berberu susah kolejis, nasi aku munggura, ni sama bersegi zindet. Nampak si jual aku tiada biasa saya, boleh zirit cara berdua kurang tuan itu betul betul. Jumaat ini tiada biasa ni, awal awal aku suam jual kurang, William tu boleh. En macam yang lagi cipres dan, engkau tiada kue sudi ni kau nyuwu cipat teaching you, apa kau bingung gombal ni? Imu awak yang punya ilang je, cakap engkau susu siap tine tinggal aja kiri. Kau kiri kurang ni susu siap mukio si des korin ya. Tiada kita cipat lah, apa ten ni susu siap makakin nama aja. Patoni noli wey, my brother, piga pole njini njoba yin, kureyoso yin akuru ni. Ongi igi mita, liyeti nga sarit of time ni. Awa moji piga apenta, angata. Ugi gere kumuwa wo. Ogi ngengele ninyo serkali. Mamiga sota ninyo nao sikori indi. Ogu muokso, without orders. Chepo minister. Minister ninyo ugi kure chumba. Lakini ginge ndabu nebune viki oke ba angata. Kau macam cuci cuci, kita ni boleh tinis asyik tau kau mungkin semua. Kau kita ambil asyik apa kita soin nota. Kau kita sekarang macam mungkin semua sahijit. Lagi ni mungkin semua. Aku mandang kata, aku berbik cuci kau kita rezeki kau gemuk. Wei tinggal. Mena ngalang ngalai ke jangan kau kata boleh jauh mudah juga ni datang sini nanya lu ibu kau. Kau ni mami sih. Dah kaya sih tu nama mana sekolah macam mereka sengke. Amui wei. Kita ni kau kau tak habar kita rumah negiba murni negiru one month. Tumdanya gue itu tak cu, so kami yang betul, no tak kami pun betul negara ramai berada kumpul.
1: Ongkemisong. Arab City yang gula bana kurum, ogimi tak kue galiat, dunia galiat yang kita tul, nanti noe anxiety tak tul, kita pergi tapkan engine, itu gula lagi bintai. Dagi kecik cikak apa tak dagi cik cik sesama gula cikak apa dah, engkolab studio aku ni taki kau yang aku nafas, nanti ni negara kumpul misong, embetu tabrani, kolej nam jia taki, embetu tabrani, sebab itu mohon kita nanti nerubai engsoko lagi ni, kemarin be amon kita nanti nerubai engsoko, kami cik cik buat tu ni. Yes, aku bawa high game. Kau ibu high game kat mising cuma jauh tenar tanah kabisah. Jika tu nanti ni kau mutik aku bateri ngu mara ngelaga beriatit mara ngah bintunya kat mising kau mutik aku tinggi akte tanah kaya kaya kat mising mara mama jagirgit aku mite korah ngat tetan ngah konam ngah kori akhirnya korah aku kiti kori akhirnya korah aku kiti kori. Kute begitu minat tanah kau bateri ngu le tosne nanti kau kau mutik lagi ni kau ibu solution dani high game kemudian nanti kau high game aku ibu jum jana tanaba high kem jotom ago jum jana ngoto none ngalya ne len akikisho landama kwa boma ago jum jana ne na ile ike baise kut meseng embome ngonge anango ing biungu inyurjini ge moye ge enga sarta ga tukun bye bye yeda tminde tanaba bye yeda ba ga batinde ta ga tukul kut meseng ko girchi ge gole ganyor kut meseng kanyur chike moek en biodni agoni tage chengrane uya gorbe ta katul agite bitu gana jum jana tana ba high kem jotom we nyur chike jum jana ni gaji tengu en sai ta katul ibrukte jami tuage ge ko bi ya gut mising te tam ko mel jum jana ni agiger gut mising gelji nai chike en ga sarta ga tul mo gole high kem joto agikisho landama kwa boma. Kakali jina mjia takidogo eng soko, akawagere kabisa kakia tuwe soko, na tanagararan enyu, akakia tuwe kora soko, na tanabajib kundo kia tijibangale kap school fees. Brani jita puri tapkali jina amaje inaile ayo chini jitukul nafas mpitu tabrani. Ayo chini jitukul amu, jibundo kipa school fees kumakchingia jitukul. Chuto kwa rabisha 75,000. Abu watia lengiwe, ngidalo kitu status 74 hash. Igire kakisir gile, yes, igire kakisir gile school fees mite en namba sumok. Ako school fees ju, kumaje inaile nitaki ku parainda natani negea kutmiseng nagagugunin chiha ketukul. Lan lagini naya nyoni lagi cuci dia makati aku itu lagi tiket tisak aing tiket tisak kita jemput aku tiket tisak tamanak tersebut cuci nengai eng tiket tisak 17 jum nengai le 75,000 kenyan shillings gue ikhlas lakukan ngusuk gue jemput aku naaf tam kini menjadi lejen wajah ak zero balance nengai koma mienya gue missing ejun de nafas ini jitu naga nyuru rabi tisak kita jemput aku 16,000 atau aja mungkin gue missing ejutu amu school fees gue baca jitu gol dialing itu gue star 274 hash star 274 hash tiket tiket tisak aing gitu nengai. Agi mui tak itu ikan, ginjal rabi sekian babon asa itu sahaja itu tegak tisak. Amu gak guna penuh tapi selingi sek tipem, akselingi sek sosom. Agi nyuruh cikai kelchin, empatu tabrane. Star 274 hash, star 274 hash. Amu jaga dalangan nanti najab jab. Ing tegak tisak jo 17. Nailah school fees rabi sekian school fees kopi jitul. Agu nafas ni, kuma lejenin gugu nyuruh anak gugu mo. Jitul gugu macam school fees. Agu ni tanah gugu ni berani dah. Empatu tabrane. Star 274 hash. Status 74 hash, status 74 hash. Michael Keter, Michael Keter. Agar aku jijitan, nanti tak aku missing inyur cikai tiketit nanti bawa school fees. Michael Keter tiketit nanti aku nyur bonus coba 43 shillings. Kau kita tiketit siapa yang ingin jemput dari kita barak? Aku nyur cikai rabisak 75,000 bawa school fees. So Michael, aku tanya lagi ramai sejumpa congratulations. Isu pun nanti bawa M-Pesa. Paisi ni takbi leban school fees. Targila kitu kabisa. Kung gebru na gimaje ginda un school, ginda un account na balakwet, account number, anata naba school, ko raisi wara guna ta. Dahilin gitu ngana star 274 hash, ama jago nendagi, siki jangwa nenege, isup instruction, chata jengir ngin guna ta ke, engkore anata nagararan, agere jita naga nyoro bona senyo, anata nagure turfena, turfena korir, agere ge turfena, gigo nen bona. So, testa kut miseng turfena ya tige, tigitit, anata naba betu tabrane. Star 274 hash, status 74 hash jitu soko yang kikune nafas kagu ni kitu dake ga ishek angman agi siki bora indoha yang pitu tabrani kita setai kaya kasakina bana chief whip ngulebu Nairobi bana chief whip karibu aja mage bana chief whip
3: wakati ngongo yemi omye
1: aja mage
3: mongo lemi omye kachanga ngalemano tole gili oi mungi uwalege kanget kam kam kwechepo kwa jine kwa lenji aljando stane guru kunya waluge ngeti Angata kujut dibiga mata tayo nito. Wera mkojo na nyugu nyugu mayo nyugu chuchaji kwa nabiga abiru ito ni. Kima nabiga mga nyugu jiba mani. Oke ya jaki, ndugu kwa. Kima jitane kito tia jini, ngong. Kuto mga vitake, maito wera mkujo. Neba ngong, maito kwa ngalale jona. Chonyu kungetu wa kito kungeti. Paisiye ni, kawa sara siti nabare ulo kwa kikiriti te. Unete tfo kiyo kini bakje mama yue. Kaya inu. Maga pakai betina. Aku ngerti tu juga betina pura presiden. Kasih nama ye, mungkin semua ini Saudi. Kasih ye, kasih nama ye. Tawar tu presiden. Ibu itu orang biasa. Kila malik, untuk malik itu tawar tu bi. Kau orang nak cuci yang lagap kontrak, kau orang nak mutai. Mereka cara jadi tu. Kau itu yang bisu. Lagap kontrak, nama nara, nama bomber. Kau asal itu. Inge ni magne magne lugi kuge namgena minye mwejimwa na bayitani yo lugi ne ko matuti go ina pas abut ko mutara yo lugi ngetu rapati kumata go ina pas yo ni tamu ngetu ko tono so
1: jibu jibu ama je nyota duti na bara jibu do ma ingala na duti na bara
3: laga na siti ne ku pete garza kina mbo bo me kumana go gite chela aina ga ta muta mana go gite chela ga muta. Aina niki jawa nambora de bayi de bagi richi de gure modi de nani gafana. Mege leki ginda na ki ginda pagi boli na ki asanati. Ela ka ti nyura na ko ngendi ko itu kafasa. Mo mo fo re ji. Nyone to jo cha ji. So ka mate wora ka bisa mo ina mdalu ke to ndele. E mo non dai ko nyalu ndam mo se ki de Kristo bani. Christopher komuche Christopher kenget kora ngalek ab Senate kewekchi nani mito mwechumose ke kotesta kumtako pare kionta kongarat kumimetrap kora kunyolu kecheng ake nyolu kecheng ake kapsa nima nono toko mingi nono kiwutame kapsa kunyolu kire kapsa ake nget ngalek ab omani konget pika ab omet konget NMCA wu NMCA chuzo itoati nagitake rinji pa omani tani chonge po omani kutoku tukus kiko nyur tame nubu omani kapsa kiko midlo kap today kuhigiris kuhigirat pika niri engale kikira meblo kina meblo kap ngale jita kikira tebicho giliwai soko po anu andai ta anataria kitu ya lehi kuhigi potesa ni ingap teni yeri yoten jebu leona kuhigile majiji kuhigio matarame kutoki yote
1: Ungwe miseng, bwana chibwe pe, majo mga ngatutuk chibwa, lego fis, kaya ngelegap kabarastait, abuwa tiyale, iyo kwa kia mga nautoki, enka sarta, soko kobite kebe kisup, kutu miseng ki nautana magat. Yes, chikita sta kutu miseng asubuhi nautana pe tabrani, chitap kalinjini, ko nafas nautana garara ni, nautana kogalijin, chita nijitu lainda nautana ba school fees, akira bikya kage nyuru, nyugo bikta sap kitu nege, Aku ni tak kalau je nafas, nautan negaraan. Kau itu tidak kita kenge. Yang itu tidak tiada kenge tu. Nenge agi seki barang itu nautan negaraan. Empat tu tabrane. Dahulu kita tunggu star 274 hash. Seki nafas nautan negaraan. Kau mesti empat tu tabrane. Jadi tak kalian jine. Aku naik le ni tadi. Kau barang itu nautan nenge star 274 hash. Tidak tiada kita kenge nenge agi seki nafas nautan negaraan. Sokol jatuh jalinda ini lepot ini aku takinya embe tabrane aku nafas ni kaya cici tukul magim jin agak kereta sang embe tu tabrane star 274 hash amat jatuh sunda ke segala semua sokapete inyur cik ya berani dah embe tu tabrane ye kita setai engkau net nata neba embe tu tabrane ya kas agen brotish engkau lima mago jat brotish lima mago jat brotish
0: jamgai ya mungkin
1: ada mungkin brotish
0: Hongkong itu dia nak guna ni sebab kita ada gigir kawan. Kalau punya, amat jauh sah ni, gomu jam jauh sangat. Adik jauh, tiang kahliat koro. Aja nang kaya kahli sekali. Kongnya tinggi, kudelusi sekiru tu koran ni dia ni on. Mana lalu kita ku ni berjaya tak kalah ini. Tiga berjaya barangan ada orang nanti kau yang orang tu ni. Kui barang aku dah barah. Demu, gigir kini kaya ni sekali ni mereka macam tu setai ni. Alah jauh mina kurang kara, onge ayang kaliat kara, onge itu ngopi jati kan ngomasta kato, sorok onge itu kurang kapi tenan, awalnya juga kapi itu tabrain, cuman malu kue kue nengen alahe bajuane, coba kapan, kau kapan nene nunggu barju, kio ingko di rumah, kuzung gonien, simo isi deh lah ke, ni kau kapan lah, urgen lengket, kumam nyut kapan lah kaki manda, kini manda ulimbo, ingko tap kain di tuh hilum, ukurumi gitu ngalai jauh tu. Ku emon, kalau ku koru nang koru mitu berapa kan? Nang koru kaya ngalai. Nabi kuang ni lega, ada itu dah. Nang kau punya spin berapa? Ni bayi show ni kita kau yang barjo. Cakap kuai. Uungu nami ni tandai ni kita je ni je ni. Kau gini tu kau untuk apa merah besi? Oh nene kita koru. Emas je kelir pun kau nak punggis. Ni city kora, cumi uliat kemari. Ni tandai ni marah nyawa ni kita cakap kau gini tu standar kora negara ara. Ini zaman tapi kau kerara ni kau tu emas je kelir pun kau barjo punggis. Ni dekora, nani kerja ni, terus agit jaga. Cang ni itu na, okay, cak take cangin kau tuan ini kau telusur kerja ni itu. Ini macam telusur kerja punggih senda, muka kau tuan kerja tu. Ni doktor ini ni bapa kau tu, envoy tu kau dah. Neng kura okay, kau sih cina bahas kau sih kura lawki okay ni. Ini macam kerja telusur punggih. Kena kura kita alimi itu ini, terlal kura, kau cep kreatif kau kura arah ni tu, mungkin mal, aku juga agu mau kau sih. Nampaknya tu terbaik nak cuni tu kura, kunjung kita kura tapi sih, cikgu kura orang sokong ni itu. Kita kekan dapat nak kunjung kura, mungkin kau muncul ke dalam tiki kura. Agak kau nampak cerita alit tapi ini kau kurus, nampak kita jangan standar negara kura. Wajar kura cerita alit ni minta mana kura, kau negara kura ni kura. Kau tak boleh kau tu bersyukur, kau ni tulis kasih negara kura ni nampak. Dapat tu cerita, gubuk gubai nampak ni, kau gubai bersyukur kura cikgu kura orang baru cikin. Kau kira kau tu tiap, yang nanti kelejin bongsi senda mung, amuan eh cipta aku. Ni orang MCA sanjir itu, unah nanyu nanyu, kami ingin gigi ok, kami untuk dia ini kita teri, kami ingin nyamia nunggu kita dahkan lagi lagi orang, kau tahu ada tukar apa nak mahu itu je nallah, mahu itu ni si itu nampi apa mungkin nai, wain ini nampi cepat cuci, mahu wain tunggu ni untuk dia mahu kau dahkan ni, dah muni mami mahu nunggu kau gini nanti, anak itu ada tiri galak ada jisi tiri nanti,
4: ingen ile nan koit chito konyokonyurukyoton nakot kou yon kowoe kora inendet ako kikomwe chito kora en gaa mi oratinwek chetot kokechop nguni amun ndakokitoreti orani ngete kipsele akwo kamugeno ketupen nguni kokakokoito kemonoto kole kechop oranoto kokata oret kora nemokotwo akecheng yikindo banda en ngweny yon kotoret bichoto makecheng'ote makoibot kolote chai koba metoli kotukyon kora chetokere chichoto tokere kora kole ano inyolu ketekyi sipitalisiek sikonekititen komakikomwenech ko ngiyokta mcs kora cheu chon kokakiseretke komoche asom kora biik yon kiloweni chito keker kora biik chekoron kotindo boisiet nenyokoyochin biik matibutan chito en kasit ak nyoinde kasit nebo contract nebo bavia nekibiren kura kokenyalil kora chichonto amun ndomong'u chichon kwendiono kora nguni amakiboisien kora makoranet yon kisome siasa yon kesom ng'echer aketugul imwa kotko kitom kesirin imwa ile kitom kesira uon kokerin akit nekoturur kemoni komakornatet nekikoboisien kole masirat ako kekesir kokingokakotam konyokouit kora inyokoitoo boisionik amun kokoin makornatet kora soiti mamanit emonibestoni neng'ung'et kotkomii kasi nenyolu nyoiyochi biik imwochine biik ile anyun aachok chu sikor kouon ketoret ake kora kobir biik kurayat nekoron konyokosobe sikochinop kemoi neot kotkotelelyo akine tu matkowechoi rabisiek ot korejistange chamait ngobwat tugun alak kokotoreti kityo chamait en yon kot korejistange amun momii boisie ake tugul nekeyoeni ndamosiyo kimeto en yebome yebiwota en yu nan kemwech ot en rambisiek elemwochinewech gavana tuguk alak ko nan kwokelei kora toretech en yu akwamanisit en yu toretech kerwe inen yu konoton nekakor kokaikai konyetichosien ko kikibetyi alak amakun betut nemie kuroti amanye tugul
1: kongoi mising kongoi mising brotech eng olin bo mokonjet chito nekichutu soko amache alenji namchi yotok anyoru biik tugul 17 choto chekanyorchingei school fees betab rani matichutu soko akoi kotamwaun kot mising kit noto nerubei eng soko namchi yotok kot mising akoi kotamwaun matichutu soko eng kinguni metial kiy aketugul amu mayatat soko eng kinguni namchi yotok kidogo asikobit amwaun kit nerubei yaikase bwana Aiso eng olin bo Koilel Aiso nebo Uasin Gishu
5: kongoi ako baraindo nekekonon toretetab rani asikekwony boisionik chebo gavanaek anabunu kaunti nebo Uasin Gishu ako gavana nenyendet ko mweshimua kelelem kimoche kemwochikei Tinget ak Bruce eng karon toretetab rani mi boisionik chetokotononiotin nebo Uasin Gishu ako moche kemwoch biikcho makilenin kemwa kele mi boisionik chetononiotin kokere biik kolen kakikosoan kelelem kakibwoti kelelem kelechi mi boisionik chemakat itar kinde gavana aramanda ko komi boisionik chekiaramanda ko tuche manda ko almost 98% ngeng'ololi rani Bruce atuche sukulit nemite olimpo Koilel nebo ECD tomo ketar akoi ra kong'ot kekamandamanda ko kikitech alen tomo ketar akoi ra mitei ng'alekab kulainik nemi otelyomoyo kole tomo ketar akoi rani ko kekamandamanda ko boisionik chechang chebo gavana nebo aramanda ko komasiri asisisio chiket amu kobwoti kelilin eng heshima notinye gavana ale sisisio ketetan koruyotin metomer boisiek kole kikochi kangeteb rani Tinget keleunen oret neng'ete Koilel kotokyi ng'elel taret koya akomiten sisine en chak ng'alekab roads keteb ng'alekab elti keleune kotokomiten ng'weny amoche abwote kabamarat kelilim ale ripot kaniikochini raia koteb raia kole kikeomisei ng'alekab oret kikeomisei ng'alekab hospitali kikeomisei ng'alekab beek alaki nemochobokis alaki nyamoche le gavana netai nebo Uasin Gishu aramanda ko kongoi amu ke boisionik chetokunotin kitok aramanda koim ng'alekab kekeretainik chikibo NYS kole kalya akomi keretainik chikal kobichiako neo kole chalilim kemakan ane alakini matarukishek aeng akobe chekeretainikab NYS kimoche kemwa Tinget kele kitinye heshima chalilim alakini boisi kometo ko boisionikab arap chelilim anomaripke chalilim eng banda nekibendini wendi a chalilim kekuwan tam gavana amu boisionik chemotoku raia kimoche rebostab ko kochome otebe kila eng redioini kwome une boisionik chebo ng'o une chebo ng'o ko raia ngotiny boisionik kokere kole ngokararan boisionikab chichi ara kimoche kemwa kele ngokilkei chitonon kole mitei ak tuguk choe nebo let Bruce abaibai ane eng karonetab betutab rani kokokaro boisionik kotestai eng olin bara Kirinyaga eng betutab amut komitei president kolontoni ng'alekab kahawa eng olin bara Kirinyaga ako ikase gavana nebo Kirinyaga kong'ololi kole acheket kabsa kemite ng'alekab kahawa akoiro obvious nebo kabatisiet mweshimua Kiprono Rono akikemwa Bruce ak Tinget eng kasarta nekoi akobo boisietab daktari Kiprono Rono kokerchikei biik chechang amut kole kikosek emet akomesom biikchok kimoke keng'alal kabsa kerwokchok kirwok kot kesich Teteh kele kikwa biyose nige la rabro ni Olimpo Central. Kukwa Olimpo kere nyaka kikwa Central ni zema Olimpo Tunwe. Agora olimitara bishek kwa ngalega apka hawa. Kwa ini president namut kolonje ni ngalega apka hawa agoka ito sibilu. Agoka komite biyose baka batishet agmutai kakwe agziongul sisita. Kikwa zede biyose nige longe gwa ngalega apka hawa. Ama jari bikyo kwa ngalazi bikyo kema noturupte sotrup. Pala jonga me biyashare ta apka hawa. Kiwa na hivyo skole olimitara vishya kwa ngale kapka hawa. Amada maguni tinge ya tagurus. Ole kikimwa kele yaiti nyaka hawa akotulo rumota. Kiribe bundukit kwa ngete ule rendurit kwa olimba narabi. Olimba fendrol kiribe bundukit ngale kapka hawa. Amada kia maguni. Amada kia jarrikyo. Kilo ngere kika hawa. Amada lepia salamu rono kongo yambu. Kiko ni ngomotit. Narami kile inibikyo ngale kapka hawa. Olimba kusimkishu kongo lepia ngale kapka hawa akoturo kia salamu rono. Amato sambi kwa kapsa kwa nol chigele jonge siko kibo matule pande chie ngono ni ahindano matule kaja ke chigele na tsiyo ati kwa dikas kena ni bi mangare ta pra bishek chaba dola temi ta jagat ke wala bande nguli amme ka leria sun ba agar ka ja mushi ma bruno rono kongo ya mugi no le bo singi shu ai ga ni ri ngale akawa kongo dia sara bruno ningi mitolin ba no drift sau drift ti geri ga ni ri ga awa amme ka sambi cho ala nge ra ga awa tu chu ra bishek chaba dola Jalan dolas, agi aku mira bishak. Asyik orang ni, tapi asyik lagi ada lor tap kau ini. Aga aku mira bishak ni tiap ni. Kau ramai sedih bulan jenis itu terbang. Aku mawa presiden bulan sekitar nak kerja. Aku mira bishak. Ima jasa macam tu, jasa aku mawa presiden. Kira ni jaga tu belum macam tu. Orang kan darah bishak kalau tap kau, abe mawa bishak kalau ngalai tap kau. Mau orang kalau mau kalau ngalai tap kau, amat agak jadi tinggal terburus. Amal area sini mawa bishak macam mana rono rono. Kau mawa bishak ni. Kongo kize kwa olimpa sen rolo. Kize kwa la ito kula kemele vila kisha ngala apkawa. Kama kwa kwa tunu nye.
1: Ngomisang wana iso engo limba kwa ilele kaunti natana ba wasengishu. Kwa hiyo kiti stajita kwa lenjene kama jabuwa tukutiona lenjene kagiatuwa soko inyo kabisa. Kwa kire soko natana karara kabisa enyo. Lakini nafasi na kakuna kutumisengi kwa ba kina mama jege. Kwa nita ku chip ting ting. Kwa kile posho mil. Kala kakujusan kutumisengi kwa kina mama. Lasima kurukwisten kina mama jajan kutumisengi kwa ji. Mwasini nita na ba posho mil. Posho mil ni kuna ba baisi estimate. Agi kono kutumisengi ku akwarante na tanpa kinyishagayin. Paisi estimate akwarante na tanpa kinyishagayin. Ago posho mili na kwa raga kumagele. Iyan kutingi nilimite unumija kawui ngalega abin estimate. Kukaikai kutumisengi ku magigun jibkondo juko sibi maha. Kumagele bika jangi gajun juko kunyur posho mili juko mamuay kutumisengi singkait kasartage. Gulein haja jaga ago taki walwa. Kumagele ika kubirusi mete. Iyan kutumisengi kutumite estimate limite. Niki direkte unko mnyeka basa. Explain ngora yagi se kutumisengi para ini kutia kwa geng biki nyurchingena fasen ba posho mili mbetabrana goi mama iaroro asoka bite inyurchige para inda kutumisen ngalal jine biki ato jimite customer care kina tanamje yai engyo kutumisen kwa itilgit yunga tika tishak somok yes tika tishak somok amu posho mili jukuba kina mama somok tiguna tanege ago ni taki kwa mama ake tukul amaje ni tasuko ege suko ege nafas na tanubaji tukul mama ake tukul na tanika sombe tutabrane dahilan kitu ngane status 74 hash tilidikiti natai agi geti nubayeng agi we na tanubasumok agi muita marako ginye na tanijaljini ge posho milini mp tutabrane jabarabishek 105,000 Kenyan shillings yani elibu ishek paka lagenge aga elibu ishek mood yani 105,000 dahilan kitu ngane star 274 hash Mama jaga kereta jaga tukul sang. Engni toge mama jaga kerjain mama jaga kereta mama jaga tukul embitu tabrani. Ama jadi isi perayaan toge niye eng nafas nonton negaraan embitu tabrani. Jep tingtingin ko engi kunyur mama eng family kagawal kabe saka kagawal family mu guti tingnya na pasti met agung ngai yes kau tiga tu misalnya jeng ngai grade one. Ngai bos siapa saja kabe endi ibkiale engulaba doget. So ni toge nafas kiri le bayi siat nonton negaraan kabe sapa posho milih ni. Dan kalau jeng guti mamit pasti met iya rorok orang customer kaya. Ma bagai korang ingin gebun kita rikte ungi. Nemenya kau taratin, ngalal juga punya leji, lagi kau istimewa itu nih, lagi ni itu mahu punya ke kinda weju, kutip kulle, ananggulu, gini, suka bih kaya guna kaya guna alternatif, nampak jep kondo juga tak guna kau mising, anangginya gaya pun jep tinggi tak kaya, ni tu kau nafas kau misingnya betul tabrani, dahulu kita guna star 274 hash. Star 274 hash Filomena Rutich agere kai tiltikiti takenge Filomena ago bitu Anastasia chata joga agere genyo bonasi nota number 49 shillings agere jita gane negure chip krui ngeno na agere genyo 940 shillings chata ko bonus naile nota ko bonus kai gure na fast kora itiltikiti takena nota rubei impetu tabrane *274#*274#. Na ile nitoki go ticket six somok ya taji tile agene le posho mil jimi to ko somok tu guna da so pagana mama somok la ni tiege gitu gele mama ngo na to ne chap chap mbitu tabrane ko siki na fase ni mbitu tabrane ye gitu sitai *274#. *274#. Yes agere okay agere jita nugure Lona Kibet Lona Kibet agere kai tiltiket shagain so Lona ngoti tiltiket na tanuru be kamara go kinya na tani yate mbitu tabrane agi machine tagenge na tan ba posho mil mbitu tabrane na 105,000 mbitu tabrane *274#. *274#. Amaji gitu agona 4 minutes kitu nege guna ta yangana le jita ge nege nege ngana tan ga sikki parainda mbitu tabrane yigita sitai ya sagna rasa ngulim ba mau arab sang Arab sang ba mau
6: jamge
1: arab sang
6: jambe pa na tinge
1: na jamge ge
6: o mai misin arab sang Dengi name ngale ga put sports koron.
1: Mete ngale ga put sports rapsa. Ngot menyo ne tetu tiet rapsa ngi to ne tetu tina ga go nin siwe kita ga go yo ma ni guna to. Nyo tetu tiet ase tare na to karibu. Rapsa.
6: O tabunin. Tu ke tai ne met kara go mana. Now, ke go ne ge gir kale ga puntis. Mesen ko ga pana. Abu no count no banaro. Agoin Kawan apa tu kalau untuk kota first time ni ni nanti jangan ni jangan ni check kene semua angwan komite nen office. Ago kreatif ni kawan na, with some like 60-70%. Because jangan ni check angwan jaga agak agak asyik. Kau kau tak boleh isi on the kick. Kini kau kau cuma nen office. Kau kiri macam kekiri orang kena kiri lecici kau kiri lembung ngoh. Number one, kau kini kau bur. Pick yo, kau lagi negurin public participation. Aku buruk pick, perlu ia tamasai, aku perlu ia takut segis. Agi lagi aita yang naga asih, kau gosip pick register naga asih. Kita datang gara apa isu ni kami tenen crown tu, kami makin kebi. Aku nyok awal tu ku kacang, kebi berku kacang. I mean for the first time, kau ngeteh ni kita devolution encounter in Kenya. Kau for the first time, kau gue feeling. That devolution encountered for Narok. Kitinya barabar osiek. Kitinya ngalega abek teki kire toko bai in ko bagete berwege low. Kitindai sirtali siek. Agot level 5 hospitals. Kitindai en Narok. Kitinya gora ngalega chan. Kige sirwe ivi. Kige te ingelegi kito folven gora ECD classrooms. Koi in ECD education. Kogi go te gat classrooms eno lan tukul. Aga equipment, well equipped. Kinde ke lakit. Minge jero, mita me sosia keban no. Kige wal gebe birgu ke chang. Kingu wachu koran tutu, kogi nyoge wal nga lega mpugani. Legi si kini lopi se goron, o masai mara. O nga lega revenue. Kogi nyoge wal keboisi en tugu chongi ocho president. Ke legi mwache keboisi en one pay bill number. Me chuta rogi se tugu chepo count. Kine ke mwaya gongo ya sait. Kosire tabi. Tunai kau gipun 10 years, lagi nabi kyo kau mak sirbi kyo, ente kau ente kasih mana bana ro? Kiki nyoge sirbi, aku kauju bi kasi. Aku cegi mau cuma cut kau ente, kau kiki kauju orang ke sir en kepe berui kacang, ente national government. Kiki kauju alak kui kasgari, kau kiki kauju alak kui kemrangers, kiki kauju tuku kacang. So kiki pungesa ni kapan apa tu kolam tuku? Kiki pungesa ni tetep itu kapan? Because nothing would have been done. Dongi mogo meet the water with a youth. Number six in the new. So, Yagas, go Agas in Agara and Pichot. Imagine you go tonight the second time. So, if you go to your name by your not a tool, Congere Tenny on the Takatool for 10 years. Ogarga president agreed to Yagne for that 10 years. When I think at Nen of his name, I let Jongo Machanabe, Jonganame, your own of Jugenio. Then in Corona Tagon and Apongesan, the DCI. Naba Nakuru Central. Amun families check up ectenagoin, empore yet non go meet and grace or not umbocha. Kema chegi pongesa sergali. Kitonon president puanatinge ago mwagule chitaga tool. Nego tinge og incitement no fijana. But last mage dilen accordingly. Ki pongesa nya the DCI naba Nakuru. Because of the arrest of Alfred Mutai. Congratulations. That is kina wakwa kaa impiga ave met
7: kokokimache keger kele kondoik akichek ko they are above the law. Kokiname kondoik. Kokonyor haki families chekikisir lagokwak. Chekikisertaen korotik. Kokonyor haki. Ngokas kole kakenam Alfred Mutai, kokonyor haki. Sikonaen kondoik anyala kole manyolu keyai kouno. Kipchumba Murkomen, unapongeza sana. Macho kityo kitune ak ngale chumbanga tapare kui. Yekikutote korik, akeonote biik, akereben tuguk biik. Manyolu kityo keposten kityo en social media. Nyolu keacten. And there is no hidden apology. Kele kaapologizen, kakere nguni. En one of the TV stations. Kaapologizen niko lelen, kimache kesom nyoetab kat en asikarik, cheye puchoit en olimpo angata. Akot ngotko cheimsu, kotinye cheria. Asikarik chekondochin commanders, chemiten en angata farikui. Konyolu kinde ko, anan kebir transfer kabisa matakotonon en angata. Kusich active families, chokokwa vetenage en olimpo angata. Nubichit, konyaleke chang, kutuyechi bigotin. Irwatch, akase ninyongo mungu wangaleke chang kwa ubos kasudi. Onge chok kasudi tore tibi, kuri tore tote vike chang. Angkut kukinyo kwa empowerment, oska sudi, waka officer mkiga. Kwa ya maagi me mutai. Kinyo kwa ebe tuta genge, mutai kwa mitengu urenyi, for a very long time. Kili ya maagi empowerment, kutore fijana, kutore tuwa mama. Kali asinyo kwa nampo oriyet, ako nyo kwa insight na fijana. Kipo onge sani oska sudi. Angkut kukutu mito siyeta hap oska sudi genge na marfi mutai. Kipo onge sani, kwanza wote sitonga po insa oska sudi. Because we don't want perpetrators. Nakuru kwa kwa natinget, kwa nati the hot spot. Namanga leke iwa 2007, 2008, post-election violence. Nungut kefura again, kwa hivyo aftiri, we need kaniya teneme tap Kenya, ahead of 2027 election. Suwa mabini nga leke, chakere kwa kwa 2007. Kwa hivyo chiki ndo kwa ndo hivyo, cha uche cha wanitet, cha inso ite ni vijana. Kwa natinget, nena maguna nepe tunemi.
1: Ngomiso ngerapsang. Ngolimba mau amajalijin mama ijaga jitu soko namjata ke kabite kina mama ijaga embito tabrani namjata king soko soko bita mwongina ta norubei ye kita sitai en kole studio ya ka sakene jitabindege jobi dera mutai
8: kamda dinga
1: bare mudi andege
8: mimi ni bahaba amaje kunda sio vitala lin Brother, I don't know what you are going to do. I'm going to go to the Magia Gas because I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go to the Magia Gas. I'm going to go Uang melihat kalau tinjau guna nasam, kira ngalih kapau di government atau kapau di pemerintah. Kapan aku ini berada di luar baju? Apa je orang tinggal tanya le? Apa yang dia baju? Apa lagi baju? This of mine. Kau ada apa sih? Kau ini tu orang tua yang ini lagi sih yang berubah menjadi cipri. Ingat aku menjadi cipri. Ini tu kerja wanita kan, kalau kalau kalau anak saya sedih, mesti naik. Wanita juga.
1: Nafas noton kararan kot mising en betutab rani chitab Kalenjin ako ni kot nafas noton bo murenik ara le murenik kot mising kobar gie kokilgilie ngalek ab boisionik choton chebo ngalek ab tesetab tai ngulobo gaa miten chito newendi gaa en yu ak silingisiek 150,000 ako nito kora ko murenik somok kinoton amache yai en yu amache kita mama tugul namchi yoto kidogo nafas ni kobo murenik kabisa ako muren age tugul noton neicherat kabisa en betut age tugul ako nafas ni koyotyi muren age tugul kergei ngo koisich ana ukatuma 150,000 chaka mara ile rabisiek choto chebo stok chebo 150,000 mara imi mungaret noton nebo bandek mara imite mungaret nemite mara imi hoteli mara itinye duket mara itinye kioski mara akot itinye akot ndaki neu supermarket utoreti kot mising 150,000 Kenyan shillings ana nimite bodaboda mara biya lebe kibiki itake anani ya lagot second hand bikibiki kutu mamita na umbia ni ite 150,000 so nito kuna fast na watane inye ndete mure naga tukul na watane ika sambi tabrane kukai dalu kitu ngon star 274 hash 150,000 Kenyan shillings aku nita ku tiketishek itu sumo kitu nage yani tiketishek sumo kini makati ya inyo kwa hitil tiketishek sumo kitu nage agi jitu kutu mising soko na watane babi tabrane mure naga tukul na watane windi nyurubo nasi kukagure na fast ni buwa itimjike na fast akana watane rubai Niko na fast noton inege ago dakika ishek tujuga guna jengyo ego na dakika ishek yes ego na dakika ishek mood kitu nege kena gile ngono noton ijab chapa na lumri ni kejangu gil jengke gile ngapko miti jita ngapko ndo si mit na gijil gido go kwa ege lagi dini kogore na fast noton agararan ijutu soko ngibu nige ngaloli agi dalu ngitu ngon star 274 hash yagi dalu ni star 274 hash iwe yaga kisir gitu gile stok nebo 150,000 Kenyan shillings nguti tinye mungara nungeti nguti nabe kweinik ebi yal kweinik alak nyete se stok nguti mita mungara nabo bigibigi muja kutu bial bigibigi take nguti mita duge te bial stok chukukit kabisa itore teke nito kimbe tabrane lagi ni nafas kubo mre nik nege kagiri jita nungure meri mwailem nata nige jitu soko lagi ni majamun kutu miseng nanyo nilika kia chichitu kul nafas jita nga kusijai akut nga nyuru boroende nga nyuru ijep kwa ndambe tu tabrane kutu kuja muni itaking soko amu imeje kukona kakana sabit na bajita aga tukul ngore nata ngararan so gina magati yai dahilu ngitungan star 274 hash star 274 hash jutu soko ingi guni agi siki nafas nata ngararan mp tu tabrane yes agiri jita ngure aman amane agiri ka jutu soko kai tiltikiti takenga aman so tiltikiti shaka yin amane ako mara kwenye ni nyukune kia stok chiba 150,000 jita agena kwa giri nyukugure bili bili ngetich agiri ka tiltikiti takenga bili ngetich yes tiltikiti shaka yin jirube bili miti jita na timinyo ni kugure roni roni Roni ngeny agiri kai tiltikiti shaka yin yes roni ngoti tiltikiti nata nurubai ako mara kwenye nata ni wejini kia stok chiba 150,000 Aguni kagoni ngitungan dakika ishek mutu mbetu tabrani star 274 hash star 274 hash agomi o jerge ngutu mi tugu mrene go tunun sang miya ile jenge nge juta kijek soko ini mara go isiki gelje ni mbetu tabrani star 274 hash namjige nafas mbetu tabrani ye gita sitai engole studio ye sakene bwana Weldon engole mbo kapket Weldon apa kapket Weldon kapket Weldon
9: Kungguh ni sengkap saya ini tu menmele, oh kungguh ente tu tiang ni kau nech ente tu tak perai ne. Iger kap saya ini tu mana nakuru ku mata segrabi ni cuguan ne national. Lagi ni elevation sini ne bawa kawanah, kungguh gitu kiri level first tu le, ente beter tak presoi ne. Iger kungguh ne kungguh gitu kiri jauh station ne, ente lagu cuguan ne. Iger fitting program ne, kungguh gitu. Kebetulan nak kuru, ini kerjusan anda, kau kau kau lembur anda dayris, kau kau kikau cerabi ini, igere tasare ko gakega nafta gungete 100 million paga million 400 okutsetai igere wote tagatugule nkebe bertam na Kuru County kunyuru tatsuru 1 million in every financial year choto wiketam gerendi public participation kubagite mwenye age cheirabi michote cheke igere kuno ku na Kuru County ko gakotia tagu trapine ge chekia ko kera chekilenti says ogi ko torete kora enge la gapora tnuege in purone igere kuno ku na Kuru Eniu, igere kukoginde wika proze, kebeberta aja tunggul. Kukure soisenta, kukoginde, atau nise kechanga pesa ente utaga, koko kusukuman ka pesa gavana. So mocha ugoji kutongeze gavana nro na Kuru Susan Kika, deputy gavana David Conens, ilifon kondo ka pesa po isu nike changa, kebeberta kile njini oba okwe kapelana onetag. Nonyo na eni ngalechu gotastai, kebeberta po na Kuru, kuyang kakitangkan empowerment, kukunyung kesaru kikyoge chebo kureso inet kapsa tuman mele ako empowerment kukumoto uge in kureso inet kike ay kapsa intupe kruwe sechang inu le constituency stugule kune turkuno kukinyong ke ay ngunu kukumoche MP nopo kurono otok mutai kukutamu gokse kubanka nagine empowerment yomo moche nune uke mwashu nige sechie tagenko lenche inyona kapsa buhuna nukage ina ile nyonu ntai negir kapsa ile inu kapsa tuman kifongo nokse nupo inge inu omo kichungusan emu wajumbe chunavi giri kubendoje kundugise kimuche kuturugu mwakupigise katapsa ata mwana kumacha kile anale kitne unane taga kukatungunu pika apkureso inata kubayipoi kapasa mingi apkureso inata chagata kukum kulekigia empowerment enkete tata apkureso inata kinyur pika pina kapasa en kurana taga numuwa gula kertugu kikota karana kini jumbo so sharia inkutuja ngatutik ene metaf kenya kumamite jitane apaste lo mkosugumani yungu unane taeta amamite nukuna kapasa tamana kele simoit kumuche gubirjiti siyai oska sude kugi kuipu kwa kutastanga na ichoto gavana gini kuipu kwa kutastanga na ichoto sisi limpari de kia fasu ne lupacha maitabiyo die kuki kuipu kwa kutastanga na ichoto okuni nyon en oska sude empanda ne ginyon na Kuru kuki nyon ne kunyon kutore tishie kapini kiki kune oska sude kuki kutore te oku en empowerment noto nifu grisoi noto kumatu ukien kapsa inda tumune ona ule kiginyo rura
10: Tos imakinige chumbik chekororon en kiagikuk kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto ICAM Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutyetab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate and Taj FM to get up calling gym.
1: Yes, dakikaishek chotok chekakobata eng studio, dakikaishek taman ak tisap chotok chekakobata eng sait aeng notok nebo asubuhi nebo betutab rani. Yekitestai kot mising kitabarietab Kalenjin, nitok ko boroindo notok nekei, notok nekabwatun kityo kolenjin muren ake tugul notok nekichutu soko, ichutu eng kikuni amu, yes, murenik chotok chekochutu soko eng betutab rani, kameche kot mising ager maana ale tos kabitunano kaimutyet, maana ale kanitake ko 150,000 lakini kakinyoru kityo biik aeng. So mitei tikitit agenge kityo nebo 150,000 amache kityo ichamwa akonin dakikaishek, yes, kila dakikaishek somok kityo kenyoru biik chenyorchingei tikitit na agenge tiket agenge noto ne mamanda kidalin kityo ngone star 274# akonitaka nafas noto nebo murenik. So amache akonoke nafas noto nebo congratulation ne bejo aeng chito neboto Simon Mutai ak chito nekure Thomas Tuwete choto chekosikchi kot mising eng betutab rani. So eng chito agenge noto nesikchin eng betutab rani dalin kityo ngone star 274# chutu soko eng kikuni nungeta baraindo yekitesetai eng Kolep studio egasakine bana makono arap jeriot Wesley ngap katet
11: jamge
1: arap jeriot jamge ajame ge
11: jamge ngat en yemi ak kaungu neji zinin jingwe yale kubongo ushano nebo kaungu paishoni rap savana ume akwaishoni rap ngo maburutano netuwenge kubote atrasenata aku alak ke ga gutin ko ngalalet ne kobo kibindi ne ba rogon kwa inge ama jo ko tu bonge ne mege igimi oin tu mopili tu yet ne giot giot ga ne tayen AIC no ne rut junction ak ibo ko ngu tele ke ge te ko buret ka won ko to ka nyu mi ti te mon ata mi se ngu ye ti ri ibo it ko ndu ke igimi tu gol majority leader Ngini koboto governor, ngini koboto BS, Runu, ak women rep, MCA, ak kandoik alak engineer Musuli. Lakini kit nebendi ak ngaliwanto nikikuni, en kerenyun, ekcho kerenyun yoto, kukiager kibagenge, ak ager chomyet, nekakuto kandoik chok chebo komasi Kericho. Ito botos maturity ak BS, Runu, Runu, ura ritos bichu, mbaibai bichu, iwote Jehova kumye, au kingongetin ko busalen ko kongetin ko busalen ko eto semeta kole ai nikitienge piyesi ni e kale apakara kacha e nasini le turgani ta William Ruto langeta kienge goraru embara ku maturity ini to meto le kungu samu kito genyo to gen agu nyowaleti agu gonyo kogu Mereka gugurkan kebiciu, aku gugurkan koisiunu ketindah cekaror. Aku gugurai ji, negeri berjaya bersih, ti betar itu je. Kumuai si tu bela mesai. Ingin negeri bersih, kugu nangkoba kai lagu mula mata berterut. Kai negeri lelaki kami lelion yang dulu, lelaki lelion nak sana tak majoriti ni. Lagi ni, yang kau baru ni negeri agiran ni, apa isian practical issues. Agir ini dapat tercetai, aku cuma mihat, agan awal, apa isian itu buatnya. Ugo anyur bichu naetab ketech sirgalit nebo William Samoei Ruto. So upongese sana kasisek chekitinye ni. Nalo chongi mutige yeber kakit senet. Kami me kakit mutke anu. Kuma originate neno kutin senet ahe ketach. Non mune results yuren Urkita general jika hos books jika account jika account di. Kugo nu question. Kugo nu question senu. Kalau mahu yang lewat ni, angin. Kubi kiri gol, perisunan takoyai, perisunan ni takoyai. Apa kat kumiye betul ko mungkin so, ko seneta. Seneta korang sih pergi ni atau ko pernah iru bi, ko cengar iru bi ni ko kaya, tapi yo agamit hak baru diusik keter ter coba gini. Tu ni ni sape ter pungis, gini ko pernah ker pungis. Muka kumiye perisunan kimi kuenetu. Kuyubiu cion takoyai cakta, asyik ko bih ko betestai korang kumiye. Dan misio amatur itu orang ini kait kasarta negara tara tuldo, kagora tara temis, kago gemuk juga. Kami tubuh tinggal, kami tubuh kita juga mulai ni asal tercetai gora, kami pengararan itu, kami tubuh kita juga esyang gora, kita kago kami menjual kebisio tentu kemasan. Ecek saya kami ngalengap kesom jenul yang berusaha potongan dam, 2027 ini kehidupan gora. Tura itu kita masih kubat itu gul, kita semua digaikan kilume, digaikan kegui, digaikan marigori, digaikan maga pet, digaikan ngau, kubur,
12: kikoikoi bichu kobirwe kura en 2027. Ko ngetesetai kikoikoi bichu, kemoche keker kong' akichek kandoik chekitinye en oliep gaa. Kimobor tabia nemakararan obor en taitab biik. Ara inye iker nguni kikong'usong'usigei biik en kuresoi, kakwaut ka kong'eten olimpo Uasin Gishu akoi kokesigei olimpo kora Mutai. Akwa kobir Mutai, kotech Mutai en gaa, kokere biik chik chekibirchin kura. Kumatongetab emet chuchu. Ichechu kokobuto oldo. Ichechu kokakisusur kong'et. Ichechu kokakiyai tuguk chemosobok. Kimoche kinde kurechu. Okere makasari neyoche korektange, makasari neyoche ofisenge akomwaitage ng'alek cheyache. Kokisto keketyigei wui asikisto kepangange. Konibuch amoche ale tesetai sobet komie yobit yotep tinget ak purus yotepan olgoisi karit awolwok.

0: nyorchigei 150,000 jatuh stok. Aku bija aku nyorchigei kot mising para indah nata nba jip kondojo. Ogiro lugu baishe ngwaret nata ngararan eh. Soko bita ego tarita engulaba udgwati nwekwa kiatu jibaga. Atinye nafas nata nba rabishek inyo item nata ngaguna enyo ko rabishek 30,000 jatuh jibaji ni menjago namang ngaret nata nba ngalagabang kogaik. Ano lajek tuli makine kot mising sabi ngararan. Kumi tengulaba ngok kiatu ngulaba ka aku tarita ngut mising ginyur 30,000 ke bialang kogaik abasa. Gaya ilangko kita kata tulisan gisap pakal semua ki inyuru ilangko kai kejangka besar. Aku kena mengutuk misang projek tu nih. Asal kabit kau dah tertinggi kegas pi kejangki gua barai ngalaga pengko kai kegas pi kejangki gua barai kutuk misang barang itu nampak kual jaga pengko kai. So nungut itu nafas engki guni. Aku ni taki. Ame jadi jengca kata tul negai jitu soko. Aku tu misik kiko nungut barang itu. Gugai jitu nafas nih gua kau cuaca. Tengki sikit kaya ame jadi nam jua taki dogo. Ame nafas nih gua baji negai tu mengko sik kabesa. Kerja yang gumre nih anan gua kuany. Ni taki nafas nanti nungut itu betul tabrane. Jitu soko gitu kau kita lagi tunggan *274# Jitu soko yang kegune asisi kina fas na otanagararan yikita setai *274# Jitu soko til diketi shikit yo ayengi nege angene ile project ini tanabango gaige ngita u kuhimbi tu shikala kia tujibwane itinya bawa nante na otaninege *274# Ellen Tanui gai jitu soko mama ama jina mjiotagi kage nyoro rabishek 16,000 Kenyan shillings jokaba shopping so yire computer ile maunye So Ellen kaki telda agar tasang nanti orang itu kalau jing kita telda kita siapa yang lagi naik le tiket sekitar itu kita sekitar tempat kita naik so naik cakap tu ni tak besar aku 30,000 ini urusan kita mesin bagong calculation agar nanti bawa impresa within 1 minute ugan urusan kondo ugan goreng nanti negaraan kalau jing kita *274# *274# jitu soko yang kegoni agi siki na fast nata negara yes Philip Tanui agere kai tel tikiti takenge Philip agi tikiti nata nrubei yogi ginye nata ni bigeni tikiti nata netai nata nba 30,000 ing petu tabrani Matias Rono ama jale jini Matias Rono congratulations Matias Rono agere kago ginye nata negai bigen tikiti nata netai nba 30,000 Kenyan shillings petu tabrani yes magere kut miseng yes Lisa Kurgat tikiti nata nba ing kagale jini tok nafas nata nba piki katum go sej para indah kongete ngaju tsoko kongete asubuhi nata nba petu tabrani *274# jitu soko yang kegune kaguni nafas nata nba dagi kaya sikiti angwane nge asuka bete kaya nge lengwana nata nge nafas yang petu tabrani ya kikose bana katiba man
1: kukun misi timun mandi akatin akawe kukun kwe ele titai program Aku amat cek, apa nak ego negara kita tertutup negara arah ni, atau di kunci le unai kaudis. Part of budget making, as by the capital of the different constitution, 15% of national budget kung iyalo kita kubwa kaudis. Kita ni kaca, because we can see the legacy there. Agar saya kira yang lagi asyik dia ni, macam timun, si dia kau ini dah 2.5%. Kau cuci nyuruh dia tes ulisan, dia tes in kita log in politeknik. Aku nak kasih cion, ingat lagi yang lagi asyik nu, yang lagi asyik dia. Kau kena buat apa kau di tu? Oh, buat kau di apa pun. Ko gini kebun dekaran kapan nak kuku sampai 2 times, jadi final lah senarai 2 times. Tapi ni kan apa paman ni? Dia omong gunung tertentu di China kau guni. Kau kucing ni almost 40 billion. Kau ni ni cakap demon around 50 billion. Kau cakap apa salah ni? Kau cikuk kau jual apa development? Kalau apa rata ni? Kalau apa ni? Kalau kerici, kalau agregaca, angan kalau pasar ini subur. Kau giber gigi tu muncut aku mum. Ya, kalau mami 2013 to 2016, kau faham macam mana isah rute gigi kau 3.7 billion. Lain ni kita cuci situ, kau tengok aja nama semua, kau cop jasa department, kau tengok ibu atau pusat, kau tengok yang administration block. In 25 counties, 25 wards. Kau macam mana? Kiki kita tu kita tu terapi ni agak serbi. Kiki kau cuci kiki bawa 70 years kiki kau cuci 2000. Ayah, kau ni guni kalau guru macam

Amun amache inai ile ngengololi ngalekab counties, ko mosoindet akine kotindo county nenyi.
Ogo tagine ogo togo togo ngo gara kotindo account nenyi. Ogo lemminget kotindo gara account nenyi. So ngengana la go ba county ho nya lo gara go buya chita ne bile gura. Eita imite ngonda ga tukulu ho nya lo iga tsenga lejo. Malazo na go specific person chita ne ba county fulani iga tsenga leki ile ga ba county no. Let us even take an example of other counties. Gotoki go ba vomente counties. Kiko mucho kone tenge kaundi za lache tomo konai kulegio ene. Because wanamele, kinda hivi ngechero kwe, at long last, for the last 4 years, kutomi gerbe. Ama jo angalo alurawe etinget kapisa amun, Nakuru County as we speak, kondo ujinga vanane kegure Susan Giga. Mama nikopa ngalege, paisho nika ngoki itapauti kapisa. Ini nanya nak cuci air air cuci ruang air cuci caci, kami lagi ruang air kami sebut. Kalau gawat nanam mandai, nampak siapa resource sebab kau ni komanda aku mung kawan nanam nak kuru. Enyat, kau tu mungkin kekir performance sebab kawan nan. Sebentar lihat apa lenguru ani, negi bawa waktu alik nyanjui, kau kira tawar 350 million President William Arabrut. Konya kota 100 million governor negeguru li kinyanju. Ako irayini kesiru ungeri chesire alentini. Atari zolenguruoni. Igi mutini daktari chemi itani yota wara kokoro mgazi. Itamu mabati ya kichesi chelo ya magiliboni. Ya me sibitali ne toki tiyenge. Sibitali ne toti yevi kyo kekya. Tori be masa ya chemi itanara gino. Neba olenguruoni. Konya itita sibitali. Kami naik lewat ibarat gogi bi mana yang jahai, sibitali negri pun kami tak kaya itu kapis, kos sibitali travel ngurun. Maka orang yang ngalal sibitali jaga noran ni, laki negri macam yang ngalal suka sub sibitali siap kyo, sio long gam macam ke burt, kon niwe, ibarat nyonya agiwe. Sibitali ibarat kita berapa ini, kawing, kita ni health centers, kerja zaka ni meeting orang negri mesikiru, meeting ni dia orang ni meeting wenyah.

0: Speaker Benito.
1: Wait, Dinga.
0: Mm-hmm.
1: And I tap in Jeff Jumineto, Galiano.
0: Asanga, Nagana, like you don't know. Arabu.
1: Catap in Jeff Jumineto, and Galiano, the coin you. Anyway, come at Amwale, Caramabi will meet and help them to get in the end. Sivitali not in the end up yet. Kogere dakitare akasiru ngeri chie kole njimia lengo mozi akoi mani chio na moon sibitali niko bako kwete nane mister nireuto sibitali nebao kogi mme sikiru sibitali nebao kie tom gaki ndakari chie sibitali nebao kibule meyua niki tungi wiki kwenik na kia mua kota tungi nyo kibukeri chie kogi nde kone koko kaika it kidogo kogi ndakari chie tuke sibitali tap korao kogi lego sikiru sibitali neba kap kembo ngi lebat ka bana gari che kembo si ta kenge wongo go be go keri che jo tarai sibitali da fya manar sibitali ne gya go et ka bisa lakin ni me nyoru gi ina mwonu ka bana mi gi tinda yi to mot kai go na ga chibe gi tom ga ga skela ba te be kembo ri ta ko len ji mi roi ta o ni se che gi tinda che wo len gur wan ne gi ta gi a ge renge tom ga gi inde we jo go ka pron to mot kai go mi gi et county government any ot lakini ni nyoru kongete mola kebata keker kamasini kukikoneji lakini me macho karabi choto yon kakimuwa kine kakimuwa kukakimuwa ya mungo kiki ngeziri kipati ini keliki manje ndarebae kaba mpile nzana kundarebae kaba county government kukot keziri log 41 kui nyoru wake ngana wakuti tapo lenji aki nyoru jitakuti kapisa kubiri ya utpare chiemale elfe chiemale nana muwaji micho kitote chikumni ama macho muwaji kongoi negi governor na bana kuru na gomwa mut ko lafta ga ga tarchi president boyje ke bo ange som ga si ten konte kimaje ge gerera ei ta go geroche ana go ligi nyanchu ki go ji boyjon ba ta senda mun moy muchi ga bana na miten boyjon ta ama ma ja mo ji wala go ngosa na ta ke over sai for example at mega bana at mba sen na ta ndo na gure ngeroche na ki go ya ya je yo sana nganda ma ta na men na lain go mie ko ki go ya ya go choto na nango wirwe ba jeta agenge ku nonge ka somwe ko kigoya ya kora seneta ama majo mwachi bi chago nge mwachi ngara ko ngoi seneta e chicho ga chio ga gi ama majo ngara mwachi ko ngoi wakil ya mase ko tebe choro no gala kole la ko gi mai bar chogi ni ama gi muti kwa ko tin ba ko ki tebo nge le ma chegera to na ngara ole ma chegera ka bana pa kyo tebe no akil yo le ndi ni ba gi yo ga bana ame muti wi ba me muti bara ko tin ba magira tebi chota ko go le go tin ya ngera tchoto ko le go tin ngera parcho gi na men parcho bare tu na merega ke tor chi sel direct amune ba jonu ki go fe len kavana ne ba bome so yon ka ba se neta ya gasi kwa se neta go ya gasi tembara gi uno ke go ti u o ke bir ki u ke se neta ya kyo maga maga bara ki maga se neta go ga len di bichura o nge le se neta ya gra che u bolisia che go bure u na me mira te maru itos Jema ni shio ager kule kabwa anondano resources county government chichoge kabwa anondano resources kabwa anondano rabini abenyoka ya itano gavana so gavana ndege jabji bilizo na nyua nake rap kabisa tukul gele njitiong ama kungja ga tukul mi ongo
0: ongo misang ongo misang bana speaker Benito ago ina samage ga genyu amaje kut misang ina ile nafas na tadi mita ugumi teta ago teta aki na mabari ya dapka lenjen gobeindi kwagenge teta na tadi bayi 5,000 maja lejok aku fikir tu kalau macam agen dah kira letak aku lagi kira dah kau missing tiket sejak zaman 2000 jangan kau gaya ke aku nungguin perayaan dah yang betul tabrakan ni korang kau jadi agak tu kalau nanti tu missing so kau kongen te kan gaya so kau kongen gigun kau tu minyak rona fas amat je tu so kau ini engkau rehat nanti negara angkat besam ini dah lagi tu kau status 74 mite kau sergi lekau aku ni tak kau kaya fati nanti negara angkat besar nabi itu 5,000 Kenyan shillings aku kini nanti negara engkau kimi jadi aku ngejep kondo jum asal kau bi tiar jaga teta engkau lemi te iya ruru lahasa makit kebirun si mite imga ile imu jinyo chana tanya kegun kut mesin kip kondojo nata nagararan kut mesin imbitu tabrani agotiket sekiatu jamiitu agotiket sekta manak somo gitu nege nukubaji agetu nata naga kujut soko agatum gosikye agorane gitu nge mitenu goba mut yane rane jinaga kujut soko rane gitu nege agotum gosikye lana nukubaji kujut soko imbitu tamuta ama nyorge ago nyorge kujam china kut mesin imbitu tabrani kujut soko engkore nata nagararan niangalali kut imbitu tabrani gitu nege Jutusu kuku dia dalam gitungan status 74 Itar cik agak sergile kau. Aku agak sergile kau. Kona kona fast kono mung engki guni iyal cik agak mising teta engsoko. Nanti mitai engki guni. Dalam gitungan star 274 status 74 jutusu kau engkore nanti negara rane al cik agak teta nanti bayi 5,000 MB juta tin. Tiket disekitu jitu lekwe engkitu nengke. Itu letikiti nanti agi ketinatan bayang. Aku ni tak ingin cipta dalam mita barak. Amat jitu aku rentak ini. Sekarang macam jitu macam teta. Lain jitu naga jitu suko subuh ini bapak tu tabrani lagi sikit. Ia kaya kaya mati jitu. Mhm. Amat jitu naga aku jitu suko ngete subuh. Aku ingin kau ni kengal lagi tu mungkin sikit. Kusikit nafas nanti naga. Lagi ni mita jitu naga aku jitu kau nyuci ke bonus. Jitu naga kau nyuruh bonus. Ia jamu ni jitu suko bapak tu tabrani. Jamu komputer itu jitu suko. Suka bila kau ni nyuci ke nafas nanti bayar juga tanya bayar 5,000 Kenyan shillings. Yes, tu magiragu cita naga aku kalau aku tikiti tak kengkang nanti tay. Mhm. Yes, Cornelius keter. Nanti naga yel juga tikiti tikiti tak kengkang. Tiak kengkang tikiti Corneliusum. Asalnya betul sekali. Nafas nanti naga betul. Tapi brandnya maragu gini nanti ni wujudnya agak. Tetapi nanti naga 85,000 Kenyan shillings. Dialog itu kan *274#*274#. Nengung beranda, nengung kita fas. Embe tu tabrani. Kita setai. Aljige data. Embe tu tabrani. Em korek. Nato nene raisi. Aku nene banyum nyumida. Ame jago nene tagi. Sikit jangan nene gay. Yes. Tukiti nene tagi. Kugawe jengom. Kugawe jiji tane gure. Neli. Murgor. Neli Murgor. Nato nene gisik. Aku tu mising. Embe tu tabrani. Aljige tukiti nene tane bateta. Nabo 85,000. Aku neli kugatel tukiti nene tagi. Aku giti nato nene boying. Neli. Embe tu tabamu tiki. Kugenyo ru 20,000. Mhm. Yes. Kugenyo ru 30,000. Jada jago bakuku. Lani gede engiguni ile. Kaya jitu sok ni, tapi subuh ya agak tu masih sikit. Lainnya juga yang kekuni, nafas nonton budget 5,000 Kenyan shillings. So tiket ini tak agak mandah. Mhm, mana orang orang tiari. So tiket sekitar mana yang jatuh jemitai soko agak yang kekuni. *274#. *274# jitu soko. Ame jago nanti kita sekarang kita nengke. Ya kita se bahan manuar yang gulung bagurung. Manuar yang gurung
1: jamge.
0: Bukan tu monyamun ya sa. Aja mana manuar.
1: Tunggu enggak usah tu mundung ini tu kiri ibu ibu kita peran sekarang ala ala aku pakai undi. Kau tu nenyu kau magu pura nanti. Oh, galai naro bersih negi kau kapa na arasan kau negi tigo gilir pada tu mund. Jadi bungko kau metu aja matel lu gitu mungkin jatuh ni kinta lah misye gitu magu tegi di tapka biye gitu magu itu sekali tu kami. Aku tu sofa aku naula lagi kaya naula lagi nyokat tegi. Abah tu biye tu negi aku gini nyokat tegi abiye sekali itu bukan ni tadi sa. Nampaknya, agak agak wakil juga yang lega. Perkara itu kami calon untuk kerjasama. Aku ni guna sahaja yang jilid ni khusus orang boleh. Ibu sahaja kami tegur kerja sudah alih sikit. Kita ni kami tegur itu. Kau boleh yang lega kerja sudah alih sikit. Alia nampak ayang itu pun. Kau yang lega portun weh. Kita berada tu wakil yang lega portun weh. Asal ni kau pun lagi sorang tu weh. Datuk pasion kiki. Mereka ini kau jatuh polis ni. Nampaknya tu. Amu kita mungkin tegur benda ni ada pasion. Kita jangan guna tu malah ini sahaja. Imejen apa lansi, imejen apa nih? Kok ini jorun, kok lembur awal nih? So jadi kita ibu sih negara rendah evolusi. Imejen kita juga sama anda juga. Ingo gil kay. Walau nara lagi tak ibu sih ni kami siasat kerana macam alat juga guys. Amu yang siasat bangun naga sari. Ibu sihirkan negara world development fund. Nego ane je pun dah apa ini kerana nanti. Asalnya bersih kerja jengal lagi apa sih? Ingo apa je pun dah negara apa kerana. Kajing alat, kaji ibu sih rupi. Kami dah mahu kita melihat nuhun apa sahaja tajaran gay. Kami juga sama sahaja tajaran gay. Imbogil gay. Ini tu sejuk tu. Jadi cuma melihat anak agak ramai tiga sahaja kita ngalor ngalega musiri ngalega apa kita lagi. Kami pun kita sama.
0: Mungkin bana manuar mana letos halia network ini om, terus kata tu nana network. Jika bana tapanya ni nerap kemi, nerap kemi, jam ke nerap kemi?
1: Apa ke? Beri ko lagi wah, angah. Kau tu, tidak kongga. Yes, consider it.
2: gomuru ko taw mo buu ni ala ba na ra ati ge ge din ma ko ma ra ko ba ti am ti ta ta bu se ro ke din ta ndo fi ya se na ke ri di ne mi den lu mbanga ta o gi wala nji ba de lo ndu du anya bu ga ni ta ho ra mi di tu le no le na Kini zindana kile ni anasista hii ulibanga ulibanga tana mami betu ni yotoke kavana au ngalale ngalaje ni kwa yao mito afke ni tongo kuvisha minister wa security kipaji ni zamu kile vatu kile tuto la ni tanga mau kiriwe kile kwa mito ambapo mau kile kuzungumza tena biki mara kito akagista hii mbare likuwa kipaji ni zamu kile kina mengine chukua kuriyo miliya goret aglogo mau bedi school tendo wa shaka mto agotongo tini kavana tongo mmoja leon. Kira rasmi kan dice tu ba mendi je au goita bande ngeni lakini tongo tu gavana ni nyano banaro tongo to chiwo to lei mwa pole tongo to chiwo lei bige ngale juta ju au ma jaso ma le kava nai mo ne ga ni nyo to arte ni ma ndu tunu ko ge bare ni le di gavana ni nyo ngala mi le mo fone yo to be fa tu gavana ni ngro ndu nai do to wi le mo fone ki au ya ko di pesho de mira le di ba kya ga ino ai ge de ba le ni ne le le mo ro di ko mi ko di ya de mi sa sen de di ta ni zan lakini mawazi ni kamineri chenye ni mawazi ya tani picha tani nilo kwaate kikini wate ni lipa pometo ni kapata anon kibye ndiyo lipa kaflong kiruwa yegero lipa ndanae kiruwa yegero lipa longisa kee kwa mbele zikitali ni basili tineo ndo uni kuma mbile tu nge toa retengi kwa gilia kuma mbache kakini ndo tu wotopo kili kasize batu nae nga kuma sikimisi kasize batu nae kingo yegu nendo ndo ndo kuma soa mezene tatu nae lakini kuma diwaji ni kwa pati kwa lendo tu kreleshin kekwa ya itukul kwa uki yege Ora gina gize ku deshe ngundi kimuru mini dije kimuru be tushe ngundi gele jin idar de gaba ne mero bi iwe ga be ale duelo li ko loro bin ya ma te bayi na gaba ne mero bi sko mie ki ne te ko mie ya wa ke le batru ndu tu ne ta me digital ni ni ne ta tru ndu tu ga gi ko to digital ni ne no to mie de gele che ra ga ke la gi ni mi ngul ki to ke ke ga ni ki to so be no gi le ki to ta ba nyali ne ra mo go ba se ka ba na ni nyon ba go mo ye gi ba go ba je di zi je ki ba go ye di yo Nizio kidogia bitu kulendi lewa kesamu ya chai Alangonyo kwa wili mchanga ote mjie nilo Sema kwa arvesial Koto kwa wili lewumbi lako mbele kwa nate kwa wiki kwa wiki choto kulendi ya wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa wili kwa Nelelenji nanu nkuma kumachi kwa ngalale na assembly Kine nanu nkuma kumachi kwa tuono kwa maturity leader Kine nanu nkuma kumachi kwa ngoa enga miti niwa uyan Ngama kumachi kwa tuwa kini mekanaki ngaleke testa ni uta Kwa mwede kwa maliba tulindutu Ya kwa ki utumbe tuje kwa unon Koto umaorawe tute niwe kaa Ake kwa mwita kwa kini yeye shenge kwa nandekase Hawe ni tindo lafge indo eba ishoniki Hawe tindo wala amani yembi kikimite nara kaunti Kimi kwa mwobi tuleka kaunti na umi mbana ni nakuru Oma kama chini wa uli na una angi testa ili kwa na kul. Kima chini mengi na zina asi chivu na rafiki. Chini tena chivu kabla na sisi tul. Ame kama chini kenyo rundi quality henga lenga maendeleo. Kwenye kama chini alinga yesu kibe urimu ni anenka yega zina wenye tajiri ni kuhubwa. Kuhuka mizi kuhure na kama kama jamii ni kwa kwa na kwa.
0: Kongo misen ba na kemi. Ngoli ba kafsa sian. Yaga sisi kibe tungoli ba tapeso ni kibe.
3: Jamu kwa tiga.
0: Amga gibe te mina robi yana ni mito besoniko
3: Ami de besoniko ga za mami ngale jongi ge ga somo radio kijana ne ginyo raksidene
0: O pole karibu
3: Kod ko ni tenion malo tum changu nomba mori nyuan akpatem ne gisi chaba mawo Kogo ni gisi kapsa bwana E gitinya rambe gorun tiga gono rimomos
0: Arab gibe nyota tutiet
3: 1.4 million so bana tinge kai bone ke ngalale de tutiet ke ger ke leune ngale kap kap nae poisho itono kaba nando bagir chuma ngi bara tap kare mutai poisho nyin ngere ten ko misi gusti base to manne to ngoi tinno le nyolu lakini ame jaribu wa mu go first time kaba So not a mune bwana tinge ki mua age kelele Tendagi ka tiyoki MCS Kwa ishiwe kwae Kwa igarara Laini chitane ki barka wanti dapake richo Kwa chitane ki kurean kiptamor Patrick Mutai Niki kwa mga kapasa kwa prostrate mkapa na Amungi maje ngejere ta aftapan ama mwebi ya furijan lenji maktana si dagi borion ngejere agam siya sepa kiri chote ki kira sete kafam tema ke on tukun kurwaka tepo china pa isiye tungkun kuma mihine tagi ya amura ke pas yas gul kwa ngukir jitul mati jitul kwa ngejere nipu nita nihim kapan na agir ane kiri chote kwa jari bulan dapta muka tamu ane ke laga jari bulan bana nipu mati jengal tinget iritosi ogi betita tamu iti ale kongo itinge
0: pole ne admisen bana betin ko limba ta person ki gitsta ko admisen asubu inata na betabane kama jale jin namja ta ken soko lagin agere ti amu gana me saite agere ale yaje egot misen ke go ne china ta no ben soko soko bi tiket sta ai en golf studio agoni ta kita ne mita soko inyo agora bi se ket ba school fees ba 75000 kenyan shillings ago ni ta ba school fees ya tini jito ko bara inda en bi ta brane jitu soko chega to le tel de ti sagen tiket se ket mi to ko soko lo ba 75000 kenyan shillings so gina ta me ji ai amji tel de ti sagen ki tene ge chuto ko ba school fees aka ge gunu ne gara ga ge gunu gara ngete subui lanu boga gara gi nyoru subui ago ago ek baato gara nu ngit kora isi bi jutu so kwa gi sikki uma mi jine tena nafasi na taka besa ami tabi ki gora ngot mesego lojita gogo sikki bara tet ato ngi tiji gola bata besa gogo sikki ngi taka metu tabrane star 274# jutu so kwa gi goni kapita goni ba isikki nafasi isikki nafasi isikki bara ndo na tani nege en petu tabrane star 274# jitu soko ege gune barainda kuna ngungi kitasatai enko lep studio tilika tisha kituwa yengi nege agi siki nafasi na otona ya gararan ye kitasatai star 274# star 274# jitu soko tu magira kuchitake nangayo tilika tisha natai kalu jintika tisha kituwa yengi nege agi nyurichika school fees jo engi jibjamda na otona mita barak na otona ba 75,000 kajan shillings engi tuta wani rail choge rail choke kai tiltika tisha kai rail agi siki nafasi so inyi na otona gata nafasi na botika tisha jo 75,000 kenyan shillings ko juget pwane si mengun ke guni anan ge guni imwa gitu li bangande ke choge mana lenga na tane rubai embe to tabrani pike janga ko tilti kiti takeng ka genge nungut parain to maja gunung jota ke isek angman gitu nege ya gitu sitai engulif studio ka sagana antonia rafsa angulim batine taran antonia rafsa antonia rafsa jam
4: ge yes ya mune bwa na timon meli
0: jam ge
4: mune kongui la besa eke gora buru ladini kongui kanget amina kuru kaundi kuna iguro ni wei bwana timo nelli kuri changa magora kimonge no le wild yo no tibichu mwae kabisa kimita mjeso mkukuni after evolution ingi na kwa hindi kama mnaizi na iguro mwatinye mwange no le nyono tabu mwatinye tabu kabana MCA si kabisa kami uwekusha MCA isi yangu ako nana soo mai timo nelli nange mwago ili huu niti kukimo kikere kapusa kumo kila umeni kabana kabana kwa tige nien 11 sub counties au kams ili kii tena abu nye kia lasa iku nga MCA lakini okere MCA kwa mara atare 2 years sorry sita kwa ne mwago kikere maendeleo niti kukimo kikere wache kolege MCA chobotireu lakini reyu baya lakini wana nyamaza kapisa pure tubu sisi zinge koni kwa mwaza henge enyu nolde ene siya wanja kitinye nange mwara kuwele u mwara hizi kwa weka genge timpa kipta kitineye kiebi oze au kaka ikai kikia mbawa mene kule zoi saut enga alie iwa suwa timu nendi ukiya juye itabana kikia mbawa mene pisibuli au kekera kuhye sote kora pisibuli oke tini kikia mbao mene kwa aliyeti ako betia aliyeti ozee kwa enga aliyeti kibetia mamiye kine kikie uwa kikiwa shikitari kito kiba angana kiba kitari kiba rose mutai uwa ndo kwa egno ote lakini mwle nchuba tinete krengete omalo mwa kito ote tita abuwanu ati mwle mwawe tabu kwa kwe matabu kwa kapana kerechile kukudu kwa mitenga kimbo mitengerche kile mesbo kwa manya na ino amenye sikiru ina wako waru ntimu awa kire timan kwa menye sikiru ni mi tengo rao kwa menye mpana nko ma oki ngoso mantra viki wa kipa kule so ini oki kwa naikuru kwa utimula onge nga lale mani ticho onge mwago ule huu doki waki toko kiko hai mwagi hiri yenu wakati nipa kinu kia mpukwa mwagi hiri yenu wakati nipa ligi nyanjui kwa hiri yenu kie kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia
5: Wagoni nafas natan bay jutu soko mbetu tabrani kuge dalo kitongona *274# *274# jutu soko ingiguni abekse inge negele ngona tanga sikki barainda eng betu tabrani *274# jutu soko kasarta natan abekse ke batalo ga bemet ngo bet ke *star ke negele ngona tanga sikki eng betu tabrani kol jigete ke disa jutil te ke disa kin joying aina letinya nafas natan ba inam jigara bisa ke school fees eng betu tabrani yekita *star abekse ke batalo ga bemet
6: Audio dia rap kan dia.
7: Baru borop cerono.
6: Hey, radio station ingkaran gitu leteni.
7: Aha, radio station endo yang emes. Mama dah tamu, bumbu lagu jojo.
8: Barat FM, gue tak kalian jin.
6: Arah genam jin ini nata engolibo elorage.
8: 95.1.
6: Bola ata.
8: 95.1.
9: Touch FM. Tugeta kolenchin

koimutyet ab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inya ako tom iger walet kou koimutyet ab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaet ab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tewet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang ak kikoyai research ako tinye chomchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili ako ikasit amut pimani ag kunyoe. En simoit ibirchin inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

0: Alright, tenda na tenaga kau itu je. Dagi gaya isyak juga kau batang lepas tu dagi isyak tu. Termasuk kalau juga kau batang saya semua nak tanam bahasa bui nak bawa betul tabran. Cita kau lagi kasar tanam tengah tajin. Kebe bertanam tanam bawa yang ang negi tu jeng. Tetapi nak tanam bawa mesej tap charge from bahasa bui nak tanam bawa betul tabran. Kali besar nak suka bayi tengah tu tato yang kebagengge yang betul tabran. Kita siap tanam tanam bawa charge from ni baras tahun kau kita kengan sena tanam bawa Nairobi. Kimi thank you cepat ni kau kurasa jadi terter buat kerai lagi kimi tengok online eng www.touchfm.co.ke nata ngi tajin kau mesen kele karibu sana asego bi tega testa tu kul eng kibagenge eng betul tabane tu cipta nata nba meset betul tabane ngaki kau ni kau mesen kau tinggal kau isoni coba bandap tay cikgu kau muncul betul county sejaga teh akjata cikgu tersetai kau mesen unai gavana unai bayi setap gavana nunggu teh engal ngaku isoni coba bandap tay nata ngaku isoni kau eng betul tabane iya kita setai eng kolep studio lah ni, kemarin be, yes, kemarin kau jadi cakap jadi mite, be galak cakap mite, eng lain dah, eng betul tabran ni, ko, ame jawab kau tu kita kena lejen, mite soko nanti nampi agak besar, soko nanti mite ko engkat kangkora, ko ingat lagi agak tu nanti nampi agak, macam jadi tu kalau segi barat, tet, aku ni taki, nama je, aku tu mesti ngisi jago taknya barat, tet, eng betul tabran, soko nanti nampi, soko nanti nampi agak besar nampi, *883*12#. *883*12# ni tak usah kau nonton negara rane, agak ni tak aku rane ameje kau cici tu kul berani dah, nafas nonton negara rane, kau samusuk kau nombi agak ameje cici tu kul kual lagi, mite ke batik sekian tu cipta 55,000 Kenyan shillings, lagi nain unul ni tak ke kau dengan kau cip kondo, lagi nain ilah kau ke batik sek, muai gitu kau lini kita kadua ni mite, kau lomu ke batik sek, engkau lini mite, marai ameje ites kau, marai gua ameje ites, marai ameje mite rumi sek ameje ites engkau lupa ka. Agia tu nafas nonton negara rangka besar. Agli juga kita dahilu kita tunggu *883*12#. *883*12#. Jika tu suku ini, itu sebagai yang agak sedikit tunggu angkela mabati. Mabati ini, ko inyom jinik agak rabi 55,000 Kenyan shillings sampai tu tabran. Ami jaga tu suku ini, agi jitu suku ini guni nafas ko nemu ngat agu tak ini. Agar gaya itu, api galak kesijah berani dah engke kasar tak itu bul engke lep suku. Kini tu asal ingi sektip tem, asal ingi sektip som gitu nengke aga ugu nengku tu mesinggal jika agi batisya sampai tu tabran ini coba 55,000 Kenyan shillings. Kita senama jaga kita tunggu angkela itu letak batisya agi tu nengke agi muite. Amu tu batisya kita jemi tu, agu tu batisya 18. Ya, api kini jika berani ini, aku tu mesti kubik taman aksi sit. Lain kita makan tiada enyu, kau yel juga tiga tiga teng soko. Kau kira dalam kita jangan *883*12#. Agen ini ya tak je isi juga aku tu mesti nafas aparat itu baju tu soko eng betul tabran. *883*12#. Jitu soko ingi guni, tu magera kau cita agenge, naga kau telaga kau tikiti agenge, embe tu tabrani. Ingele nafas ni, kau mami je kau mesen kau jenda kau nyur cita agen, inye tu nama je isek embe tu tabrani. Agun ego ya cici tu kau mungkin batisya kau tu kau mungkin geng, abis tu kau mesen kau mesen teru mesen tabla kau kau lapaga kau tu menyur seling, kau mesen ya itu kau jengereng kau lapaga, lagi kau tu kau mesen inyur berani dah. Nge nyur cige cip kondo, cie ala ke batisya, lana kau goreng ke batisya kau nyur coba 55,000 Kenyan shillings. Ano le nato kau bisa kau kararan. Marai imaji itu juga, nampak marai imaji itu dari, imak jenis yang kebatisak, marai imaji itu skui ngungit, imak jenis yang kebatisak, marai kau itu juga pelan jin, nampuran nampak imaji itu juga segi, juturan soko kau dalam kita jangan *883*12#. Aku yakin jitu soko itu juga agak sedikit juga lemah bate, agak sedikit lemah bate, ini nampak kita jangan tiga tiga tay agit terlalu tanpa bayang. Mite jita nak gure enyu Joseph Rugut nata naga kira kau mesen kaitel tiga titi Joseph so tiga titi sekta mada kesap kanan tiga titi gure nata naga sih magi kereta jaga tukul mana jin gue jitu soga naga tuh message pasi tukul nafas ni betul tabrani aku tuh magir aku yang gune jita naga aku jitu soga aku yang gune kali jitu jitu mana kaiti ay dahulu jitu gan *883*12#. *883*12# jitu soga yang gune agi seki nafas nato negara rangkut mesen rail jipto itu kai rail jipto rail jipto kai jitu soko agu kai nyuruh gara lagi batisya kibah 55,000 Kenyan shillings so ikir lemi tu bikin geng kabisa ulen bayi jitu soko kome nyono eut poj *883*12#. ama jagul nafas no tan bo dagi gay shek ata dagi gay shek man yang lo lici tagi nyu ke na kagi nyu bi gay ngagu ke guni so to mata keti shek tamanu angmu tamu kata keti shek yes to mata keti shek tamanu aglo ama kata keti shek tamanu exit juta embe to tabrane star 83 agar bi ke jangte ga dalti keti tagen ga genge yagita setai engolep studio star 83 star 12 hash yagita setai engolep studio karo neta bi to tabrane dagi shek man jana ge lenga na tan ga sikki engbe to tabrane yegi tsetai en koreta natane ganaran ngoya tuje mama Joyce Kosobindo mama Joyce Kosobindo
1: yakude dinge
0: aja mege karibu
1: kapsi sai na basi ni gori go no nge ngalale kapsa akobo kaundi ebe kaundi nguni geri ke nara binde uga si pe in dinge toma go si kit abu ne dalle moye nyu abu wasege ibga tata richo gigi gigi gere kagere ai no gom gomalo ko kagere tusam giga go goito kagere gaba nae gala kaga ngu nu gori to sikwe tinge ile bana ando sigata tandi ke gigi onu e mao ke tomo kenya lido ko te biga logo ibu ne logo to tinge ahoi gibi dijara bi no bendi kene tag nei yo gila gila go sitogon ki gera ta ubitu ko paita mama na ni gora no bo ome kai ga ta bisa no bo ome ta muni ta go bo ishi ne o te go bo ngo mwanne go le go go ya ke ona tora se mo gira to gara go mien kali anga ba na o in tinge ne i de te se ta en gondi ai li li ne mcs mcs ne de jog ko wangi wai duten kongo bare galiango lione ni bu na yande jana mi kimi dugul gira ondilla mami yara ambe ne moite lagin ni kabanna kabanna ki jonge ta bote bara bara ke ke mogindo kalba ki gegere ki gegere ka wi gi bara che vendo ate ki mogindo ka in ngara more ki to bote dikyo ama jene gengala pirira ne gibire gura ko mogire ko yani bote bi Aku mau ke biru ke lese juga mungkin kan presiden. Kini presiden lebar lagi, lagi nungguan juju. Kita regasi. Karena target juga lewe tinggal tunggu berurin coba. Enggak serta nego nasi tunggu berurin kita ya. Iko tisu kami sekarang menyo bye bye. Tiada urilah kenal itu serta. Cuma jadi kau justru.
0: Gonggeng miseng. Mama Joyce Kosobindo. Enggore nanti orang kerana ni kita tak kau miseng kau subuh nanti orang betapane. Ame jadi jaga besar congratulations. Bicara tu juga jitu sok walau kebatisya. Lagi ni tu kalau hendak kebatisya kang manu aku ikut guni. Iya mama jaga cici sang. Inci jangan kita letom ya kebatisya. Kita juga guni neng sok ingkung guni. Iya kau mati gaya cep ingkung guni. Kau mai kerasok. Ame jadi tu sunda ke. Sekarang ingat nalar ngapu mite bikin ngapu MC Moshe kia gure mulai kena mengisi. Ongap kami tesis minta kan ongap kami menjaga nama neto kara kara ka star 883 star 12 5. Tukar lindak batik sek angmanu yang itu kerja bagi batik sek angman. Aku juga 55,000 Kenyan shillings. Negeri aku nebi bankan negara kau tu mesti agak batik sek. Maji teh kau tu maji ilia nafas kau rumah tempat abra. Maji tu sunda kerja angman. Dialog itu star 883 star 12 5. Aku juga soko empat tu abra ni. Yang kau sebana celule enggoli mana kuru Arab celule.
2: Kongoi tingkat, kongoi yang tertutup, kongoi bangun untuk cobaan ni, cobaan ni yang tertutup ngalai, cikin ngalai. Kamu apa kongoi na fase ni? Kamu macam kau ngalai na bangalai kap kabanas, kau ngalai na bangalai kap kaundis. Anak ne, yang ngalai ngalai kap teri cua very keen, kau ngalai ngalai kap omet, cua very keen. Amun tatis om, kau gile magi cuba net, amagi cuba tay. Teri cua koga. Asiko nakta ko ipomet elegi ino amengi sigise kugericho agi nakta ke ba pomet ama aso ame ko andoi development negararan agi lewe ndi ko komanda kane ki ako testa development nengo kwe ko unity ako achi nene wako achi ngo andoi mwagere sababu kabana kumwaka achi ndos ak seneta mwagere sababu seneta anango kabana kumwaka achi ndos AMP ugini UMCS Kita ni kileven ni bichu, kwa kita ni tafauti. Mbicho, kima kuleven ni gavana, kima kuleven ni senata, kima kuleven ni mchumbe, kima kuleven ni mchumbe, senata na ni leven ni haino. Kita ni kileven ni magariyande ngungu piki kileveno. Kwa nyolu inachitu kulichukumu ni ngungu, ako mwichini ye, kabana. le nyaru rat itinye rabin jetian jita ne nyalu komwae ko member of parliament kilione le ayew kokot ko magere mchumbe igere ano nye MCA kot ko megere MCA igostay ano ngalek mi ground ko I senator ko I formula negere the whole county imonotere ni wewe ndi una summarize tukukia oxen wa county kalia munge gasi nono virginia igene contract is only 5 years Ewe kichita kati nyin. Bomet kiricho. Amajo aso amwa kota ap kolenjin. Toma amwa kisigis kamwa li kota ap kolenjin. Wee kungita genge. Koso amwa matotak tege. Mami chine chomo. Matotak tege. Sosok pururyo se lak. Amuntu kuki otinye kukunya negararan. Otinye ne negararan. Environment nguwange to gararan. Kwa mune sumasyo rorchibi galak. Kama kimache ingamigitu, mae oberberitu sige siche legire tuku kwa. Kwa nyoko chuta ingandoike selfies, kandoike kiptamaini, kandoike mabi yandos, chikirope na te tuku, kotamne otinye bunyo ni te noldake, akabwano nyoru bunyo ni tengo. O umiyo ni ne mamine tu negerege. Kwa aso among naton, amache kikungita genge, auka aso amanyu wana inchi cheket, okwe kitinye magoza matinye gandoichu. Mosi sini geo bakal te gandoindet kongalal sindani ni bu ye leberber ni ngaminoni sisinge kotar no ngona mingo ichu chugoni agonde bugun ngale mato wage nchie gonda gonda tom gutore ta gonda gi gobet mo wage na ga golong luga ne jukua agonda wa mitai o wa nafas kongalal kotobot ma onge we kinge yoto kimu gumi ngale chu eje go gigi ganto na kimogeren ya en sheria ni ginyonet ni kibo district ise kitom genyoru counties maginyoru je kichube chi enjukwa maginyoru chi kondo ine ne ywe kwa tu yeta mule ne bage wagena onge bagakte no onge gasine no kanyo na ingericho amacho amwa kipsigise alenjo mi ga mukta ine ne giyoyo mameto ga mukta ine ne giyoyo akirile chuba chi ne tienge chi motienge chi Nyali lani kasi kwa mwaja vyoza nangi kwa nyali lenyo kusubindo no Kiki nyali lbiki Natebe na kipzikize kiki nyali lbiki mao Kwa bere kyo sisi kako lugu uwa nome mwurai sebetai Ndaki koko yegi matawaye demonstration kutke kekeri kile kakiso tena wakitia kekompese Tenya kako tinye rastrite serikali kule kimaege tenka nire uwe foresti Kiki yengi mengo tetucho oto neni oto Kama cha mwane inti kama mwane tinge Agwe kwa kungwane ndaje vimikio li tegi utore tujucho Kama atarengo kama li Kisigisa chukibanga nwa beberu Ke isto kisigisa tukulende ya sun kwa Tanzania Nga nikitera kwa makitera kwa mukta hindi Kita kutera kchi Chekiba tutengu makibu kwa konge chikinget kwa mawee kwa uliepka Kinyali liya bicho netia Nga nikitare kwa mukta hindi Ako tingkunu kwa tare kwa mungu kwa kukita genge Mianga kipsikisi nene mi nanti Omaga yon magngalole nyo kipsikisi nene mi gericho kipsikisi nene mi nanti Nemi tengeri nemi bame nemi tenano Ange tingko mastahenge yo kitinyi Kongwanyolu ikaski ngwane nilemi Yo kaskere kinyolilebi kwa kikinyolilbige nangatabarigoi makyosisige makyoseri Kingalalbige nulimba mao makyoseri Amut kongo aitoche malelimbare nige nireu kisima farm Kuko aitoche waome che malel kuma jepkoko yot waome mago jepkoko yot Kikari ya magoko yot konyo kuko aitoche mbare nige kaal kipa kikwaldejin bikyo Makyosisige kyo tuwao kikwai kuko ye tuwegas kinobolje kiten Yego nok robo Compare robo ak tuwegas Megere ili mamacho kiyo, no sisi kako sisi ke, matoto wakye, matoto wanabari yosye, magita kingebe ngetunda, susin koleche malel, arate bi, very powerful ye malel, wato mori keko rata kany, akubaro akuta rata, angnang ilaka ngelek, nekikure suti, kibabeta ye nekibare suti, mamato kenyo, paro akako koko konge.
0: Ngo besing misang, bana, chelule, mayora sige baishye, Lugha itu nanti nampak tegista anggalale. Tinda cipta kalau anggalu tu kiri jadi terter anggalale tapi cipta kalau orang anggal anggalale anggore nanti nampak tegis. Yes, kita start tu misal asubuhi nanti nampak kita tabrane. Jadi pergi tapak lagi ni. Macam apa tu nanti jin cipta soko anggore nanti nampak rana. Aku ingin cipta soko ini le nafas nanti nampak ngerti anggore nanti nampak kongkak lese nampak kita jadi juga nyuruh cikai. kibatishek choto chebo 55,000 Kenyan shillings. Nito ko nafas noto ne kararan kabisa eng betutab rani yoto ikenomchige baraindo noto ne kararan kokechut soko. Yekaidalin kitongon star 883 star 25. Mitei rabishek chebo school fees eng yu. Ako ne achame kot missing school fees konyor chitugul eng oret noto ne kararan. Rabishek chebo school fees eng yu ko 30,000 Akere kaikochi biik 23. Kinamache iyai kitongon matitil tiketishek aeng. Amu chokto kasarta amin chitil tikitit kiti agenge. Pigen kiti tikitit. Ako nito ko ba chitugul. Nekaisich anan kotoma. 30,000 Kenyan shillings kuchuket. Nyone message nebo congratulations. Ejen kutomi bangan ngalek chebo school fees. Yenyoru 30,000 ju. Ebi bangan ege komye. Yenyoru 30,000 Kenyan shillings ju. Kinamata namache iyai kitio. Daile kitongon star 883 star 12 ash. Ako akiri kabisa wale. Soko ini kutinye biki jangu tumise mbaratit. Pare biki jangu kabisa. Agar alat tindak barat itu pikir jangan ini betul tabrani. Piku 23 gitu nengke. Agar abis aku 30,000 Kenyan shillings. Cuitu kerja school fees, gitu school fees ko kutinya je tuol. So nanti nengaku ni nafas. Dah lagi tu star 883 star 12 hash. Agi jitu so ko ingat gunting yang alali. Majalah lengan nanti ni nyuruh tiket nanti nanti betul tabrani. Mitu pikir jep jepen kapa sa so ko. Agar kita cakap yes. Kata bagi lengan nanti jep jep. Yes kita nungguri Jafet ni etich. Jafet ni etich. Agere chafet ngete jala gishi biyo kujita na tane tae inam jige rabi sekta 30,000. So ama kine ge big 22 ako inge gune. So kuko magatin big 22 ako inge gune. Daile kitunga ni star 883 star 12 hash. Agi jutu soko ingore na tane gararan. Chafet nege na tane gago jutu soko. Lani tikititi tile kichokwa genge. Mano lagalia biku na lage. Anantos kangan kompyuta it. Magere kabisa ulude ne green yes agere jitana mitio Louis Cheruto kaitil tikiti takenge kora Louis kaisiki nafas na tamagrara nito kumagere toji ibi banka nege bile ban school fees chabala kwet agitar nota kabisa deni itna tamagere mushko himin star 883 star 12 hash agi jitu soko engoret na tamagrara igita sitai engkule studio karonet na tamaba pitu tabrani igita sitai Kansala John Rabuto, Kansala John Ruto.
3: Jamge
0: Kansala.
3: Omang ngir ngalek tibo county sama jaw direct ngalek si agemwa. En ngalek api ki ge lewen angalek se changu libere ge bara in. Toi da kisu lego ngala na president ne namu. Komba ko lego ni tse di tiendi ko ne krage ni leso mge ngalek apta. Magosa, maybe you never get to see me going on this. Come by, more long than any American. In order to go to Browns, is a lava city of the state, so his name, Koyko, or the team with Tawala. Kobaga, Tangalera, and Raja, they don't know that I don't know your Rudy Kibang Raja might say, Moon by that. But maybe it can be free. Ah, they don't know what I hear, and Lavenda. Moon are not near one for Metro. Kau fikir itu semua demi national government juga berbenar. Kau ada tarian tu, mami tu no tarian kerana tu mirasi. Lagi mampu atas siapa sih? Oh tunggu tunggu asir kesir itu nampak siapa mahu tu berani cipta di bawah sih orang ini. Tunggu tunggu sih, tunggu tunggu sih di sini nampak macam lelaki ni marah ni ni ni tu orang lelaki ni. Kesir di sini cipta berapa nampak lelaki mukto cipta amu marah pun cipta no no macam. And don't get here to go to the other way. Kongalnya kan sebutan ini, sama juga ni baru koi ya, koi jarumana ni ni. Lagi mengalai keti juga kagak-kagak ya. Kau matang, magim kagak matang, awak telur apa sahaja. Kebawa anak ni, hati mengalai jawapan aku itu, aku hati mengalai jawapan. Kita sama juga ni pun dengan jawapan gua agen, kita. Aku mohon kalau lama ni sebut kau sebut kau jangan deh. Mohon kalau lagi kau itu kaitan. Data sekarang lebih tinggi dari kau untuk misalnya nasib pada DC. Kencam kau itu problem agak tu. Kau kau engkau tak segera dijawab orang jual biru hotel di kalangan Leonan. Kau orang yang DC ni ada 4 years. Aku tertutup juga ter akhir bulan lalu di kalah. Ini asyik ibu sambil cuba mahu digoyang nak asyik lagi asyik ni gila. Aku cinta ni ni tak segera. Kau memang betul tinggi. Kau nak kalau lagi jumpa nak kuru, komatongea kele mi nikauso chechong komakimoe kebaibai kitu cheu chon kele kamietianam inoni kalian inoni kiwone ng'alalet en kondou simang'alal amune simakituyo ak keng'alal ako kiriker emet agetugul nonan keaibon kokiwire Iran ndisi kokokitobot keng'alal asikobit kitonosi boriet ko kalya masip ketobot keng'alal kosir keai boriet neuno nebore kakenam chito kakelian tukuchu angot komakiker ako nanamwoune kasiwon komwoe kora ichel matinye umoja en simon biik chematatinye umoja kora ko psikisiek kiani ngeyochin ingokiti kororie ngo ikerou ngalechon kibo mao ko kiak tuk chebo kwong'et lakini mami chi neking'alal makany kondoi kong'alal ibwat imaret ne tiraslan nekitie masaek ak kwalda ai raet nekikewekchi mbaranotet kora ako mbaranotet ako nekimoe ketie kora ketie kochome serikali ku ana komachome boisien kityo ibek kwa sembili ak keba public participation achie kora mbaranotet ako kiakopchei akoche mong'olole kit naagenge ng'alechon bo Nakuru amoche ane ale ngochuti president akota tuwan ani kokot kebakakta ng'alechon mokororon kongoi jesus
0: Kongoi mising Councillor John Ruto yekitesetai. Iyo congratulations ng'a kwa ketu ko mising chogo sikki rabishek 30,000 chato chogo ba school fees mbeto tabrani. Kano tata kakajam kabisa wingile ka big 23. Kakajam nito kabisa muka hal big ticket chek safari moja. Agire ticket chek chato chogo kuna nyugo chiba 20,000. Mama jago taki munge. Mama jago taki gaege. Amaje wala tayo usiki. Lakini chieke tu nagai jutu soka kuto message. Enki star 883 star 12 hash. So kwenye kumbia kabisa ako jitu kuliko tabore ya kutumisek mitarabishek 20,000 ako nukupa big 31 ikiri lage kare kipu kulua kutu sak pika tisik kina mfas amana jiko nga manikit kune bo tikiti na utama mwisho mbetu tabrani juta kutu kati shek jata jika guna na fas mbetu tabrani yikita sitai aglijin star 883 star 12 hash ako nito kubarainda nungete mbetu tabrani ijutu soko enki kuni ngaloli agisik na fas na utama nyege yikita sitai star 883 star 12 hash jitu soko pigin dige rabise ju 20,000 jeja tu jugo te mbetu tabrani ye git na tan meje e suldae abuni to bara inda na tan nege star 883 star 12 hash pigin 20,000 tigiti kwa genge git nege abuni to na fast na tan babiga ta college in big 31 git nege nungo bara inda mbetu tabrani mana la ngona tan jab jab mbetu tabrani ye git sutai star 883 star 12 hash Okay, Majaro, yes, Clinton, Kipkemoi, Agere, Kegujitanatana Tai, Pigan, 20,000, Manalanganatana Boyang, Chutoko Big Tatuan, Kitchenege, Ago Manaji, Gotakiti, Natabomission, Betu Tabrani, Star 883, Star 12 Hash, Chutusoko, and Kiguni, Nafasko, Awayata, Soko Kabesa, and NG, Nagai, Chutusoko, Agatomi, Lani Jitanagai, Chutusoko, and Tesubuya, Gai, Sik, Ejamati, Chutusoko, in 20,000 Kajan shillings. Nito kubaraindo na tanaba chi isiki na fast star 883 star 12 hash yagi kose bwana barbari bwana barbari karibu
4: yes tinga good morning sir
0: good morning
4: bro mwega nga ti kongwe kapesa kwa maiti wa mwa bichu kono matangaso ane everyday wa kwaitai matangaso fai obisi naba tachepa umi iteni obisi umi opposite in BSR tu ya bomet karbo bakles pang dagam gite kulitein obendo waralitein militein obise tavin an koraba karbo nakipchima gericho ko mi mwangaka to bi kema go wata matangazo ama jezi go gon breakdown iyo go muta martimo tamana ki menan also te bi kem ke namo ngale jamba matangazo onyo lugo na obi bi jepi to nget ke ke tor kite jo nyo ne matangazo munga mai go sindane station tala Tongomo on Dinge, Tokumaji, Bonga, Jagi, Goya Matangas. But Commander Tugu, or Tamatagas, or Mogos of Rate, I'm the Santa or the Woman Mugumia. Bunuke, Gino Tiki, me after. Tier Goya, Tongas, it go, Kubaragana, Legablo, and Agni Akiva's Academy, Amo, if you go Akiva's Academy of Moon, no Meranga Legabi, Legab after, Akalak School, and that is what we want. And on Yonga Legabi, Miss Kilin and I, Golden and Yonga Mabometo. Ngir barawa barang ngwe ngwe Kukir kese si chon ko nam kwa ane kuro me ngale. Unwa ki wanye kapa nabari tuwe ne abut ki arresten. Koski, that was the condemn of court en ngale ka tuwe lopi visa. Kwa viki apar kapa na ye niko atoni, kaundi atoni, angu nabari matwere, nao ki kaso kwa mwa ka sila. At the same time, kumi kaundi sekretari na mwagosto wembo man. At the same time, kumi public service, sporti nao ki mando chama, niki ipar kapa na kapisa, nao ki bari ngeno, nini bari tuwe, angu misis ngo, chiki ipar kapisa kwa hundi. Tuo chini mwaga mani tenyo zikere asaret kabana kuvitika kuhunda serikali kuna biki tora tika bana yenu kumu kuko asiri namba finance ni yangu jiruio nengen kupalansen tuku lakini anlagi kutaa puka pesa tumbe yeri juu zikere mwaga asaret kabana kapalani kwa yadi nyongeo naote ogo kofi sasa tini kani ame juu duro tuta ni barchu kagi iga tikuwa na yake nubi zikere mwaga man iki kizaret kabalani kwa na tenge lagi namba tenzi kuzo iti nyobi sahihi kimaonga asit kumia mapalansen tuku cases alone tuku cases alone tuku because of the officers sitting so chike mwaga mani tana ne akagani na nyene apo bare itu ya namerga ko gaire muria no ngo nyi ga gaire ngukta no ngo nyi muria ko mungi etale ne ne apo ko instructor no yes no bare itu instructor no bo met ang no bo yes no bache ke ai ne ba arrival tim bare itu ya arrival terminal ke to ni limited igere lo goro ngale so chike mwaga mani dikia bare ko bisa kuni ke ngololi ko tabu ye kitinya watiana Nama muaga bana nawa nakuru, gini yao inakuru, pay marking. Kiki bana nakuru wak machabu, kwa hivyo chia tu, siwa ya bana nawa nakuru, zusa ngika. Kwa hivyo ne, kwa hivyo ne, koro, mbaa menchi wako kwa bana nawa nakuru, kwa hivyo mara tatu, kwa hivyo, chewu mirabi ni kwa umielu buja milioni, zekta manage, chuku nukubawa ila testu kwa 17 million, nikitaa kwa hivyo 14 million, o ino, kama nasikiti nye ni kwa hivyo, zuma putu ya gondo. Nekite mbaa meni ya mbo mani, kwa hivyo nekita yanga kitu. Nongi wanyo tibiti president, kwa hivyo senatana wapo mene, tapi ni kikwa hivyo hati, kwa hivyo nga hapi sosyo. Akto to the same thing chiki zome. Ni mbaa mena, kwa nongi wa kere warana wa senata, kwa nongi kia ni kereri, nongi wa kibrabi ni kecha. Kwa hivyo nga senata, nga wakazi ita senata, kwa kukuribwe kwa hivyo wapwe, rabi ni wapwa back to the county. Mangazi nyini nyo nyo senata kwa nyongo kwa higineta, nesa boss kwa nyongo tawara tawate. Yazi ma senata kwa chumbuza nwe, tuku kia wakulu une. Kwa chiki mwaga mani tenyo. Aina ya nyama mwati kaa chepolo, kune tabu ne mi chepolo kati ana, kiti nye vik 10,000, mami vik. Lakini kwa barbaru wei vik sanatache mi. Ama wa lengu ne wangalali kwa chiba asakane mi, kuruwe kwa chepolo primary, kwa barbaru ya vik sanata. O laini tungulu, kwa watu wapeko, kwa wano tai vik, tongo lonjende kwa sanata, te joto, lakini kwa kia watu wapeko, oe for free. So mi vik ina kapesa mkune, o laini, kwa wano tai vik, lulu uwe vik en chepolo primary kune. Kapi leta mwa lewi kaa chepolo tai vik, te koche kuwa kogi kibaru. Jadi bapak pergi sama sana tak geleng, nyobar baru ini. Kau pergi siapa ini cik? Para milio. Kau nyobar baru baru begini je, boleh yuk. Anda tiga tuan. Tuan mau negatif awak? Ah, nol lupa negara asyik tenggurun. Kau kini mau tuan kita orang tiga, orang mana kita orang ke? Pada thayda muzian engkap tin langat tin nonton. Tuan nanti orang kau zaman baru orang ini.
0: Gemisung, bana zaman baru baru. Macam apa?
5: Jamga, boleh yuk. Jamga timun.
0: Jamga, macam apa?
5: Jamga tuan. Kaya mua kikir kasi ya kaunti ni nyoni kuma kapana ni nyongo parcho kia ya kasi parcho lani mgibe ni muaitote o kinget parcho kwewe lika ita kasi niko kia ya atkipchumi kukurububot ni mami mautu waisi kasi mami kasi ni kio kikir kukite tane kwa ako nget kwa natka kwa kili kwa ingile kwa parke giru keche ni dimut kuzire tos suswe Kususu kwa eche, zile tos kroon. Ma, iko natkea ulile kake chortu, kute mika uli ni migasi ni kikia kapas. Ma, mi kine kimerere ni kiro ke mbo metine. Ni tita kuki, kina manna mulandu, ni kula ni kini jebu nyaru. Kwa hivale kira tenjiko. Kwa na manna mbuj, kote ulombuj, ma mi kine kito kito reto kine mbo man. Sikere ke mnyondu, ma mi nye mbo met, sikere ke parchike kune keche kondruke. Kijeng bi kisutus, kima jokoro kondo kuchomi, kima kichomnyo asa kubwa isiopi, kero kwa kwa naiku, tu kima kwa sindi, kuma miga sindi kiyo kapesa ki. Miete kondo kwa kwa natin kwa kwa natke tu ulpa magina ili kibara bini, magina ili kasinje kita nyolo ta kitabi, ake baka ake mbi kinta ili mna. Kangeti, kima je, this time round. Kijang kondo ikio kwa sindus. Ako nae bichoto kulikubwa iti nikio. Masire chingavena a masire seneta. Kikisire kutore tejine kwa yi kasi. Unipuchine mokitinye ngalkungwe ni.
0: Ongo misang. Meshewa. Ngulimbo. Shungre. Kwanda pjeska nipa saunet. Kwanda pjeska.
6: Tamge ati ke.
0: Nge kwanda pjeska.
6: asante tuman kongoi en nafasit nekanyoru asikobit keng'alalen in akobo counties. Ane abunu Bomet County Tinget in Gavana ko Barchuk. Ng'alek ine ko chon kamwou bichon. Iker Tinget boisionik chemi Bomet komami boisionik nguni. Ainonis nguni Gavana kikonye. Ako kirakimwai ikere Tinget sikobois MCA kokoyoche kokagaban Gavana ngap Gavana ko president nebo county. Koki Tinget
0: Agasin kabisa.
6: So siko kubois kikakimwa kele Tinget kibaro chukakial ko kikiai public participation kule MCA kikiai lakini matianit nyokole kikial kibaro en oret nemonoto. Konamany Barchuk MCA tii baka Nakuruno komobo kukosit. Tunai kinyokonam tii baka Kisumu ngoitu any MCA nekikuren Ndeno nebo kong'asis ward kolelen Barchuk kito. Ako king'ete MCA chuto ki MCA elected ko ki MCA somok ko nominated ko ki MCA oeng. Kikang'et any MCA chu elected Kibet Basa ak Mheshimiwa Ndeno ak Kipkemo koba mokonjet korap Rotich oli. Konam kotok tii baka ofisitab gavana ko kolen mameyoywei kiy baka meyoywei boisionik aba kikokobo kosit na gavana nyokole Barchuk kito. Nini kotemetoin in Barchuk inani Ndeno Tinget koyoe oretab Kibosor kwakomanda olimpo chelusto konome kwenet ireu kokokimwochi any kele iman kwayai nito kimyon any en kenyisiechu kiche angwan sinyoiyon met en kenyit agenge ainon Kibet Basa akere Kibet Basa komaya akine ainon kokoon met kokonye kityo in konye kityo sikonam boisiet lakini nyie gavana biik chekiilewen chekabarin en obit mi nekikuren CEO dynamic cheruiyot nelonye propokis akonde maskit netuch momi kabisa kibar Barchuk biik chokere ole katotoreti kityo Barchuk ko chito nekikuren Salamo Kimeto ak torenyo kebwat Tinget ataren nito ng'alekab two centuries SL center chito kokaikai ndanai lakini ndanai ko chemistry chemi ndanai kokosir tukosiek iwendi iman kenamanam ndo kekerin ak kesirun kerichek akomong dakitari kongwererun kolen ialen en yun en chemistry ni kokatinye ingres nanyo chemistry noto katokis ko nenyin boisionik chekiyoe first governor kituten rabinik alalaisha ngatiba man komie kituten rabinik ab esa ke 3 million lakini boisionik chekiyoe Tinget kokibo kwong'et oki boisionik chekororon nekisome kityo biik ab Bomet kele ongebangan kera akeweku boyot akesune ng'alekab kuresok yuirano biik chemi ko biik chemobo Kiswahili biik kipsigisiek chon kokakinam yani kakinam ingo kowir ingo nongeng'alal ine akoike echek chemokiboisien kero Tinget nataren kwong'et kityo chi nebo kisonoi komwa kole kongoi en bichon koyuan oret nekikomwa katiba man Barchuk kolen inam oret en tibyu kwakomanda kokocherkee chito ne akomwa inendet kole na orani ngamun kami rabinik ab ortinwek chemi kaundi lakini mokiboisie mokiyoe boisionik so amoe koitu Barchuk ketal ine akinde ko okany ine Barchuk ini ngamun kikwam Bomani kokwany kwany for the first time abongezan wakili oleipungezi wakili ngamun kikakimwa kele angam tugukab emet chito kosungul tugukab emet inam ak wirgo so kewirgo ne Barchuk koiku boiboiyenyon ngamun momi boisionik kinyolo akong'asis Barchuk kinyo komakiye saunet ngoro boisionik chetesetai boisionik ortinwek chekikere ko chikibo first governor ako incoming governor biik ab Bomet asome kole okeleweku mbochot akelewen kakuk cheptab kalya koteta boisionik kongoi blandina en boisionon akere iyoe koitoret bichondo chombo pilot ino kikororok nokikuren kaptet so
0: ongoi tuman kikuro kwandab Jessica ya daune tamo kumbe tuman yebwa ongoi misen kwandab Jessica engolimba saune tingere ile pii kutindo ngale kwa josi na jitokul gire ni ako mnye kitia kijitokul kusicho pini nene nye
7: aja atinye opinion ako takine kamnyeit ngo itu ngo lali kwandab Jessica
0: yes
7: ako pii tukul chaka ako ngalal ngredio kitinye sinye siku isi meset ni basa kume ak fanso
0: yes
7: neki mwenge ukweli
0: kutinye meset akene tero
7: mi meset ni basa kume ni lole kapisa mi meset ni geruti ni kityo ki injekta ni kityo ngandoi kwantu
0: yes
7: kangeti
0: umejo injekta ngo
7: ameja injekta ngo rogi in kwanda apcheska direct makataro komandanye mi betu na kike om kimpiche ni governor ni Bomet
0: ngutoma
7: Tomois kokasane na kwandab Jessica kokasane anende choi mwai len meche nyigerat in Barchuk
0: yes
7: me irat imbijen MCA nengung koro tamukut kotom kole MCA ya gavana hii kumaya gavana tom komwa chito nekiyokto koro MCA no kiyokto kwandab Jessica kole yonga ya Barchuk so Barchuk ana shida
0: Lakini ingen ile ingen ne Josi.
7: Eh.
0: Ako tem siye garag manye we koma et koma gunota.
7: Ehe.
0: Maya MCA much kwa ngale kiki baba shida baba side.
7: Magele gele.
0: Agini uti mite jita ngyo netendo in oversight na tana gim.
7: Ehe.
0: Nige gure sanata.
7: Ehe.
0: Nige rano malega be in county.
7: Ehe.
0: Kongete Olimba national government.
7: Ehe.
0: Awe kwa kwa ito Olimba county.
7: Ehe.
0: Ako kwa kongete sanata ino toke mara kwa kwa sanata na kwa Meru for example.
7: Ehe.
0: Ako kwa kwa mwot governor na nye ako yi sanata.
7: Kole ote.
0: En committee agane gure papel ka accounts committee
7: yes sir
0: ke tebe gele jingile chip kondo chugile ko gena minda barabare ta kongete tindire to itaja sisi
7: ko gi
0: ko gi banu
7: ki ge job ngo tom ge job ora na
0: ki tenge job ora na ta
7: ago ngarta si so to gele gi ga
0: ago ngarta si so to gele gi ga
7: ehe
0: so ko ji ta ge gena kondo ide ta ge korog ne gere ngala ga ba se
7: ehe
0: ni nyu ngala ga ba MCA
7: mhm
0: inge MCA si na amwa ndane jo si ko yina ki ba MCA si nyep komito limba county assembly lagu ni to ko kwile ga ge mai lege ngi
7: Kweli.
0: Kiba MCS alake ngumite Olimba County Assembly.
7: Ehe.
0: Iko tuyo again akpi.
7: Yes.
0: Itu jitanguna ni utinga nebso ine college ine ngene jo si.
7: Ehe.
0: Ameja kabisa ke nga speaker ine ngwa ngitni.
7: Unata.
0: Kutko matko ngit.
7: Ehe.
0: Konya ganyo kona mang nyumba tapana nan kona mjita gana ga MCA.
7: Ehe.
0: Ngene MCA.
7: Ehe.
0: Mesimiwa.
7: Ehe.
0: Ameja ke nga gavana ine kabisa.
7: Unata.
0: Kipko mito Olimba County Assembly kumage ngala luka itata.
7: Agenge.
0: Kako ike nguno hae ne muweji tukulu gaini.
7: Ehe.
0: Lenji.
7: Niko mugunji jetere.
0: Niko mugunji netetere.
7: Ehe.
0: Mitasche ba speaker MCA.
7: Ehe.
0: Ako mitasche ba
7: governor.
0: Ako mitasche ba outside forces.
7: Unata.
0: Jita nguno hae mara kiago jorgaendo na tete nkaunti flane.
7: Ehe.
0: Enka sartage niki mite.
7: Ehe.
0: Kuike le MCA isku jia gine naka jingine naka se jingine.
7: Nemiru beto lato.
0: Niko tuki jita na mara nguno hae ki inka sartage hae mara ki minister.
7: Ehe.
0: Ule jingine hao.
7: Ehe.
0: Ameji uamuja unamuwa jiji.
7: Unata.
0: Na mkapsa keje gerenga niko tukumat kwa jirikpenu.
7: Unata.
0: Kumite MCA asu chikagi moyo.
7: Ehe.
0: Na to mne sigire le county assemblies. Ki kasi le kibire ke esin county assemblies.
7: Kibire ke? Tamu.
0: Gabi kasi kile kake nam jita metit ke luch kapsa ngumi kapsa.
7: Ehe.
0: Upo yama.
7: Kong kap ka meita jita iwe. Kakai nam jita ko meita kondu inde na muko kwa mege.
0: Yes.
7: So kame cha leji in kwanda ap chesca ak chita ke hii. Neng kap ku buwa tuko le nen in. Kap ku. Makale nye iwa choko mangbar choka ke nyip kerate. Ki kubar ne in senata. Ki kwa tiyam senata kule magar rambar choki. Ki kwa tiyam MCS kule magar rambar choki.
0: Ki kwa senata na bawa yine na bakaunter bawa met. Several times ki kwa yine. Ki kwa pian.
7: Ehe.
0: Enge public accounts committee.
7: Ehe.
0: Na bawa senata yine mwishimia bar chok.
7: Ehe.
0: Kavana na bawa met.
7: Lakini kige namji magosa.
0: Tumge namji magosa. Ako tumge ishi akut petu takenge.
7: Wendi.
0: Kiko komplan.
7: Mau nebanande nemanyone. Nebanande manyone.
0: Gale nsele.
7: Kole ananote nukumwai president nye. Ananote nukumwai president.
0: Mamaji gaina president.
7: Ehe, alaini kwa le MP ne.
0: Kwa umma kitu kule gandu in flane.
7: Ehe.
0: Amama kule, mama kule governor.
7: Ako le MP.
0: Kwa umma kule MP.
7: Ehe.
0: Nekale kunyorgura isek elibu tipteme.
7: Ehe, kule kayama jata.
0: Ehe, kukule president msebungwe.
7: Kule msebungwe.
0: Kuma kimeje nyur gandu ikita, Josi.
7: Ehe.
0: Inke nukutu kumite kini kala rani.
7: Mhmm.
0: Aje kagi buane aku datu mai nyuru ngejar.
7: Una.
0: Lakin ni kopai siet nge nye ni tinya kangen lagi kabi meti.
7: Ehe.
0: Kung kabung gulol sabi kubi te solution salake je nyuru.
7: Una. Kasi
0: no taki bendi.
7: Lagi no kangen.
0: Kiwen kuno rani ni bunu ne konstituen singro.
7: Tindire.
0: Ehe. MP no ngut kigure Julius biwa taramele.
7: Ehe. Aku maja gavana.
0: Oh maja gavana.
7: Lain ni mami isteme tindire toro.
0: Ole ibunu ngenye.
7: Mami isteme this maja nandi. Aku tum gua mui tindire.
0: Sungi kala lera meru matenda gura yana ngu.
7: Eh mami, aku batindre das. Mi jeba emguenas, mi jeba nandil si. Lagi ni, engtindre gara aku wika.
0: Namjia takan yungi dogo.
7: Eh.
0: Kamu jom ngau ne.
7: Eh.
0: Kuki kau cuman detara meru gue MP nabayen, nabatindre.
7: Eh.
0: Kunya alung gara meru gue gule. Engkau tip jerane, kami tipi kiki gure professionals, jemi tindre.
7: Oh nata.
0: Mi tipi kia terter. Aku mi tipi professionals, kia terter jemi tukara empai sionik coba seragali.
7: Eh.
0: Inyo nanya ijang kita nahu josi guna naga barasta indet. Josi kuci naga gosic line. Nama aku tu yak joro no yalak. Anak gue minta kamu beri nama itu. Boleh jin josi. Minta lah aku marah enggak aku tarik sekolah enggulimba tindir itu.
7: Lebih
0: bunuh.
7: Agar
0: semua ini jo, kong aku yang lekap jurnalisme and mass communication.
7: Yes.
0: Arah ini josi yang runda nata jemen. The link nebo a professionals.
7: Yes.
0: Konyor chito age nebo prastat olumba ngalekab beek, for example. For example, engineer ngo chairman nebo netono jeng ngalekab beek.
7: Yes.
0: Ikole jatinya anyoni we na ile ni a collective responsibility.
7: Yes.
0: IMP nebo indirect. Lakini you see, angen inyere tuko e chairman nebo ngalekab beek. Mite lagok chinyo chike kwa ngalekab kosit nebo plumbing.
7: Meja attachment na ngoma je internship komi je maja gasi
0: yes kye eneo jaman
7: ule
0: jaman uno la gok tamana glo for example
7: yes
0: ipo ya btake na ba Kenya power ipo ya btake na bono amuno to ko ba isiet nika kumwa gele nika ko ne ko ina moman na bororiet
7: nika
0: ta je tukul je bendi bunge nika ka jamini nyege ilia abi jo muni nyege iwe
7: unata
0: lakini aje tukul je ilia jiga ba isioni lakini kinjuru MP se ta ndamu undane Kumba meje professionals chibunu chibunu
7: kebeberwe chibunu
0: chibunu kebeberwe chibunu amungo gere kitunga ngole ndewindirane josi for example ngele ndewindi akibile pass ama ta help bible usia chibago kwenyu labunu only but atangale
7: unata
0: akile gal bible usia ibot ke burunzi meta mbigole yano
7: yamune
0: ewei go isikano kia ango nyor chano jepkondo jo so igiri le kote butaka chitebege jitebege bichangule mameje kando inde take ngalega competition
7: kabisa
0: ngejere tabi ga perje tab kalenje no moita nande
7: ikiba
0: soin
7: ugale
0: ngejere akatuko no bagando nate kala ko tany babi
7: erga
0: garania kala gila une la kweta sanke angne ba mama so ngutko mati jamte nyende mwisimiwa ango takne la kweta sanke
7: angne ba mama
0: yi
7: yi
0: meje gilya jin So, hello, tu injection jaba sabun.
7: Ini injection, kamu aja nabi gugur lagi.
0: Oh, injection ni tu kunci ujung.
7: Eh, anggota tungguli.
0: Aku beri kalap kait baru dia.
7: Anggota tungguli.
0: Angoret.
7: Angkel lagi kunci ujung nengnya. Kau dah abjek kan kau dah enggak.
0: Lain
7: dengan angka kas kau maya baju guru ya.
0: Jumpa
7: kaku. Angkel lagi gurih kaku. Angko maya baju kaku. Kau lagi kaku iwe.
0: Yes.
7: Kau lama tu lah semasa napa kau ni merabi. Oh, nemu jauh muci.
0: Mungkin
7: lagu mau kuil lah. Lagi ni bi kalau ke, kau kiri gua kau ngalalin cip kuri nama jasa net filai. Lagi ni, kau lisan nemu jemnya kau tak kenais.
0: Emak
7: nemu jemnya no.
0: Kau
7: lagu nuel buti, kau dah miatan lah. Siu ni pesa.
0: Ingin ni le, ingin josi le. Kau kau letih ke? Utap jolite.
7: Unata.
0: Kingo MC ya, gipting dia. Aku ni tetap macam tak buat cikandu ikejang. Ama ko nyoru kapsi moto MCA ingen kapsi moto nye
7: of course
0: magi jo MCA ngu tindi ya
7: ango tinguni
0: ingen amwa una mane mi taka sarta ngi ngap ko kas tindi nya tindi jogi ko jor wala nyoru very long time tindi nya na ikase ki moy moy poch ji jo ya ga sitna tan ngi ngap bana jo
7: ya moy ni jita
0: be MCA na ge ge to magi MCA ngu no 20000
7: mete ango to
0: magi MCA na ngap ko nyu male ako tarta bu sheki kam
7: ango tinguni we
0: lagi ngi tindi nya Oleh kerana itu bayi sini,
7: bukan
0: jin atau tindori. Yang ni tapan utap, kau macam utarit ni.
7: Bukan
0: tindor korok riri ke?
7: Korok kasul ni nombor abis.
0: Oleh buta kau jadi jeli buta ke engkau?
7: Kau
0: utarit tanu.
7: Kau terus kau utarit.
0: Angker mana lem sih sejangnya? Kau tindor bayi sini cekiman.
7: Iman
0: gugur kau ngete kau kuit kau ngete ni. Lalu kau jangan mertini nyokot tercini kau korok tabu sih. Cekak kau bet.
7: Kita ngerti tu.
0: Asal iap tak ke? Aku kau mau kandu ni tak ke? Kau tindor jono maru.
7: Kijang
0: corwan di tepi kejang sedi.
7: Ibu
0: gurau ini mungkin bawa bersama tu tiada ni. Kau mungkin kerja meti ni.
7: Unata.
0: Aku takkan ni. Jitu kau kerja meti anda. Jitu kau kerja meti agak tu. Aku takkan guna anda macam meti anse.
7: Kau
0: mesti kita kerja. Nah, jam aku nemar aku jam aku bunti anda.
7: Lewat. Yes.
0: Lagi ni kau bayi sih takkan kerana tu negeri le. Kibar kita ni nyawa kita gurau networking. Engkau lekap kandu nanti.
7: Even
0: this is jang curo no. Mungkin mak yang lelaki Josi. Engkau lagi ni kau ayat tengah jaga tu. Ngua kandu ini terah segiele mara kagigir for example senator na babomet kongalados aksen na tanagure enokwambua kubwa chama ina babaipa
7: amete
0: kebe tana bawa senator na bakitui kubi babomet kule jige migir ukwa position
7: kokwa position
0: lakini ndemu tu
7: kele mita angmetu kokwa benda tangmetu
0: kokwa benda tangmetu lakini ndemu turane senator na babomet wakili la resigei awamut enokwambua
7: kwa
0: empowerment takuno tinye japa ke siasa kugure nena Atau mengurai network?
7: Kapesan.
0: Jika kau kandu ini tunggu kejar network, akhiru no.
7: Yes.
0: Tapi nuntunya ada bagi siasa. Kira ni iba oposisi, nanti iba seragali. Komite corban di korup ni kira tay akhiru no.
7: Amece ke?
0: Sengkapan yang kalian josi.
7: Kamaragi
0: komite jama itu kau tu buka lagi.
7: Itu
0: nyokor corban di tenggurit. Kau nukam mau nukubai kipdintinya.
7: Kipdintinya
0: kita akhiru no kejang. Nanti amne sekiranya kau bersih metik, kau tu hari tu kandu ini tak kau yakin 10,000, kau yakin naga 15, kau yakin nata. Sengkapan itu tahu siapa kau ungebiti kile jamu simiwa mita tapo na mita ukun rabisha kwa at least chetareti
7: yes
0: mele kagumu ge lakon dama kontol lakini at least chagalia chagatareti
7: unata
0: imagine ifjindi jangole mita kinta kato kulem nyagwa
7: kangeti in timon ati ni history na pagandu ichengeringe igerengi namu ne in inge lebiju sini na kota ge takiwe mami no tripse nyago misa utripse mita nandi mita wasingishu mita elgeo marakwet mita maringo mita gericho mita bomet kaya gitu yung kanin ibu hati kasar tane gini mangin korang angkut koto magapai in kandu ini tak
0: eh
7: ingkin biju kan in kalle in kut kami tak kandu ini negi kita kese ingno drift kuai sagru ta kumiara bru ta is presiden ne pangguna ingkin kalle in kasar tane cipta negi mutu pesio kini kami kusam in kusam kusam merai lain presiden 2007
0: yes
7: Chi kando yung ang jegi mutu yin president ara bruta agraila kasarata 2007 gile gi aisa gruta tindi nyo negini kuparu tamu kibik jegi no tindi ata aisa gruta agup tindi nyo kutum kwa nagas president ngeme take
0: yes
7: ngele mengen biju aya tindi nyo ako ginyo kusam ngejaret ngapsi matwa nandils
0: ako nyor sabari so sumak
7: sabari so ako gi kway ako gi tog magi utias ako tinggerete nungkuna mapap sige sinye magi wagi nye ulimpa in kimenye kito kumenye is akwa in narok lagini inge pasai chogi pima nige lungo nagi kway ngasi tunggorane chita nagi ate me tinggapsi matwa kum tindi nyo mi nandi ak jegi konyor ngejaro lakini ako nagitwa mefanya ako jemi nkun
0: Yes.
7: Aya, engke iste ke ngiyo kora. Kasarta niki pa esa gruta. Kerge kavana e chuki tai tukul. Kimago mi kavana na gita ne gipten ke kyo. Kinyo ko in mogora e. Kavana segini go subiyata. Konye ke male ke chungo an tuku kya chen kavana e chuki tai tukul. Mami kavana ne bagole chin na giya. Angu tinke nya tukul. In chuki tai.
0: Yes.
7: Ingiwe po met iwe ngale ko konyo si ta ambulance ko gimi kila male. Nginyo nande ko giunata ordinwe ko gigeat kigebale met nande ko balak
0: ibal gweli gweli
7: kabisa aya orni ngaliota ke inge le gisabe ke ko ginete ke tuku kalago kinyo in mb ne bayembru wadigir ko nyugo sarip sigi se goro ako tinge baronik metenye mame ke ngalale embru wadigir ko sor goro bi kap sigi se ngale ga baronik agne agne magogi wa jamut Ain maguaje,
0: tuh cegoro men.
7: Ingolin, saya malin bi kaca men daga micoana. Terus mami gandu ikalah ke mbru in segese. Tago aku saris cota, lagi ni saya kele ne, goro joana. Kini kau agus bi kau mbru adegir, ojo ni agit terori. Kole ne naja, kau aku parejin joana ngeno kau aku sar kau aku sar bomet, kau sar geri joga angmani, kau nyonandi kau Uganda, kugi sabi bi tukul. Ole gigi ngutin kul lagi len kongko ing kando inda ne. Kerois, agun miglipin ne kuage ramut ne gigi ngko iteng konge. Uya, kini ona agun dege. Kulle kongko iwe lakwane. Kulle kongko ing kama nagi sit lakwane.
0: Agun ita ne muago melen kaka se kaka agun ne ngiti wot.
7: E kulle gitu kongko iwe lakwane kongko ing kama nagi sit iwe lakwane. Aya, mi tengale galaga jo kuara warai. Of late kingo usir tangkong. Ame jo wana kona bigoro kulle me ta bengkong. Mie kene gitu ni kandoi kala. Kiga agere ngasudi. Kusungu kana kuendi psikis. Kuendi ano. Patsuwisi. Kuko ibembawa mensudi kwa psikis. Mago nade negi. In fact ginko mingong. Kuki ngatendan gitu negi mite ineldore. Negi bangong. But for now, kogo manda sudi ango taka na komanda kwa psikis.
0: Ame jamu ngi taka ngajosi. Awudi toko magat kona ibororo dia toko naji toko limbitu shagala toko. Yaka kiki nak kandu indet kunyo barak. Josi. Kukuwa si cita kengale kandu ikuna lak jebara kandu indet ake matko testa kwa barak.
7: Wako na wifu. Kiri kwa lakame kwa na.
0: Ngutu nguna for example. Cita negiti nye nguna nana patu mburigeta kwa lenjin. Yane ndakilien kawatakan president William Ruto. Ya mwa na kutkile kako 2032. Kwa mungete ngulimbaga.
7: Yes sir.
0: Kumita kando na teteme. Kunga nigegere tukul. Majority leader of majority nato kwaron cheriot
7: yes sir
0: lakini ndo muundani ale njo si mita kando ikimaruitos kemba yak pet
7: I mega majority leader
0: kwa rje kabsaron cheriot kule taista ke jiji kabesa ngando na tet
7: mo
0: taenga lecture grooming
7: yes sir
0: was kani ge kabsa kuma yani kuma anything
7: je
0: kabsa kabsa tamaruja je kabsa tangu imeni
7: yes sir
0: kuma mita ron cheriot lakini utie kit agenge utie kole kandoindet nakakoit barak yo. For example ngot ko MCA amache atebenen akinye Arun Cheriot ko leader of majority
7: majority leader
0: in senate
7: ne
0: nepchee ake MCA
7: mami
0: ne len sir chingake MCA
7: mami
0: Arun Cheriot ko leader of majority nebo senate ne sir chingake MP akotomo kole menye nyosom ngecheret ab
7: MP
0: nebo tindiret Arun Cheriot ko leader of majority nebo senate Nene, for example, ne mush kele barjinge ak PS neba ngalega abeg.
7: Yes, sir.
0: Anangu barjinge ak PS neba agar gaja. Anangu barjinge ak gele ak in ak maybe ako nominate tamisiye.
7: Mami ele
0: chikune. Lakini ndewe ndo limba kukwa tinwe kwa kibaga. Sina ile dikyo wangap kiberberi.
7: Kele maro
0: ngapsa. Konyo ne MCA kapsa ni nyono nyona konyo kole magemeche chichi.
7: Kupe tuni silei. Ware nama ajab MCA kukwa tuna anu jeru ya.
0: Omeche ketek tano kandoik.
7: Ako
0: kela ngyuko umwa ebi kule. Nanyo ketek kandoik jok. Kita tak nak kandu ikhwa, akhwa kau ikat kerok kandu ik cuma macam je, cuma macam je kandu ik. For example, kita titi ni aku bayi ni mesti mahu esak ruto. Kita cuma itu nak kegaran.
7: Masinani.
0: Nih ukur cuma masinani.
7: Kapisa.
0: Dagi lenda ni mana mcm je.
7: Ukur
0: itu tak kalian jin. Komite cuma, taman taman itu UDA.
7: Kita
0: ni agil tindo coalition sejang kejang.
7: Unata.
0: Lagi dagi mcm je, kalau mcm itu nam dega ni nunggu meri.
7: Unata. Gelaga ngeti timon
0: magiwexi
7: mechengap
0: kemwa magiwexi bakano
7: mechengap kemwa
0: jike atebene ni magiwexi
7: ya jike wega
0: msuji kanu amugi ngeti sin gideon
7: akyama
0: ini lakini njula chuguno ire le kangola kangola keri
7: kangeti
0: apa maana kagibwati ni kitabiki kagele jini ocham kandu ikutinye mami malaika nesuko nera biji tukul jukutin daji tukul gine ure weaknesses akutindo strength
7: yes
0: onge identify strength jitindo kandu idet neke gure arabarcho
7: ako kwa
0: onge identify strength jitindo kandu idet neke gure Arun Cheriot onge identify weaknesses jitindo kandu idet asoko bit kine tatake tukul enke bagenge lakini ngot kekir jike ngot kena mwikines na kandu idet
7: kine ya gitio ne ya gitio nege
0: noto kisubata kile maya mantep chokolen kengi tukui buri yedap kwa lenji ngele nyege saita ke tukul
7: unata
0: kubar jingi aji tukul kule tasi juto to mirongo kwe tiangkap kwa ngete na abote ki soko bita kwa nafas yangkap kwa ngete ngele mbaka kile kama chakot ngejar nipa MCA kwa itu jita kule hema no manjo ime chokwe kine pangiru katebe neni angkutinyi mwaya saita ke tukul hema no ngele nakot kele kato na manami weri yako tutum kenyuru MCA for example ngukwe nipu no len kumite kichana kia nakoko mangyo mara akot ko jebta ako leje bikya
7: ako na
0: kele lakwe tabe bilin inke ne
7: aya mi ngali ane mite yu itimon
0: yes
7: ikere kando ichi tukul tiyo
0: kaya kityonga nin
7: mikine kima president na inengin kinge konori in kwanda
0: yes
7: negi MP
0: koske Arab Koske
7: Mungkin nak kita ni, nyata kalau in amunnya senyut, tapi nato anggalah kalah. Kalau anggup mewah Arab Koske. Kalau ni, kalau kalia ayne, kalau ayne in Felix Koske is negiri faran ni. Kalau in gol in terenggalah kalah. Kau the same thing anggup niwe. Kumita orang jeruiat, kumita in songkon nipa belgut, kumita in senata. Bicara senata nipa in Nita ni bapa saya tengok nu wahitinin presiden. Yang nak kandu ini nak tukul lemu gue si presiden ni. Konya alu kat tertabu si Jimmy. Manya alu kau itu presiden bapa saya ni kelihatan je boleh.
0: Ingin kelihatan mah presiden kau lewe.
7: Ingin
0: kalau nak bagai itu. Mereka malitra lagu libun hendak manya.
7: Mi tibi cing alu kau itu kujat. Lagi ni jongkan muka tabu kau juta jongko tak kita. Ako yung kangeti.
0: To mo gunawan min.
7: Kangeti ito man.
0: Yes.
7: Ama ate pera. Biko kwalin ching.
0: Yes.
7: Kingi ay siyasa na kipo 2017. 2017 ko kijutis ko yung kapana yun. Naisa gruta.
0: Kijut ko yung kapana. Pastor kapana na bo meto. Ako yung father na bo devolution.
7: Unata. Inken bigi yung kain naisa gruta ko lang o. Ingin gibi kalle Isaac Ruto nagi kira nguning bomet, na magavana gunis. Ingin kalle the only person na mui kwa kogo yekip kongalal kwa Isaac Ruto. Wendia no in senator kongalal lingano. Angoti in for example angoti in kavana ne pagericho. Wendia no ano lingen ingin ngo kando ingricho ip kongalal lian ngo kogo ngo nendagi aktara ne kalle njiniwe ne wendi kisumo ne tosip kongalal. Kutko mai sagruta.
0: Kiyok tai sagruta.
7: Kiyok tai sagruta. Na ko chito ne kitindo network kikakonai kole ngeba yu komingoi. Aga misita ko tebege chito kun. Kava nai na ngung sana tai na ngung MP na ngung. ole magalenjin kip kongalalano besho agekas ole magalenjin mengalale psikis mengalale nandi
0: melegerijo
7: ile kinget in ani in kukure ngo in senator nebo Uasin Gishu
0: yes
7: senator nebo Uasin Gishu in
0: Mandago
7: ile kinyo kongalale ngemurua digir mwa ile kikuan ole magalenjin agip kongalal sinay
0: Yata yemeje kut mesek kemai le itinye gero negure inject
7: e kapisa
0: amaje sa ebjit nata
7: e u nata
0: agajut bagina gwa e na gwa obinyo lida amaje bagut betu dem jagut mesek jitabaje tab kale jagut gote gote ya gurna tu menara meletinga tab soin baget kana batama nexit utu yak josi josi eng tetu tena tana ba gure ne kasit kasit
7: kasit kasito
0: ne kata shila
7: ne kata my people
0: gele gure ne
7: my people my one and only my big jugo
0: eye college in magase

Kiss imakinigei chumbik chekororon en kiagikuk. Kampunitab iChem Essentials Limited kotinye chumbikab iChem Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. iChem Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei. iChem Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbikab iChem iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM tugetab Kalenjin.

0: Yes, ngone leno muji anege iro me muji nyege igoje baranda jeiso ne gimiti nasogobeti muigi tagetugol aya kosine nyu ameje nyu sogoni kora kuno to nogi chongon ke toche ke kuno to ameje agi baroin ne nasogobeta gerale kari binter go yoga mushi kabisa amushing mustait naga kutunga ta leji oyeri borani kosai kyu gonyor chike rabinik ke jangamu amagun chemyajen ko yajagina ajengun chemyajen ko ga jengun chemyajen imbetu tabrani kwenga sisko biti nyor chike rabinik nyumnyumindo ijile kitongon status 74 asha gilabati tonga duge number 1 number netai number 1 ameja ko jibi ketai elifuina ke tugul agagon baranda itilagoi tike tishak somok so igere biketai 20 agonyor chike kita agoi tike tishak angwan ia sabu gitjo ilengi nyok ketena tai lebangwan ni ketena bangel busit I ketena baso mukta managa ing ketena bangwan kwata jo ameja sabu jo tok rais rais ko notono tongon status 74 ash number 1 ndane ko nyeta kanyong guni ragaraga ko notono ko takomi baranda ngoite agdega sekti tamangmut ke kar yotok so mame jage ger chin sang kasto inyu kaso mina lejin rani go gaje ngun rabi et kabisa enyu go mite bonus te jangi ago mite rabi ne kora chotok chogi goitoy so kasto inyu ko ti chunde mimi se jui ago ibati le gat kan go tukul ke yate ki chungan so ko ni ko le yaga chu tu ki chungan ko ti tane tay ko lasim go nyorchi ke bonus te jege direct ago supe kora go nyorchi ke silingi shekelibu angwan so namsi mengung status 74 ash number 1 yani kengalali mami jango takenge na kago gilge ya konyo kaga situkul agotoma agotoki yongo ngile ngatwe kanantoma konyoji status 74 ash number 1 kastani nyo ngoro jitanetai nege angotoko aji ya tukula wakini jitanetai ngataune jitanetai ngore noto nipo simete imuji jenga ngore tap simete nan ngore ta facebook eze kelserem ngore ta facebook ora skopitin imakine walanji bikso mokijake kitunga nolili 3 people ang simet ko no to kora ngatuti ka meje ki sup ko no tak tri ko no at mati siria to uti sirge sirege status 74 ash number 1 nage ni bike bo ane ko nyor chike elfuine ta I ko sele te nyor elfuine chutungu ni ko to mi paranda ko sine news status 74 ash number 1 ta cha fe melo yes
1: yo mere
0: acha me ke
1: mane ne la mo sege bolo salam ka ngam bendere
0: karibu sana
1: Nakuriro
0: la.
1: Na Nakuro Nakuro la.
0: Karibu.
1: Mama ngeli ya Nakuro.
0: Mimi juu ya kabunji masake.
1: Mama sami si. Sana na wiki ni zere. Sana na wiki ni mwa wa na na masake ni tuanza metoe.
0: Ay, me corro un mueve.
1: Uy, el niño.
0: Uy.
1: Chau, que se quiera, no, que era en el dolor. Pero como era nada, te van a ganar a ti, ni él.
0: ¿Y me llegué a muaitano? ¿Con tu cago, me eran más a mirar a ti?
1: No, que era el que ni él, la van a ganar.
0: ¿Cómo vas a ver? ¿Qué nam que es uno, te acuerdas?
1: Ay, pues ya vi tu alma, no te he hecho, ¿no?
0: Ay, me corro un mente, que ni nene. Ay, I'm not going to be able to do it. Brian ini korok kebaishe siling tiptem makaing aku korok kaki kaji bonus sebab 350 tapi kaki kaji lifuine so kakak mau naleji ni inyoru tukul tabol inyoru bonus agi nyoruin rabene jutungku ni status 74 ash number 1 kasar ini ame ceng deke si coba aku ngetengu ni impi cok engku naku cita ke ngeneke naku aku gil kaya gitu ngon kakak nyobra orang ni cita nebaing kikure ngok kikure AB, kakonyo AB, nagabaishe siling tiptem. Ay, 22 nin 20 ni ebi ebi ganya rokorok bonus bonus ka ki 400 ate ki 4000 to magi se juta grani ka besamu ka go sulai samet no go sam so ka sene ni ngwe tokolo lemi ame ja samen ka mingne tapke ale jini petu tabrani ko ne mung betuni yani nagilen betu ngung ne bai ga se ge so go ni ko betu tabrani namsi mengung ki chongon agi jil status 74 ash namagabi number 1 inyor chige rabinik chomopche akki gi agun direct ko basi mengungi tatei banga ne ge gi tei banga ne bai shon ke meje yai status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 ko sene nyu ay mami ji ne nyone hey gi go be ngungwe jo basi ami yo goirane Ajar nonton apa hari ini? Cepat cepat kalau kita boleh ngung. Negim, mak ayah utpuj ko bate, ayah ut negim napa jowo ba? Kaya ini ni si mio mio. Ya ne, kami jatuh pada nale. Kita undah no ya mio ni, mai we gitu ko. Boleh jitan dah arurun maya mereka serta. Ya ne, ay kita congkan gigi urin aja juga gile ni summarize. Wana puso na juga ingin bicara kiaan kita puja kiaan. Story book jam ke aing sukul ke lengku no ke samarai senengku no ing mungkin demi wana pun zer ya muni hampir yo neno ne tuangan ini ko ngku no ko kita busek cuy set book bike ge set book se ko ngku no age mage lain ngale ke ba je an je gi je samarai sane kita buni tukul ni ko ni ga mu ai sale ki tu ndan yo ai mu ni de mu wa kitongan kitogo ko gila Yani giginya jagi tuimi umie, giginya jagi algarit. Kata kesi se mete korok garit, ite kot korok ne bokaita. Ingat kata kesi se urun ne garit. Kiki we tanu kati itu atau kau kiparan nunye ke bagi je kes agen kari kaplugi. Lagi ni ke utap cehu bah ne tarit bi cewa kau nyom. Status 74 ash number 1 na. Agere bigi nyuka bisa kago belchike rabine kya ndaka kunyorchike bigi rabine kitane kure daisy asante sana daisy amuge ipka kwa utino agonyorchike daisy 4000 jejege agaki kwa jinyo bonus ne ba 500 kongo imising kitane kure evan singyo agene kaki kwa ji bonus ba 350 agaki kwa ji 4000 twende kasi ko sene nyu ameje bye bye to ginyo sogoni chi age tukul ne mita banda radio ngap korage ameje ipka kwa uta ginyo sogoni auta achwa bure mami jine ke meta bye Alejin kasa mun kabisa inyur rabine jotok so status 74 ash number 1 daiga shek mut ko ngit ngoita 25 ko mama jeji ko kemetong sa kai kai ji tukul tai tendai seleng so saming si mengu anang ko tip tem ko yang anang ko tip tem kata ya ni mi kata kata ne baseling tem ago seleng so som keri lega jotu so ko ni status 74 ash number 1

0: Kazana ndiungu chuko na laimi ameche gilge chia kato kuli chuo tungu ni status 74 ash laba tako idoget namba ngapi? Laba tako idoget namba ngapi kazana ndiyo laba tako idoget ra kazana ndiyo number two ameche ginyoro loko yanda ni gipa wake si koga kope chito kuli ne makinge rabeni. Yani kuti mechera pene ki nam pandanguno na gile ngata u pandanguno ne ba anyor chigera pene asibara teteng sa pene ko nita ista 274 ash la bata ko duget number 2 inyor chigera pene ku gato ko genyor lo ko yakobon I kem ko net ngal yakob ba ngale gap ki ki kidogo
1: ayi wala ngati tatu chu ko ko tarana ningoro yi ai nyo mesele le ifia ako matinyo ago chigo eye gingete
2: Jam kebot kebiator, luwa ga ingalol chige nyege. Kalian,
1: hete moi chon anatukyug, chogo ko birton we arab sigira.
2: Tabut kumje no bot kebiator.
1: Ker tu jutu ko langwan ni manno, ko itos lagi ni matinye chego. Mami ten gino to mabaye no ko mawolokse. Kate ko tu ga chogo ko lukso, anasalele isechu agingora ikyo mote.
2: Hey, kasanyu na gonin sir bot kebiator. Kongete gengane akuba chumjotab I came dairy lege koko ko walak tuk chuk chegege akwa ko inguni age chego chechang ma kwa metselele ago ma kwa mengoroi
1: kele gigurin I came dairy liki ane onge nole chumbik chumbigitio
2: a chichichicha chumjotab I came dairy lege kutoriti teta negige gonyor magutik tugule chemakkinge igochin teta maget nebo kwaget komie ago tindoi minerals cheigochin teta konem chego chechang
1: kongo anyunu arab sigira kiitoreto nebo man kwawe asara akobo chumbik chemochoto chegota mole awendi irani kotanyorchige chumbiondonotok po Hikem Dairylik
3: Kampunitab Hikem Essentials Limited kukurin walutiet ninegen nebararunetab chigo ak chumbiotab Hikem Dairylik noto netoreti tuga chigige kukos chego chechang chumbiotab Hikem Dairylik kukochin teta kunyor mineral cherarunotin en borto akunyor chametab kei igochin kora teta maget nebo kwaget kumye kochabain magatet awigi mitikawigab teta yeitinye moe chitagwe chigitu anan gororwege ko magati boisien chumbiotab Hikem choto choton jitoreti kiagiguri en kasarta ni nyoru not ago toretin kora ina kasarta ni mocho guri teta niroriat anan go negige Hikem choto ko toreti kora kiagi kunyor chametab ke nebo atkan tugul ak chumbigab Hikem nyama ko chumbik chekiboen kiagi chebo banyeg niton go toreti kiagi kunyor kimnotet nebo gotir mianwagik cheterter igimite gowek ago toreti kiagi gotes kiloishek naile chumbigab Hikem Dairylik Hikem Choto ak Hikem Nyama kubun kampunitab Hikem Essentials Limited kenyorchin agrovet age tugul ne negitenin en bogidisikab kiloit agenge kiloishek oeng kiloishek mut ak kiloishek taman yeitinye tebut anan imache igoite order imiten kebeberta nebo South Rift koimuch ibirchi simet Irene en number 0793-380-395 imiten Eldoret anan ko Kitale koimuch ibirchi simet Felix en number 0793-380-393 en Nandi County ibirchi simet Marilyn en number 0710-167-291 anan iruteche agrovet age tugul ne negitenin aljingira ene chumbigab Hikem aginyor walutiet nebo kipchulia
0: Alright, kasani niyo, nata kolo kaya kubunai kem, majumja. Kwek nata nabai, kubunai kem. Keri le, keri pya gigo. Kasani niyo, ngwetu kolo leimi, parahinda negara arangkot mesi nginjor chikarabi. Nekto ma dege shek lau, ke itza ite sab. Yagi bende genjor lo kaya kabe meht, lagin ing soko ni kuta atasetah akunin rabi nek, ingin nya agetukul. Nei beka kwa utagi nyo soko ni status 74 ash kata kemi number 2. Ago ame chaga kerbi ik somok chaga ago bie chotok chaga gime jagi kwa jim. Orinita ne gure faith. Kaki kwa chingyo 75,000 asante sana Chitane boye nko chitane kikure Cecilia Nyetich Kaki kwa chakine nyo 75,000 Chitane baso mokina kwa kiruwe kitiongo nko Nekikure Brian Sang Yes Brian Sang Kuyo ikuna kainye mkuno toki Aga inyorchike 75,000 So kustane niwameje kebe nkuni Yoko iduget namba angwan Lunch time Lunch hour Kasarta nibi iwe ndi ame lunch ko kakanyit soko ni kabisa chito kula kule meche ke alun lanji chapa ilu kumina sita kimeche pik 20 chata kwa ingan soko ni ameche iju tuara karaka ya kwa genge bicho toki kwa jini 16,000 status 74 ash la pata namba ine namba angwan gorto bik chep chepe na tambwa ningyo rakaraka status 74 ash number 4 kastane niyo status 74 ash number 4 irawa kastane niyo ngwitu kula lemi yani olemi status 74 ash shopping imeche ke alun shopping inyo komenamisho bengi jatoi lebuta managlo nyagi baiche yalein yalelanji atya malak me banganege ngurinyi nguruji to aragara ganyone chapchap nguruji to neta ko inken oroni jita naga ko chapchapit kabisa kikure asan ko ngoi missing ko ngo jita ne kikure ngo acha asan nege naga ko inken bana galen mi jita age oroni jita age ne kure chepke moy Richard Halis Faith Isaiah Bilibu Kungo iko bata Eric, ayah, atau macam macam sasa. Jitu kungo kasih tanya orang lain, jitu atau guru ini kasih nenyo. Orang ni jitu agen lagi guru Joseph Chen, kungo ini missing. Agi kiri lagi, tertik ke tisu kaya yang, mesti sokot ke tisu semua, mesti sirtik ke tisu semua. Gis, ini mesti sirtik ke tisu semua. Lagi ni masyarakat kau magati, tertik ke tisu semua kita cungan kau cunga. Ya, ni kaki mau gunat kele, sekolah kau mabit pice kejengen nyu. Kau ini mesti kau ni nengi anda terapi ni marambili maratato. Kau nata mana kele, tertik ke tisu semua. Yes, aku mi bonus nyun. Akhir itu nyun naga aku nyuruh cikai bonus. Kure chan itu aku cik bonus ni 400. Sasa chan itu nyun naga nyuruh 400 korok bonus. Kau gunro jatok. Imu ji bangkan nengai jatok. Kurcho runu nyun naile coba bua nail buta managlo. Amlan je. Orang cik tagen kure hilare. Kaki kau cik nyuruh 500. Kau koi raw hilare. Nyun nai mu ji biri coro nongi leh jekar ribu nengke tu yo teh di tap kapan nung bua nail buta managlo. Yunis agenya kaki kau cik 700. Kau koi missing Yunis. Cian coro nongi leh jang kota kene kau nyuruh rumyo agageni 16,000 status 74 ash number 4 kasenino ngorjabi kejepjepe naragaraga naitaji watu wenye bidi yani biketindo biti age tukul nekasetanyo rabini kelibu tamenaglo yutu Daisy Peter Massey Beatrice John anginye ke gurinen ngao to mageri nango ting sogoni yani kesi shaka samano Ramano mi te jita kabeso naga tebing nyan manyone sogoni kanyo ga jita agenge si meting nyo kitongone jita negure Emmanuel ngulimba siomo Emmanuel
4: ya munara zere
0: ocho mege kabeso bana
4: ye to ga ge golalo ya razere
0: ye ga ge rina leji ga Emmanuel ni tom ga ge to kindosi
4: to ga ge to kindosi ya sadu bai ba ni ba kra na mi le gu siomo her ya so de da
0: mi te ka undi ngoro siomo
4: ano mi bonet kau di mana in sub kau di apa maswot?
0: Okay.
4: Nak di nama ki laju pun api suara seres.
0: Teri gitu big teri.
4: Nana yang gua tanjun karat gerui. Endogi di tu ki gua aku ayat sokol aku enjoy jelu le.
0: Aiyah.
4: Aku itu siapa kita itu le jadi laju pun aku kau bising karat seres.
0: Asal nak kau bising kita bersiomo. Iroga sana niyo status 74 ash namba gabe na iroga sana niyo na ni kote se tae gitongon kote se tae welden borgo ibun logo gabe met ira kote ite se tae nyorche ni kera bindu kong simengu so nataka kila mutu kaba ishe kiswahili I need everybody I need kila mutu ameje jia kia tukul asam ale hii elifukumi na sita inje kwa simi yago mku chute li buta managlo mbetu tabrani ameje itiam ni ita nyo akseling sasam gitongon Sebab ke kot koin kot sihir aku tiba nani kenyang sekto gol. Hami je item kita kon kuja nasi lengke salah sini aku. Sihir aku tiba nani betul sekto gol. Agak tu gol nyonye. Ata wai te sekarang ata wai kosa pesa masih agi yote. Kono manyonye kuma muai ke. Korwaj muai. Status 74 ash number 4 kasane nyo number 4 ilibuku minasita yani rabini kite ju ira kako ilia gena ane gole kutko kai mwa guno tarap sarum kai kanyo konyo daisy miti ke titabai philip ko mine ba angwa na mwaun roni ba kaina na nyo sekien kako nyake na mine bae roni rono kanyo miti ke tine tae rono chep kuru imi agenge ako chep kuru kai koni 44 shillings koro gele chi namdege josita iwega sogo ni roi gilia wegeo Status 74 ash number kasane nyo kale jeni number gabe ameje jitu kuli jitu number 4 kila mtu kuanzia sasa kongeteke nguno make sure ile kechu tu kwa nyilje janga kechangot kute inyoru bonus chakua mula asima kekwoni status 74 ash number 4 tese tae noto ke ako yu kubata ita lukwe kabe met ako ya weksa sinyo mwaun waka kwa bit pichota kwa kime janan toma asuka bitin kekir chiyota kepe kita ke lakini kita name cha mwaun kastani nyo meche lini tak status 74 ash number 4 status 74 ash number 4

Ira kasih di YouTube, mau dekai sekali yang gue kira duga itu nampang kapi. Kali jin maraton kasih tinggi kita cungkan ni, wimbo kido ko soko ni kido ko ya ni ame jaga rale. Kali cikok masuk itu lah suka beti bye bye itu ngucu kalau lemi. Ko magat ko ingin tong kilo yosi mengu. Cita neta neka ko ingin ingat neki kure ngam. Kure Edwin kaki kaji bonus neba 450. Ko ko missing Edwin. Ko ko cita neki kure Jovan kaki kaji 500. Ko ko missing. Kongo missing kita negure Eric kaki kau aje 650 kongo missing bonus cok itu kan dekam mau naleji ni kiku onin kija mana kongo meja mekin tahun si mengu aku yang kenyok tiket ini tadi si mai rob bonus cok toke iwe kaki tiket ini boleh kiku onin ya ni mekan show lek iwe kaki kiku onin bonus cokku ki agi lagi pun di maratatu kau kau nyoru bonus masih reti kita tap semua kau kau nyoru si tu kau bonus so ya menyoru neta aku mat kau main mukul iwe kaki ne boleh yes kau menyoru ne boleh iwe ne pasu muke inyoru bonus cokku. Orang ni cerita nak kawal tiket tisu semua kakak mal eh tiket tisu semua cerita negi kure Andrew kaki kau aje bonus ne pasal benar reading komite tiket tap semua orang ni cerita kaki negi kure Richard kanyo tiket tine buying kanyo netai mami kaya kanyo ne buying kiki kau jengnya bonus ne pasal 750 so iye re ilang kau bonus jaga kau tesak saya main nyorung netai mara kat nyorung yang billing netai lagi negi bi mine buying kau kau tesak mami jin naga kau ingkar naga kau seni nyuiro jutu araga araga status 74 ash number. Number 5 kos, number 6 kos, number lo. Cito kuli kerja break number lo. Cito kuli kerja break number lo. Kaya kaya tapa sal. Asal mung nota le cito kuli kerja break number lo. Ma aku buat ni big pan. Ya ni tahu misi korang aku korang. Ame cito kuli kerja sila tenyo rapi ni jauh tangguni. Kuti meja 150,000 ni. Kaki kau nengoi tak 45 keger. So kata sunda ke shengmut. Nengoi tak 45 keger. Jika kita tukul nama je bonus ingkuni, kia gun ko pasi mengu, itu tu status 74 ash number 6. Jika kita tukul neto miraking si mengu, aku ingkuni ko ngeteka kita utet utet tapi tu tabrani. Jutu number 6 status 74 ash, we aku number 6 tiket itu kagenge. Jika kita tukul neto minyoru 150,000, jutu ingkuni kora. Akti ketika kagenge stok je 150,000, aje ngi bika ing status 74 ash, we aku do get number ata. Number 6 number 6 roni jita naga ko chep chepit kabisa kigure Cyrus Cyrus sing nyoga ki ko chep bonus chep 400 kongoi missing kongoi jita ne gure Roda Roda ger ga ki ko ni nyoga bonus chep in 350 yes ago tiket dita gen ga gen ko noto no so ga sene ni ngoi to le mi mangena le ne me joga namin mega ko namin ki ame je igi mi to age nyoga to no status 74 ash la patako do get number 6 number 6 Ia tuh kalau seni nyuwuk kait kasar tanah tu nama jamu tin soke tak ke korah asok bithi nyur cikera bini ke ya tin korah tin kerah ran soko ni nato ne pas soko murwa asoko huru engsta 83 star 12 fashe ame jadi nama kita cungkan number gapi number 90,000 jepat ya takoi cibing mut taragara kau guna tu agi pati lebih jauh tang mut kita cungkan ni ingkia ni otu yang 90,000 cegu iya ini nama apa aku kau jelea iya leogen bi kau buat cangga. Kibuane agenyor agiwejige inyo inyoru agiwejige star 83 star 12 ash kasene ni ole geminguni keri leke jutunguni ko timeja 90,000 tonga ko jutu 90,000 simengu lagini chuturani enginye ne tonga igere 90,000 kine u yaga ingen simengu chuturani igerchige 90,000 jabateta kimeje bing mutjege gi gojeteta ke tugul ako tabanang no to komite bonus kora chegonin enginya ke tugul ne ingen sokoni ngomesi ki inyoru tanyata ke kekonin rabinik bonus jeju tu si mengung star kasanin yung ito ko lalimi yani kengalali mami jina ako ingyan star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash kaya kasi star 883 star 12 ash do get number ato kasanin yung number ay olimi tete tanda pa 90,000 mami jina ako ingyan ako takenge magigasti ako takenge inege Aku nyangko taro angkut cita ageng ke inya ke gitu ngan naga orang cita netai orang ni cita netai naga kau aje bonus cita negi kure Josephine naga ya tu aje nyuka besa kaki kau aje bonus nepa 563 ayah 63 tena kungkoi kini namu gay nyu arah magai gay ndaga mai nyu ayah orang ni cita nepa kaki kamal arah cara gayu tak cita negi kure fikta kaki kau aje bonus nepa 400 kungkoi missing Haya kasini ni mwetu ulo limi Star 83 star 12 ash Number 2 Star 83 star 12 ash Ero Ero ni jita netai na kwa ingen Kwa kikwa aji 90,000 So to mabiga mwanu
Toma biik angwanu, toma biik angwanu chito nekikure ng'om. Chito nekikure Paul. Kakikochi teta nebo 90,000. Paul, unasikiaje sai? Ingen ni mabirun customer care simet ing 90,000. Kiyoku direct. Ki nekimuch kebirun konachang rabinik neu number one nguno pikipiki 150. Noto kineke nekebiru simet. Lakini chutugul chu komamite kine kebirun simet. Kiyokun direct kobwa simeng'ung iro kityo kine keale. Lakini number one neke nekebirun kotimeche kiyokun rabinik anan keketun pikipiki. So number two kasari nyu. Kabit chito agenge. Na kakonyorchigei Paul, kakonyorchigei 90,000 chebo teta. Toma biik atau, toma biik angwanu. Oroni chito nebo aeng, oroni chito nebo aeng kosisha nyo namos. Kakikochi akine eng yo. Watu take michezo kweli. Akoek serious biik. Kemwa ne bonus. Amos kongoi misi kanyoru teta noto nebo 90,000. So toma biik somoka sari nyo. *833*12#. Ameche biik chebwane nguni kwa automatically. Tabanak bonus inyorchinige 90,000. So ameche igilkei *833*12# number 2. Kegas kina kamwa kale inyone automatic inyorchinige 90,000. Daike shakoyen kitungani jege chakongit. Ngoitok 45 keger yotok. Itu nenda na madagika. Ngoitok 45 keger yotok sininyo. Iro jutu aragaraga.

Ayi agasere niu kuto masuk abit kenyur utchen atau agenya baca bini ni ko agasere niu hamme jager bikcha agenyur cikera bini kenyu cipta niki kure jastas kaki kacing niu 90,000 cipta niki kure Irene kaki kacing 90,000 cipta niki kure Aisyah kaki kacing 90,000 naga keker guna atau duket number one kaga mau nalejin arakaya aku njo batia aku engyu kora kaku nimparain dan ini ke hamme cikera number three inguni number three 20,000 kime jebik taman je tahe ko ingen lagi ningkut ko sir tamani kete se kora jeb kondo guna tak so ngko bua bik taman wara gara gaca kaseta nyur 20,000 star 83 star 12 fasha kiwe number three kaseta nyur jebe cajabe itu mita bonus kora jeb mita yuwe ale nagir gitu ngan ale jika yuwe jame ko ingen bigis agering jeba teta kapisa ngiringen bik jeba bonus bik ngiringen gitu ngan jeke emu ko gilge ko ingen sogoni lagi ni yungu na kumangin na le toso ba wana numubuhan amura bini kimite kwa changa bisa jamagat kikwa jiji ya ketukul mbiki maimu kwenyurchike 20,000 kikonin rabini mara kikonin ilibu ilibu ayeng ilibu angwan ilibu somo kiani rabini kichanga bisa anango 500 200 yani tiye kei so ameche chutu star 83 star 12 fashu yako iduket namba 3 nguni 20,000 yako star 83 star 12 ash kasene ni uchutu waragaraga tutu waragaraga iyewe mami jina hako ingi nangota genge mami jina kako ingi ansike elia nyeme na muu inchang rabini juiwe hakuna mutu wa meingiamu yako ya jale ingiamu ingia ananatindu na gile ni ingia ingia uwe mocha wakondo yani yekwa genge mbiche iku wajin rabini iroko kasene ni umati chunde parani na uni Orang ini cita neta kaga malah kibeh India raga raga cita neta itu ura bikael. Kaki kau jaga bikael 20,000 nuen wakwan satu tu ma big sokalo. Agama orang lejin raga ya aku ntu baraga ya aku. Yani bahat nungun nom. Ikil ke? Orang cita neta ura Maryland kaki kau cingyo rapi ne kiti tay 350 kau kau missing bonus cah. Orang cita neta ura Samuel kaki kau aji 850 kau kau missing. Aji tage nyu kau ne kaki kau aji silingata. Kaki kau aji Yunis kaki kau aji 400 orang ni cipta negara kau nyorci ke kure kau aje kau nyorci ke agenya 20,000 so toma big sisi tu je gay toma big sisi tu kasane nyu ame je kasane kasane nyu ame je ngede kese joss mungkin cungkan kau bih pijat tak cuma ame je kau tahu jundir rapi ni jawat kau pa ya ni je agen tu kau limit tetapan dapat dua guni agi kasane nyoru 20,000 kai kai mat kau itenen siling tip temu je iten ring si mengun kau itenen rapi ni kete jo ista kasane nyo status 70 star 83 star 12 fash iyo koro status 74 to madeke chaka yunga ker duka na kitu kor kasane nga meje ji age tukul ne kasata nyor 20,000 ingia tu patane na 20,000 yako age ker yota ka kun ingita ke star 83 star 12 fash ing taki ke chaka yin ko ji age tukul na kanyo ki kojin rabine ke ke ditoy 20,000. Kama unahitaji 20,000. Iji lati nyoki kwa sete nyoru 20,000. Namsime mwa gijini. Star 83, star 12 fast. Yani kakupete biki. Ipo ya chaleji ni. Nkonyo nakanyo kiko haji kitiongon. Mwenye atakucha sokoni ya patani na pesa hake. Star 83, star 12 fast. Kekirko unu watako sari nyo. Mati chunde baro ino watako. Kwa kunyo kapisa. Nkore etu nineke kujenganu.

0: Era imi ko ba ta ge nye yep chini ta yep chino ay tingta banda radio ka me jago ndra bene lagi ningun ito mager chi engsta sta 8 83 sta 12 fashion number 3 ka sare nyu iman ne gera tyo ay bunet yao ani mami te chi daga ko jago ta ge ngeta ba ma boro aro ni chitra ka ko gil ke kabeza ke kore ne pita ka ki ko jing yo 20000 ko koi music ta ge ne ka ko gin ke ne a ki kore nga Kikure nanze kaki kwa jingyo 20,000 So igilga kinye kasele nyungwe chukono la imi Mati kas kitungon kwa ngalche pendo ati amete ikas Agipka kwa uti star Kasele nyu star 83 star 12 fash Shikipendike nyurulo kwa yanda ni amete ngawek se kitungon ni kukako nyurchike Jitukul rapini jotok Kasele nyungwe chukono la imi star 83 star 12 fash Kwa teji lile yakipendike nyurulo kwa yanda ni kumati laumena Ila umeni kaya kitio amu maimuji nyo sokoni. Number 3, star 83, star 12 of Asha. Raga.
1: Imakini ge chumbik chagororon en kiagi gugi Kambuni tab ICAM Essentials Limited Kutinye chumbigab ICAM Dairy League Chetoret tuga chigige gugos chigo chechang Ago nyur mineral chiraru notin en burta ICAM Choto Chetoret giagi guri en kasartane nyolu Ago nyur chametab kei ICAM Nyama Chigiba en kiagi chibaba nyeg Ago toret giagi gonyur kim notiet nabogo tir mianwagi chaterter Ago teskilo ishig Asina chechang ago ba chumbigab ICAM Iep chita dujeta mesetab taj FM Omitanak Bruce Payne and Tag FM to get up calling Jim.
0: Aya, kagamu na lejin ngoite yato kitungon ko gakeker kuno. Inya age tugul nege jutu ko ngoi missing amu genyo. Sita wesa kutaja chambi kabisa chawagi ko jira bini genyo. Engingun ko sene nyu kita name je gaya kitungoni. Ame je gaya kuni. Gai kunin baranda ni nege kagile jin kitungoni. Chakwan duket ne maje. Ingen agi nyor chiga rabini chotok. Lewen duket ni chama kitu kongete ke number 1 ago number 7 yani ago duket age tugul nege ingiani kumukakse nyuru rabini chotok tugul kongete number 1 ago number 7 kamu auna legend kage yatun duket age tugul so inyege ni yamani kitu ilegewe duket ngoro hii ni free style kagiyat kitu kongele duka yoyote nyona ingia upatana pesa ako star 883 star 12 ash Oye kacam ni tak kamu kagiat cik, ya ni kagiat kapa segelit jaga tuul, duga tak tuul nake ingkian kicungkan, cakua moja, lewen nake ingkian ni macam, haya, ini muzi aman ini cakuan tuul, keng ko muksa korak keng ko ni, rapi ni cakap, kote macam number one we, ager number one engku ni mami ji nak ko ingkian, mami ji number two, yes ko biu ko cukai, tak aku ingkian kikaji tuoga, tu mau kata sakci, number three ko biu ko cukai, tak apa si moja kicu tu mau kata sakci. Number 4 mamiji as number 4 hata mtu mmoja peke yake mamiji nako inge dukana hata ke number 5 mami number 6 hakuna number 7 hakuna ero kaseni niyo hiki nile kai kone paroenda ni nege nego gile jen lewen kitu duke nege jam aginyo rabine kukia kunko pasime ngu ya ni duke taketukul kikoito rabine ago imu kakse kikon rabine duke taketukul number 1 ako number 7 mamiji nako inge 1 Maika si star hakuna mtu anaingia kwa maduka mami kwanza mi duka takenge ni 23000 mami je jika sasa duka na hata maika si anko takenge ni kwa television number 4 number gapi number gapi number 5 number 5 maika si anko takenge nege na kago ingian huyo akasa speak 23000 school fees number 4 mami koraji na kago ingian nyoto ki Duga naga aku ingat nak kira number seven korang mami, mai kasih. Cita aku ingat naga aku ingat number seven kekure deh si. Ini datang naga naga aku nyorci lagi pati cakap 55,000. So mami bihag lagi. Mau meja tu kujuso. Istai itu teri istai 12. Musim saya masih kuambia. Aiyah. Kalau kau ni berani ni naga iya mohon duga naga ni kita lagi nyorci kerap ini jatuh. Istai itu teri istai 12 fash. Duga ni mefungkuli aku ayo temunya nata ke. Aya, so duga itu nampak muncung tu, negi kerana ni, ni nato ko exactly, naga ikon kau itu tapi negi macam ni, ko duga itu nampak ata, nampak seven, kita tisak, kita macam ni kan, muti jaga gitjongkan, so nato kita negi naga specific ping muti, lagi ni naga ko yata ting jaga, tu kul negi sete ingen, so already atun dari jita geng kita tisak, nato ko day si negi gitjongkan ni, Number 7, agotago magatin ping mutu. So igil ke jaga to linkian duga na tak star 883 star 12 hash. We are going to get number. Hey, mami jine ingia ni bana watu ameenda wapi tena? Iroga sana ni umano mami. Mami jine tago ingia ni. Mami jine ta. Watu amekwama ameenda wapi? Kasa ni ngui tukulo lemi. Kago mako na mesai tingi tok pa studio deke shekilo chakangeti ke mandengi amandangi tok pa studio. Lakini sasa amandoi ta yeno amanyo rabi ni kengsta. Iroga sana ni usta. Aye wewe. Ya orang ni kau ingat cerita agen nampak siapa ni? Cerita negi gure in nani ladies tu? Cerita negi gure in Emily. Yes, so tu mabik somogu. Aku 55,000 jengkal kalau jumpa kita tisha. Ladies pegang ingat contoh aku jengkal nyumbawa naumu atau ki? Ayah kasih ni nyum. Mami cia agen naga kau ingat nampak siapa ni? Puan aku jeng 55,000. Ya tu kulip hati le duga tak? Tu kulip lagi ingat orang itu nampuan aku ini nampak six. Kau kau ni kiat ni kehal. So mati utian atau kender kabar tu tiga guna atau ayah kesel ni kender kesemu cakap orang itu tak pasu dia macam kekal korang soge nonton pas sokong nonton pas sokomurwa eng status 74 ashe macam kekal kita jangan do get number one kita jangan ni agak aje 4,000 cakap tu kul ni macam 4,000 kender kesemu cakap orang itu ibu hati le doga nak korai senai muzi bayi sesilin diptem so macam aku ni beranda ni ni kita jangan status 74 ash tufunge soko na number 1 status 74 ash tufunge soko na number 1 jageto nega setenyo rabini jato kigeri legejo tunguni number 1 kasteni nyo chutu number 1 iromano kasteni nyo mami jina ako inge nako takenge status 74 ash number 1 so long as imeje ili buangwan kichongo ni chutu aragaraga tunafunga soko ta imeje ili buangwan ni chutu aragaraga koti imeje ili buangwan chutu aragaraga status 74 ash number 1 nani atakuwa kwanza ni musabwe Orang ni cipta neta ya mus, kau gay missing a mus, kau ni le bangun cegukai, kena waktu kita kau ni berada itu lagu itu kita sekarang ini, no itu kita sek semua kita lagu itu kita sek so amos semua cipta serabi nunggu ni, agi nyor cikai korah berada nyoru, tapi ni kejang, ayang korah cipta agi, ha, status 74 ash number 1, orang ni Monica, kau gay missing Monica, tiket itu aja, wajah korah Monica itu serabi ini, Emily asante sana Charles, kau gay missing Dorcas, kau gay missing Naomi asante karibu. Aya, kita setak guna tu no status 74 ash number 1 kasih niu. Dengan syukur orang jawab semua. Mangan kau di sini inyor cikera bini jawab tak kami jekil ke jia ketukul. Nataga kila mutu jikasa upatan naio pesa. Ya tu kul instai tete three star 12 ash kasih niu. Kau duga tak ketukul nega ingkian inyoru rabi nega ingkuni. Duga tak ketukul nega ingkian inyoru rabi nega ingkuni. Ya ni menyata ingkia kau duga iota na patan na pesa. Ing status 74 ash kaki kau ni duga number 1 ni inyoru elfuine. Cha automatic glass makin down si mengungi orang cipta naga kau ingkar nak nengki tinggi cai kau jen 4,000 emakulat kau ingkar missing Sarah kau ingkar faith kau ingkar Paul ya ni wanau men ni wacace orang standar li amos kau ingkar missing Rasto asal esana Robert kau ingkar missing kamu kau bawa ayah dah ke sok semua cawang itu seniyo keger tu kani aku mami je keger cinta angku tak ingkar ikil ke nyoi nyoi rapi next status 74 ash number gapi we are going to get number kila mutu ingkar number 1 kila mtu ingia number 1 yani kutkumi itaduga ina mamakate chili linku ni kegere soko ni kwa number 1 status 74 ash number 1 nyurchikarabi niku nyumindo yani mamita angot keleki kwa hege inyuru rapi niku uki kwa hita kitiongon sana ne kamili kwa le pap kwa ingia ni message ni ba mpesa simi ngungu status 74 ash duget number ngapi number 1 kwa sani nyuru

0: Ani bro di?
1: Iyo.
0: Eh.
1: Iyo.
0: Lenda ne gonye? Maje gonye ne?
1: Mai gonye. Olimbo chaung ke pare IQ.
0: Eh.
1: Mai gonye olimbo mete.
0: Ah, IQ.
1: Mai gonye PhD. Mai gonye masters.
0: Lu ange junjuni ne gonye ka kagili.
1: Aja. Kali ani ne. Aku ini,
0: anak game aku hanya kabur.
1: Aja.
0: Eh.
1: Alah itu muka ikir glass anda.
0: Eh.
1: Kita road big, eh, bos saya cuma cuma ikut le tunai ikut le glass.
0: Eh.
1: Karena ni bos saya cok. Karena. Panggil ya.
0: Walau apa pepa ku pepa.
1: Eh, yang ini baru ikir anda number one tu tian anda.
0: Eh.
1: Matan.
0: Lagi ni nampak kumi celetu ne.
1: Celetu ne, mungkin lene bottom 20.
0: Eh,
1: okay ni.
0: Kebar lagi cewa bebe tena.
1: Ay.
0: Wah bebe tena.
1: Si muzak juga.
0: So ya tak lebih kiri ke bisha ni tapi ya.
1: Eh, okay ni.
0: Eh,
1: ngejaru.
0: Eh.
1: Ini mungkin gila. Kini mi dengan. Jozi, kini mi.
0: Ready?
1: Yeah.
0: Mama yang ngalau kita tienda. Gitu ya kar.
1: Ini?
0: Eh,
1: gitu ya kar.
0: Kela ne?
1: Ini kabar apa lagi? Si gitu ya kar.
0: Gitu ya.
1: Ini mungkin ayah research ini. Mereka pernah sekolah, jauh si kar. Macam mana kali ajar sebagai la uniform? Macam kali ya?
0: Ya jauh sekolah.
1: Ajar jauh si.
0: Eh.
1: Aja
0: aja awak sekolah ni, yang gigere.
1: Ibu ni kau rasa sekolah?
0: Eh,
1: lagi ni kah gak?
0: Lagi coba kau leh.
1: Kau gak tu jawab?
0: Agi university.
1: Mie kah lo?
0: Coba university.
1: Coba university.
0: Eh, anak magi kure cakap tu.
1: Nama mie kau rasa?
0: Ama magi kure cakap tak? Ina simple.
1: Aja aja.
0: Ina bawa nego ni nego ni.
1: Ama kau university. Wo, tahu tiur nega nyun.
0: Eh.
1: Mie sah wa.
0: Oba isi kau rasa university.
1: Baise bunge no.
0: Oba isi bunge. Eh.
1: Beli nama mie dana?
0: Eh.
1: Ini.
0: Ama kau ni muda ano brodi.
1: Aja. Amu tu yang mana?
0: Anu nih university aino anu nih.
1: Aja ini.
0: Eh.
1: Ini Jose.
0: Eh.
1: Ini bayi kerjanya ni. Turibar ilele ini.
0: Daga amu kau berhenti sama mami.
1: Eh. Turibar.
0: Hari itu ini.
1: Eh. Turibar kau berhenti naga mutua.
0: Eh.
1: Oh kau bayi.
0: Rau korang kau berumah ipi posila ya. Naga dana naga susi.
1: Yes.
0: Yang kau pakai bangun kau apa? Tuh makai kuasi ni yang kami.
1: Eh. Oh ini.
0: Koriba itu lina lene naga berhenti cah ini kami mutua tak.
1: Ah. Si gay buan aisy dah isi.
0: Si gay buisi dah.
1: Oh tu cakoi ya cepak aku yugi ni.
0: Eh.
1: Tahu buat.
0: Oh jugi papa aku.
1: Eh ni.

0: Ayye za tira dirba ana jebe to Nagi nyo kasar ta brombo Gola gisi le gata rombo kubuto mage mariano Gola ako nyak pag nagi woga bileta ge Yaga kid fighter buana Ibe kan jay lege jona pag nagi tiyer ka besa buana mingene Kine ka buwate jijana hatene kanyo ko tojene Mara ka buwate ko le nyone bitu tagen gana ko bitu sego enge Ayya nyona pag buana nu wamba ganyi tagen gaywe Ayya jage jengon etay nao tene ku wone na ya Ako na tamki mwage laku fuku zai Ako ambi toka Tapi awak suka tumbuh jebek bang nak ngomong aja. Ini fokus sana nanti kita beri nato, fokus sana beri nato. Ia seberi nato. Kau nanti ngaco muncir nanti kau juga school fees for jangan nanti nampak orang. Pungkisi, pungkisi, pungkisi sana nanti kita beri nato. Pungkisi sana. Kita berunsi macam ni guna kita kau kita berunsi tayar beri nato. So ini orang ni kena kuni. Kau juga bawa erige. Erik tayar ini tu, lazim mungkin kau guna aku boleh siapa berdebat atau saja cikgu tu. So urut itu kita juga, masuk bintik yang cikgu tu kita bimbing tu. En nagi dah, agen sekian selama, lagi ni kita juga tua mai. Ingin lego, agen limitnya orang agak besar buat. Agak mungkin kita nampi orang tua mungkin tiap orang tiap subuh. Lagi ni mite kita agak tiap orang agak tiap subuh. Agak ini tua mungkin orang cikgu lagi. Kalau mungkin kita nampi agak besar ni on. Lagi ni ada guni, cikgu agak tukul. Nampi kalau tua mungkin orang cikgu. Mungkin kau agak tiap orang tiap subuh agak tua mungkin orang. Nini borang dengu? Ama ibik taman. Kwanza nani game mabii ke changa besa 16000 kutot kutot are tene meger jita le tu tene ko lo ka tama ni ka basa 25000 no no ko ba jita ne tie mirai ne ka sartana ta so inno ne ganga la le ne ngune no ta ngala le ne ngune ko ba chi tugul amma bi taman chill star 274 ash chill star 274 ash ogiwe number 4 kimaje bi taman nanga we die ngune ko maje bi ga ngi tok Negeri ngalor ni negu ni kono te number 4 naik sikit le shopping. Ama yang jaga shopping juga cuma 16,000. Kasa nyun, amun 16,000 gue mende ni lebih besar abinya kacang. Ingkot kacang aku 30 shillings. Ingkot kacang aku 30 shillings. Embik tamani, tuh si gua sana. So cicang gua kaya tengke ikan ni lo. Ga tiap orang ngete nasubui so. Agun itu manjuru lagi ni makoy atiam. Minya no te nawa cium. Big taman, status 74 ash. Agiwe number 4 naik sikit le shopping. Ama cepat cipta gula karya bag dan jenis tiada nombor 16,000 karya bag nombor 16,000 MB kata big taman 10,000 wenda kita gula 16,000 so got game shopping juga kita terus kita order 16,000 chill status 74 ash status 74 ash ayah win number 4 nanda nombor shopping naga sih kita shopping metila ini tage got image senior cikane tadi makan saya lagi tila number 4 so jita nanggo ke tenge Aya kami si kiti itu kat sini kanan moon kai itu lekang kita subuh. Nih ni kau gaya tuh. Baca itu gula ni nene. Ino ni kau baca itu gula tuh. Kau gaya congratulations. Nani kau tuh kau gaya congratulations. Cuthun, aku tuh nangge cemer eh kasar tanah tayar nungguane. Aku menyuruh cige. Chill bagi star 274 ash. Star 274 ash. Agi we number 4. Ama je big taman. Dos kau agi lekuk cita tayar. Billy moon, jangan menyuruh cige aku ter. 163 shillings kau bonus. Bonus jijik orang so chill bagi kita star 274 ash. Mager aku cita agi kebuana. Magiro ko chita again ga chill ba kita star 274 ash star 274 ash agi tiam kitog note number ta number 4 nangizir gele shopping 16000 aya ago mama je bigni tana kaga magi le ba chitu londe mati ete ga chita mami te chita na gele miten gele ji mati te lana itil til ba kita go ne chill star 274 ash ino no ba chitu gol ago ga sile gije nge bike changa besa mami te no ko tagenga chita na tana ga piken Chill star 274 ash. Ino nika magari kanga ngichenge bigoeng. So chill ba kita star 274 ash. Agiwe number 4. Agi tildega dikitoge. Note na mite number 4. Note na kisiri kitoge lene. Kagisiri note na kitoge le. Shopping. Machi na mjitagari ya bagda hunga tenu. Note na ba 16,000. Koge chill star 274 ash. Star 274 ash. Agi itia itildega dikitoge note na mite number 4. Number 4. Awiksi inyata abuan bichota tugul.
1: Juu ko logo yoga bimit en wagendo en touch FM.

0: Atinya kamang neta lebih bagus seni nunggu cukup lalu mita sahih teman agen gini bagus kalau ini subi ko logo juga bi meeting lagi dok ngete touch film nih buah kuan yang datang zekiel serem. Kahagon desi ye te President William Ruto Finance Bill 2026 ko ingat tu tiat yang kita orta negatif sta yang kita baru riat yang utak pan Nairobi. Ko ngalali kah ko pata kunda si ye te ko magole Wendy ko tariti yang kasul dah tapa isu ni kapan dapat ay bilin otoga. En patokora noton papitune tabaisionik akwale tab sabe tabi gabe met kamogoleng bili noto koma mitete se tabai surushe ke bate kit ne oko ke tiche ke cheki kotestai ko jilile libanet noton bai surushe ke ngemete kago nyoji ka tagap kirwa gene o minister ne batililinda haden duale ko sukya gene gingatine ko itita tai tab kap kirwa king betu tabra ne asgobit kwaro ramune asgobistae ngatutiyo tonotre bagap kirwa ga Negita lel tekse notre bagete siete negita bana geri bebe kegino rugotinda menda nebo bala enge kambi notre baskari gabluget notre bala ekipia ya bese kamagole kimagotinda itokina getugul notre bago bistaya ngatute kyota kibagap kirwa magole chobat ministry ne batililinda ko ganye tenga tu tiktokul jota kubun kap kirwa ga kates kole tilet notre ba ministry ne batililinda ko gechi ko subke agati ganutike ko bun kimngamuti ne gagaru ruti kyota kena mege angale kyota kibatililinda Aging betu tenai buat ingunnya ko bawa betu no tenai International Whistleblowers Day ko gago mengalageng kipa kengke sekiota kebarcin kaya mandap kipko sabe ko lenya alu ko mite bili tenai Wendy ko tariti engrip se no tenai baiche kete taat ko gonba orna teat ko tingge agir wagu ti kete teringge mete ko rojin kipko ringe te je ko pun kipa kengke no tenai Center for Human Rights and Democracy ko magole mita mune no tenai bari beta bawa inge asuka bet ko testai ko tarite enge Kali tidak dapat ibu sekapi kelaga, ia kait dengan jagatai tapak kiruago kait tapa orang teteh ku tinggi, agiruago tu ceter ter cegit itu ait ait ni bagap kiruaga. Tak ku beras tak bagi engkau tapulah teh, nonton balinda mana inci ku lebendi ku tuitos ke agapi ke, anak pi kabe mani engkau panu kau tak cebah orang cebah kongwan kasih ugi ni tatari gitu temangmut asukapi itu apa hati jege. Cegi bet sabanu kuah kengka serta nonton beban warga pore cegi bagi nyita bil buang tip temagangwan nebaya saya nonton bawa finance bill kongalal jen pi kabe me te kuma kule kandro kuma kandro jatuh kule kogar kagoru takora tu yoshi kuah jatuh coba bola te cekua te ta tak kuai enge betu tap kumut kasui gini enge kuma serta nonton bawa kisi akeroka aku itu ntarik isomokara we tap te sabah Asuka bit ko nyur barain da kora ko tuya ge aka bi ga bemet ko iban ga poret ago ba familia ago ba ta bi kya ta ge che ba ta bi kya ta ki bete sabanu ko age aga chamane ko aga age je gora che ki nyur kai mu tigem Ake betu takenge kitiu angko barasta President William Ruto libaneta be Danish kya ta ke barabini kap ka we ke nebasil ngi che bilionaeng Kogemange deputy negi deputy president Rigathi Gachagua ko kutita notoge engmaet kole rabini joto engtai ko gisilingi shek billion te sabe amasilingi shek billion nae ko yego maeta president kamagole enge kasarta negi deputy president kogemoj ko sta president William Ruto te dutena otaki takin ge ge levan kabati kapka wege agongem gora takki notne ba ki nget sekta notne ba kabati shet ne ba ka wege Jatuh ke sini new call logo juga bi meeting logo kita coba saya teman agen engke tu ya saya teman agen engke suka bi tay bunju tak galak ke jang eng logo juga bi meet engke kau indah kikuri na isek kel serem testa ip cita cfm tu kita apa kalengin
1: John kuga logo juga bi meet eng logo kita entah cfm Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got koit Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.

0: lakini tayari today 20,000 chao nagi agun direct goti machinge ndi wanogo tempesa agi testa ibarjiga yaljiga na boan kichile star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash kwa unangu tiyo
1: Nganya siri
2: netomagai imwachinichi
1: siri netomagai imwachinichi
2: siri netomagai imwachinichi
0: yes siri note netomagai imwachinichi mite jitage kanote na kwasiru wa siri edutani kabisa bwana lageni na kono choro tije tafadhali matibu wansi mwete yes ugozomu kabisa kule tafadhali famsa matibu wansi mwete lageni mamite nshida faya yes lagini na ayi kurum story na nyinet yan ko gira ga no le ne ayi chama ko gimi shi jiji ta na so bita kwa ru ruji story na ta na nyinet ko nende lagini amu ne ga la mata ko muge a ko muga ke ko mu we chi nende te ya gibe di stress kito ge ago story na ta na nyinet mi ten choru ta gen ge no ta ni mi ten ko le advance eh yan mi ten gi no ta na ko kaman mu gul daga besa bwana ko go iman kabisa eh ago ga go ga sarian gi dogo ne mo soite yes akole ina meeting kole mama na nyuna tena kwa gimuch kwa yuwa kito hata nuga besa mama na nyine mama mzazi na nyine tena kule mwage meeting kubota ba mungo na jana tole jok pole sana may he rest in peace yes lakini kole ina nauta na meeting ka enigune nauta na kiti enge enka kwa mama na nyona tena yes akulla goyin ane gora no ton gegeren kayo ton kwa fast bone yani ane no ton nein net ndo sauti ten kayo amun ane kwa titan ka lakini kol meeting gi no ton gi tan koru chona nyunet kabisa nagi kwa mamugule danyun yes akulle mama nyunet ku kimache kwa dambaret ndabaga kol mare ndabaga go mambaret no ton gi lambaret no ton go missing no mege gel ka kelda so go muna fast bonenka agiro le ga ter barani amune korun kotemana maman majgar gumenya na mama imbare ne gitinyo imbare ne gitin so amuna fast bone eh go tindaga ne family na nyuna ti kimenya barani tana go amekwalda mama imbare so agiro le amuna taita eh chamuna agiro le ne kai kai atelele nga yago ter barani go makelda ngkol ko imenge madi kabisa giyotan ko legi imenge giyotan ko len igere nge go ingo eh ki barum barane ton ogure nge na gan barane ton so ko len ko gi ki magma madi na nyina tamune mama kelda barane ton so ko legi ko ga ya go noton ko bit kit noton gi ayit kabisa bwada ko legi teb so ko myan la kwet na nyunet eh ji jita no sinye ko da family lagine na nyine te eh ko legi ko myan la kwet na nyine te gole gi tips ko gut moye te gole ko magena gele myon da no ndo ton gole gi ga gut moye ka bisen la kwet so ge gir gele yewi kam gele bate la kwet ko sibital gole gi but ko sibital gole ko inge gere che gi buati gele na go na myon gi guren kwa shoko la kwet amun ga gut moye de la kwet bana gole ko mat geble ge sibital gole gi bar gi nyagi nyagi len ji gele ji jama kwa shoko jan we ni ay yan ko luwon yan ma tabi tin gi ki pengwe ji nagi le tone ne ton gole gi bar ji ge nagi nyagi nyagi nyagi len ji lagi ne ye gi ma go se ko ro ge sibital den ko gi bar ji ge gi nyagu no ton ko ma sabila ko eta yes gole ko itin ga sar tan ton de gi tun no mi ten ga nya gi mi ten ta go bar ge la ko eta gi ne ag nyanda de tin do kule gitu yak ba de kule jarma de ango ti mo ci su ko sab la kwa na ngum it yak tan ay tu ku chama chaye e ne mbare nyon aya kule ngo ti maje hasu bi ko sab la kwa ngum it yak tan ay ay gi no ma chaye e ne mbare nyon kule ngo ti maje ko sab la kwa ngum chunde wana na da mbare nyon kole je kwane sugum jande la kwejo ni kwa mune ninye kole je tyaktan al dambare nyone goti maji go sabla kwete sugule joke god ko no tan mana wache go sabla kwenyu al dennis goti ngile mitene ndu ne guge myade myanwa gi juta jote da gere la kwete yalde kola jamde je man ko dambare kole gi sabla kwenyu so xiri do tara jom mama ba ne ko len jeje ko le mama na nyunet ko gi banon la kwet ko le gi magna le gi bonin ko ru jot kole kimangen ale kibonin karujon kole kibonwon lakwet karujon kole kingokoa chundech iman kole kotyakwa lakwet kole kitiakwan kolyon oke sawa matemut lakwet ko sipitali kakosop ako ngotaitesta kouniton aitun akinye kas ngalek chon chekoromen choton chekimwachi madeo kolenchin ngotitesta kora ngalek choton cheu chuton chu aitun akinye yani agoi koban chichiton sanane eye korom kabisa kole kiwitut ile amwachindei mama toto nenyunet alenchi ingen any miani komiani lakwet kokokaruchon kole amun ndakiite konai kwondo nenyunet kole kimade nekikayai kounoton kole kitotorokoni kole amiten korik chekiteptano so noton nekiim weriton kabisa bwana kole kiasisi kabisa kiyoton o kikosop lakwenyun kole akot ngandan kole kikokakosop makoime lakini kole mawek ine kou elekinye kou in normal moete lakwet kole takakutunat kidogo kityo kole lakini kole komiten komie miten komie makose koma ake tugul kole kityo kinkaweke kosop kole kochu kidogo lakini maknef kou elekinyoldo kou normal kou kit noton nekiwe lakini komiten normal kabisa lakwet mamyoni miten komie tesetai ak sukul miten sobet tesetai sobet komie en lakwet mamiten kaimut ake tugul tindo lakini kole kiyoton neimoni ino akilinyin kabisa bwana kilyonchin madhenu noton bwana amun imuch ayai kii karon kora en kaiwe kobit kit neu noton kora imuch konyokobonwon kora lagok amun kekas kolenchon ngot itestai yeiwon tuguk cheu chon kiyeiwon yetenan alda mbarenyun ayaun akinye kou doniton aya
2: Ngany siri netomagai imwachini chi
1: siri netongai imwachini chi
2: siri netomagai imwachini chi
0: imagine nonkingalalen kongalalen ngalale werit kongmwae akoba mama nanyinet mama msasi nanyinet fire korom kabisa Hiduwe chutunga berta na tabo conference imwachini wani ngaliyona. Chutunga berta na tabo conference imwachini wani ngaliyona. Mafia ngwainduni kabisa wana, mafia ngwainduni. Anyway, mbiksi siti yota chika kwa lijike tuku kini yota nagira alibika chika kwa mwuchu kwa lijike. Taki majibik, taki majibik 5, haki majibik 5. Haki majibik 5 chwa lijike si mwisek. Kwa giri chitul ka ala genga kenge. Churu no changa wali si mwisek. Chamda hati getie. Chamda tigeti kichile star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash toke manje big 5 kochile star 883 star 12 ash miten simu isa kiba 20,000 mujil jike jita marambili uko chongo wal jike muji geti so chile star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash agi wenanga sirke le phone miten number 3 yal jike simu inaona star 883 star 12 ash agi yal jike simu ne miten number 3 number 3 aksirke le phone Mangana lota udengo elip conference. Kaya kashike story. Made. Taji femilo.
3: Arabla nga.
0: Wasili gorire.
3: Ane niyo muna kwada.
0: Karibu sana bwana. Kaya kasi story niyo.
3: Nekoro mu. Arasike sabenu ni. Eni yizi kichicho kanyo.
0: Maji nagu mama mzazi yo.
3: O mama mzazi kwan, aje mo, ekoro ma, arak leje ne jebe se mungu na ima.
0: Ago na tene tebe ngai leko gure ngai na agla kwe de mingino.
3: O la kwe kwan, o mungu gii kwan, inge le mungu gii la kwe kwan, kwan sude ke mua mana.
0: Mhm.
3: Kaya kwe kwan su, o gii lo, tu ya jo, jebe sa no na nyang nai.
0: Mhm.
3: O gii rinne bong zimut kwan.
0: Mhm.
3: Itu itu tak ada tuan, ni dia jadi tuan. Namun lagu ni, jadi lagu tu oleh uji tu, uji nak kamu nak kerja tuan ni,
0: jadi
3: kamu ni tuan tu. Arti hilang ni aja mungkin sahaja, mungkin atau tidak, atau teri ini si. Apa kau kata ni orang itu ni?
0: Yes sir.
3: Entah Google ni orang buat apa pun barat, ni ni teng, ulu kamu saya ni macam tu ulir kilo tu, ulir kerja kerja sana.
0: Okay, missing. Asal asal nanti kita wasil gori, elam apa maknanya? So in naik lekuk tiangnya kita wait itu nih, in sauti segan kayu terdah mune, kalau nih ada kita tay tayang kayu. So mune mago miten bam mungkin aja nih, kau jitu nanti boeing, nemu cukup tu gan kayu, kau kos kagum macam gue stand malik cebaga, kau tin dah sauti itu nanti bago tu gan. Kau le mat kaya gude, mat kaya gude. So mune nih kau gir madu gude mau muncah wesan nih, kau boleh jenora tu nih galak cota jeter. So kau tin dapat kualam parah tin oli nih. Kumite tu galak cuaca uamus, galak cuaca gimana ni yang kaya. Lagi ni kalau lejung kau tinya ikerin kaya tu galak eh. otuitosi direct eh. Kara ne Nairobi?
4: Kwa
0: acha mige Marangi, you know, Basanet.
5: Hey.
0: Yes,
5: Andrew.
0: Hey.
5: Magem, we ain't got a talking in the Kalia, he win. Conta guitar, and go my guitar in Ligito, my year 2 months.
0: Like in the Gillian,
5: I don't make what I said, Mom. Yeah?
0: Conan, and I like to give you tell, I got Ogi Subman, I go my talk was a bit tall, where you?
5: I got Maragi, like.
0: I'm going to go to the hospital. Aogi sab lagwe timan eh so bagol le de ine matindo ngale mama ne gara mu gotindo ngale arab laga de fitness
6: e langa
0: eh
6: lego jangame
0: kon bagim
6: ko indare kwanda
0: eh gigo chamji ne gigo chamja gigo sab lagwe to
6: abu le mo ba gel sage
0: eh lakini inge lagi nyoko de kinyoko lenji wele gora yi ngoti tai tango igere nge tu galak cha chuga de next time a taru ni nyere ko nye
6: ai de pas lem pani tu ai mi de chu ge nye vera ko tu le ko me ko me mu ame ide ke tan nge jewe
0: mhm
6: le ga me ngi ngi we
0: eh
6: oi mura la ko pe ko me ke de ni ko me ke se pi na
0: mhm
6: tu ko e mo na a ko mo na ide ni ko do tu ro ti me ke de ni ngo ri ko me ke de ni ame ri we
0: mhm
6: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.
5: Kangeti mogito kinjo no bodi jeto no kali asiko tek tage bichu o tu ke mo ajita cheke
6: biar bunga lalai kita boleh suku sab lakmet itu dewan alda barat kubere lebih ini kan kot no tadi ini kan kuba nisian mami orang tak eh ama lep tu anda nong dapat bivo yon bivo nongat tesis nasi tu bawa tu nong kugi no kambu dia biasa ni gini gini kiki kono ni kita mele tu iwa segi rosa aje kele he kiki buat gemuruh lagi leh kue logo mau kita katar kele kiki mengon mau betul kau le wajib tu orang ni Bani tu, bani, bani jadi ano, ama lewe ron aku nak tak gitu, mat kaya tek tak busi
0: deh. Kau kemisi kesana sana, en Samuel Korir. Tapi ni si, gotile lalu gotin marangi kikan nerej mahade, aku cubin wiritan. Kau kita cubin wiritan direct, kiri asupu kau taki gelak kuat, kau turgi lalu kah kami gelak kuat, kau udah mau itu. So imagine le anele grok tanda ka birenen mama go bikabir lago goge ana ka tabire jiji tada wanu yo ajene daga ngalale ne odere ne go mye amune azimu ai lele le mama ne tani ko ma mabohani mama ne agosi ka tabire we rita direct kale asu go bir la kwene giten asi le jonge no
4: ara blanga ti amune ndu
0: ami ko mye
4: na ga goro la me ni na go mando Samuel gab jemi dia muna ram ini hei. Lagi tam gomu aku lagi ke lebur rumah tu lagi le mama marriage itu. Ali anak ini. Aku cina aku tu ke magitaski. Dia mati biar dia si mama buat cerita gila. Alian. No nenek aku tin dah tu ujat. Aku tu kau kima miba nyuak aku nak kual nenek usure. No mau aku ini amang ini buat cerita amang ini gaya cerita enteng enteng ni. Mami mana mana imam mereka nak imam ini kerja, ini kita baruca lain, bawa walak mereka baruca nukul, jastah ini sebab ni, agi bana ni, mai sebullo, agi mana kita korang ame orang orang, tapi ada ni tu tak juga busur, agi mana aku pun silika lah nak bani tu, ini aku korang nak satu ujung je, je mama je ada ni aku bani lak, tapi ni orang main dog, aku ini mungkin lagi aku orang jual macam dambaran, maksiat dambaran.
0: Namu awal ni, maksud segi mana orang malam ni, agi ni orang bukan agi ni amarin dah. Anyway, bukan
7: bising. Cilian dah habis,
0: bini nak
7: kita tapi tak ni. Anto. Nih mahu mui setagi ni. Ani, kalau beri kiran di lapuk.
0: I don't know. Ada ni cundewan ni barat sih, asal kita kosab lakuan atau, nampol gigi cunda mana, kalau dah barat atau, nampol kosab lakuan. Gotu gima cukup biruiri, gotu gima cukup cuci, kali amat cuci ni ada direct, kali asal gotu kiki lakuan. Acha gigi, rejo soy.
7: Kamenyu.
0: Kamen siapa ni?
7: Awak ni jeli nama mami, Bani ni macam ni ada nana. Kita mahu elok dia, mimi kami ni cina ini mengisi itu lelaki limbaga. Kau ni kan nanti kau ni belum sedai. Nengai dia itu mesti kalah jadi ni. Wah, tengok kamu ni langat kau mungkin nanti tu sisi. Siapa sedai nanti? Awak ni kiki sangat. Anjo lelaki juga. Anjo lelaki yang kasi ni lelaki macam itu. Kau ni lelaki mami bani ni lah. Iban ini lakukan apa? Kami lagi kan juga dia lagi netul, kami gelar netul. Nama anak kita dia yang baru tu yang kita kata dia. Nama anak bapa ni kan? Kita gelar wah dia yang baru tu.
0: Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. Kau kau bising kasar desa. K
8: Oh, chamde, chamde, ni mato ke chumi inda to, galia.
0: Vaa, gada gote, ili ejidi ne?
8: Hello. Oh, ee, kange, ee, chame gaya mesai, shega munde tutio nangu kwa gimi.
0: Mm-hmm.
8: Amme gana ibi chugule, amuna singe venda ati, amyanto slog.
0: Mm-hmm.
8: Ego imke log, chachu. Oi, ma log, nga lago myanto, nala chafya zato, matasugi isye, nala gulio nenwe. O, nage log imke garo.
0: Mm-hmm.
8: Me bonded over me to be.
0: Mm-hmm.
8: Me gong, you got a key on earth, you best you get to Nalakwanani. The two church have come, who get some day go, and check and then my yoga, when I get in one of the good day, never my yoga.
0: Mm-hmm.
8: Like any good motor, you go where you are, gonna rest our gun, but let's get a little corner, like with good. Will it much you, on the rest of us? Of course, on my other side, you have come go to get and that kill it. Lemi yo abrata nagi yo ko bukta amungi mage tai ko mi ko ngal je u cho na ni gere ko to sigi nda to o ba sa gupsen gwe on matingi woru on matin go sabe
0: ko to ko
8: ki na ko mukta ende to nai we bi cho le bi to sigi nda no ya che ke te gi sa ge ko si
0: ko to ko to ki la go ge
8: ya ma me sa ai se
0: da sa ke tio da sa arab la ga e na arab burga ki ge ti di story no to garo ni ge ti na sa da sa arab burga ta mas ge ti di story no to da la ge ni ge tio ge un ko ti ge le ka tu sigi de ti ko mu ne su ko tu ge la go ana ba ti e mi je ki ga mu la go ne mi ngi no la go ne very innocent go dir ge le ma ku ndi la go su ku la mu le ge le go go ma e de kali amagi maweci jitan nende ta ah pa na ginye nyoge gitini story noton nagira otinde biki changa bizen conference nyoge gitini story noton garon ha cha ginye anyway agwe ine nge berta noton boy ine sokomurwa agira le duma kwal bigi ne otan simu isike bi tini ona maji duma kwal bigi simu isoko tago simu isike 5 imagine tago misi simu isike 5 chilwa gita star 883 star 12 ash chili star 883 star 12 ash mi ten si moise ke mogu a 5 che mi ten yona to ma kelsi moise bara ichile star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash mi ten number 3 ka gisir gele phone zi met no de mi ten number 3 gisir gele phone ichile star 883 star 12 ash yol jige si mi ten number 3 si met kono ta 20000 kaja shilling somo jota gere bi jota 5 ene kuniga mamande star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash agi selectan gitu number 3 yel jigesi met ne mitinyon no jitu notar wedi kwal jigesi met tem jitu gulbati notar gunget enda de gochi tantu ten jot nye ne gune chile star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash agi selectan number 3 kagisir gitu gile phone si met notar about 12,000 kenya shillings magere jigo tile tile tige tenyo dilwa gitara karaka sana tago chang bijongi chenga kabisa gichile star 883 star 12 ash mite number 3 kagisirge le phone kagisirge tigo le phone aya magere jide tile tige dilwa gita tige tibiti bit star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash agi select number 3 not an exit gitu le phone not an exit gele phone yel jigesi met ne mitenyon all right a big 5 komageri jitago tagege tago big 5 imagine ogo jitane nyor jingego bonus buj magere ogo jitane tile tikete tiam jitugul bazi not dengot ko gachil gitu star 883 star 12 ash all right again big ay jigago jitenyo ne miten chonjo pongezi sana anyor chige 492 shillings agonyor chige 339 chilba kita star 883 mami chini ka kwal simu eto kutagenge mbik 5 chaganye kutuma kenyo chige ogo tagenge chil star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash agi til digatit number 3 kagisir kwa le phone yal jige simu eto straight away ngaji tena otani wedi kwal jige simu eto war chingi araka araka sana tiamba ati na otani ngungete macho agiribi chotan kwa makinyo chige logo ikabe meta star 883 star 12 ash all right okay jitu noten kanyo chige noten bonus number 1000 kitin ijo kifaya chano go bonus kitoga kotor gesiru message regulation congratulations on a successful buyer nibasi meta 20000 imagine itina 20 shillings akwe 30 shillings eni ngune kwa imu chiyal jigesi met nibasi lingata 20000 kenya shillings kuro jitu noten tindo 30 shillings eni onko tildiga tito star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash mamite chito nekakochut okot agenge. Mamite chito nekakochut okot agenge. Anyway, boisien kasarta nekinyorchinigei logoiwek ab emet, itiem bahati noto neng'ung'et, ichile kityo *883*12# ak itile ticket, *883*12# ak itile ticket, inyorchigei kityo noto simet noto nebo siling ata, simet ko noto nebo 20,000 Kenya shillings. Agere tuten biik kabisa chetile tiketisiek, very few kabisa. Maganisha chito ile ketil tiketi noto haraka haraka en nguni, tago boroindo, tago imache big 5. So, boisien haraka haraka sana ichile *883*12# ak itil tiketi noto neng'ung'et asikobit inyorchigei simet. Chamwongen amchini yondeton, asikobit kenyorchigei logoiwek ab emet en koindo ak Ezekiel Serem.